Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah

Terima kasih Anda masih setia mendengarkan Radio Grace Alone. Sekarang, mendengar Radio Grace Alone menjadi lebih mudah. Anda dapat memasang aplikasi Radio Grace Alone di Android dan iOS Anda. Dapatkan aplikasi Radio Grace Alone di Play Store dan App Store sekarang juga. Anda dapat mencarinya dengan ketik Radio Grace Alone, baik di Play Store atau App Store. Melalui aplikasi Radio Grace Alone, Anda juga dapat berbagi salam dengan pendengar lain, mendapatkan informasi kegiatan Grammy, artikel menarik yang Anda dapat baca, dan sekaligus audio on demand. Pasang sekarang aplikasi Radio Grace Alone dan nikmati setiap acara Radio Grace Alone 24 jam non-stop. Tuhan memberkati.

Buat saya pahlawan daripada Glory to Glory itu, the heroes are bukanlah orang-orang yang ada di atas panggung yang bernyanyi dan bermain musik, tetapi mereka adalah orang-orang yang di belakang panggung yang nggak kelihatan, dari sound engineer, ushers, teman-teman yang membantu di parkir, lighting dan everything else in between. Mereka semua adalah sukarelawan daripada gereja kita, Jakarta Praise Community Church. The worshippers adalah bagian daripada gereja lokal yang namanya JPCC. And this is why I love our church. Membuat DVD ini dari awal sampai akhir penuh dengan hadirat Tuhan. Bukan cuma karena lagu yang dinyanyikan, tetapi karena ada satu kesatuan hati daripada teman-teman yang sukarela memberikan tenaga mereka untuk acara dan live recording dari Glory to Glory.

Kami percaya Tuhan, bahwa tidak ada kuasa yang terlebih besar di tempat ini selain kuasamu. Engkau Allah yang sanggup memulihkan hidup kami.

Selamat pagi semuanya. Apa kabar adik-adik yang ada di rumah? Pastinya tetap baik, sehat, dan tetap sukacita. Hari ini hari Minggu. Kita seperti biasa kita mau beribadah sekolah Minggu. Hari ini Kak Debbie pengen kita semua bersukacita. Kak Debbie mau tanya nih, adik-adik yang ada di rumah, apakah sudah mengucapkan halo kepada mama papa atau kepada adik kakak yang ada di sebelahnya mungkin? Kita mau ngucapin halo kawan ya, meskipun kita beda-beda tempat, tapi kita mau ngucapin selamat atau halo kawan ke teman-teman kita. Kita nyanyi sama-sama, yuk! Semuanya bangkit berdiri, kita mau pujikan lagu ini dengan penuh semangat dan sukacita.

Kita sudah mengucapkan halo kawan ke teman-teman kita. Sekarang Kak Debbie pengen ajak mama papa yang ada di rumah atau adik kakak yang ada di rumah yang sama-sama sekolah minggu, kita mau dengan gaya yang biasanya di sekolah minggu sama kakak-kakak lakukan. Masih ingat ya? Oke ya. Yuk Kak Eka lanjut.

0: Siap-siap ya, adik ya.
1: Halo, adik.

0: dance.
1: Kita mau lanjutkan ibadah kita, tapi kita mau berdoa dulu ya. Kita mau siapkan hati kita. Kita mau datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kita mau memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh juga. Karena apa? Karena Tuhan sudah mengasihi kita terlebih dahulu. Jadi, ayo kita ungkapkan rasa syukur itu. Yuk, kita mau berdoa dulu. Tuhan Yesus, sungguh kami bersyukur. Kami sungguh mengucap syukur Bapa, kalau pada pagi hari ini Tuhan, Engkau mengizinkan kami untuk beribadah sekolah minggu. Ini adalah suatu anugerah yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, Engkau menyertai kami semua. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu yang sudah Engkau berikan kepada kami. Tuhan Yesus, ajar kepada kami semua untuk bersungguh-sungguh dalam memuji Tuhan, untuk dengar-dengaran mendengarkan firman Tuhan, yang nantinya biar pujian dan firman-Mu dan ibadah pagi hari ini bisa menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke adik-adik, kita masih tetap berdiri ya. Seperti janji Kak Devi tadi, Kak Devi pengen ngajak kita semua untuk terus bersuka cita. Meskipun kita tidak bertemu satu dengan yang lain, tapi kita harus punya hati yang satu, yaitu apa? Hati yang tetap bersuka cita, hati yang tetap mengucap syukur. Terutama hari ini adik-adik, hari ini adalah hari Minggu. Waktunya kita beribadah, waktunya kita mengucap syukur atas segala berkat yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Tuhan sudah mati untuk kita, sudah menebus dosa kita, dan saatnya kita sebagai anak-anak untuk tetap memuji Tuhan, mengucap syukur, dan melakukan firman-Nya. Yuk! Kita ungkapkan rasa syukur itu ya. Dengan penuh sukacita ya.

kita semua adalah satu saudara di dalam Tuhan Yesus. Hore. Adik-adik, sebentar lagi kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya Kak Debbie mau tanya, minggu-minggu kemarin kita belajar tentang apa sih? Siapa yang tahu? Oh iya, Adeline. Tahu ya? Nah, senyum-senyum Adeline-nya ya. Oke, belajar tentang raja-raja. Lah, raja-rajanya bagaimana? Ada yang tidak taat, ya, tidak nurut. Lah, adik-adik, boleh enggak dicontoh? Tidak boleh. Karena ingat, Tuhan itu maha kuasa, dia maha tahu. Dia tahu semua apa yang kita lakukan. Jadi, kita harus mempergunakan dengan sebaik-baiknya. Seperti lagu ini. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Tepuk tangan ya. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Bisa ya? Yuk kita pujikan sama-sama. Oke, tetap berdiri ya.

figura.

kita harus berhati-hati. Semua yang kita lakukan, Tuhan tahu. Meskipun orang tua kita tidak tahu, tapi Tuhan tahu ya. Jadi selain kita berhati-hati menggunakan tangan, mulut kita, dan kaki kita, yang terutama kita harus apa? Menjaga hati kita. Supaya apa? Supaya tidak mau dikuasai oleh dosa. Semua anak Tuhan harus benci sama dosa. Jadi kita harus menjaga hati kita. Ya, yuk sekali lagi pokoknya Kak Dewi pengen kita hari ini kita mau memuji Tuhan dengan penuh sukacita terus ya. Yuk, jagalah hatimu.

kita buat selalu buat Yesus tersenyum. Oke ya. Sekarang kita duduk yang manis. Hari ini kita mau mendengarkan Kak Vena bercerita. Kira-kira nanti Kak Vena ceritanya tentang apa ya? Tapi sebelumnya, duduk yang manis, kita siapkan hati kita. Ya.

sekali lagi, kita mau pujikan lagu ini. Kita mau menyenangkan hati Tuhan. Kita mau Tuhan membentuk hati kita.

0: tetap duduk manis. Silakan Kak Vena.
1: Halo. Nah, ketemu lagi. Kita ketemu lagi. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, lihat nih di belakangnya Kak Vena. Wow, tembok yang cukup besar. Siapa yang rumahnya temboknya sebesar ini? Wah, ada ya? Wah, ada. Nah, kenapa ini kok di belakangnya Kak Vena ada tembok yang besar? Nah, adik-adik, zaman dahulu tembok yang besar ini itu mengelilingi satu kota atau juga bisa mengelilingi satu bangsa. Kenapa kok dibuat besar, Kak Vena? Dibuat besar supaya orang-orang yang tinggal di dalam kota itu atau di dalam wilayah bangsa itu bisa aman. Ketika musuh menyerang, ada tembok yang memberi perlindungan. Kalau sampai temboknya itu runtuh, oh bahaya. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, hari ini Kak Vena mau cerita tentang kelanjutan bangsa Israel. Tapi kita berdoa dulu. Oke, semuanya lipat tangan. Kita mau sungguh-sungguh fokus untuk berdoa di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena hari ini kami masih diberi kesempatan untuk beribadah. Tuhan, kami akan belajar firman Tuhan. Kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Tolong kami untuk kami sungguh-sungguh mendengarkan. Kami boleh mengerti pesan Tuhan hari ini buat kami. Dan kami boleh melakukannya setiap hari. Terima kasih Tuhan. Berkati juga Kak Vena untuk bisa menyampaikan cerita dengan baik. Sehingga anak-anak boleh mengerti. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, kalian masih ingat enggak minggu lalu kita belajar firman Tuhan tentang raja siapa? Oh iya, kita belajar tentang raja Yoas. Bagaimana raja Yoas itu datang ke Nabi Elisa untuk apa? Untuk meminta petunjuk, meminta tolong Nabi Elisa. Bagaimana nanti kalau Nabi Elisa sudah tidak ada, bagaimana nasibnya bangsa Israel? Karena waktu itu Elisa sudah tua dan sudah sakit. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, kalian pastinya ingat kan? Nabi Elisa memberikan satu tanda lewat apa? Anak panah yang dilepaskan oleh raja. Raja siapa? Raja Yoas. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, kalian ingat enggak? Raja Yoas ini adalah keturunannya siapa? Cucunya siapa? Iya, cucunya Yehu. Nah, lihat ini. Kak Vena punya gambarnya. Yehu. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, ini Raja Yehu. Ingat apa yang Tuhan katakan tentang Yehu dan keturunannya? Iya, bahwa Yehu dan keturunannya akan memimpin Israel sampai keturunan keberapa? Keempat. Nah, siapa aja Kak Vena? Oke, kita sudah belajar kan Yehu. Kemudian Yehu mati digantikan siapa? Yoahas. Waktu itu Kak Debian cerita. Kemudian digantikan siapa lagi? Yoas. Kak Meian cerita. Nah, kemudian ini masih berapa ini keturunannya Yehu? Masih dua ya. Ada lagi nanti ketika Yoahas sudah mati digantikan oleh Yerobeam. Nah, Yerobeam sudah mati kemudian digantikan Zakaria. Nah, empat orang ini adalah keturunan Yehu yang memimpin Israel. Tapi mereka memimpin dengan melakukan yang jahat di hadapan Tuhan. mereka semua memimpin dengan apa? Tetap percaya kepada patung-patung, berdoa kepada Baal, mereka berdoa kepada patung lembu emas. Mereka melakukan yang jahat di hadapan Tuhan. Nah, kemudian adik-adik, ini sudah empat kan keturunannya Yehu. Ada Yoahas, ada Yoas, ada Yerobeam, dan ada Zakaria. Nah, sudah Tuhan genapi atau sudah Tuhan tepati janjinya kepada Yehu. Nah, setelah Raja Zakaria yang adalah keturunan Yehu ini memerintah dan mati, mulai saat itu di Israel rajanya berganti terus. Tapi mereka semua sama melakukan yang jahat di hadapan Tuhan. Nah, dan mereka berganti dengan kecurangan-kecurangan yang ada. Mereka saling membunuh. Ketika Zakaria mati, digantikan oleh Raja Salum. Nah, ada yang memberontak, ada yang tidak suka. Kemudian diganti dengan Raja Mahanem. Kemudian waktu Raja Mahanem memerintah, ada yang tidak suka lagi. Akhirnya ada yang atur strategi untuk membunuh Raja Mahanem. Akhirnya ada Raja Pekaya. Nah, sama ketika Raja Pekaya memimpin, ada juga yang tidak suka. Akhirnya dibunuhlah Raja Pekaya. Kemudian diangkatlah Raja Peka jadi raja. Nah, sampai akhirnya Raja Peka juga tidak disukai. Ada yang tidak menyukainya. Akhirnya dibunuh juga. Dan akhirnya Raja Hosea memimpin di Israel. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, kalian tahu enggak? Raja Hosea ini adalah raja terakhir di Israel. Kenapa kak kok raja terakhir? Dengerin baik-baik ya ceritanya. Kenapa kok Hosea menjadi raja terakhir? Nah, dengerin ya. Adik-adik tahu, pada waktu sebelum Raja Hosea menjadi raja atas Israel, pada zaman raja siapa tadi? Sebelum Hosea, Raja Peka. Nah, waktu itu kerajaan Asyur, bangsa Asyur mulai mengambil wilayahnya Israel. Nah, mereka masuk di wilayahnya Israel untuk apa? Di sana orang Asyur ini yang adalah bangsa yang jahat, bangsa yang kuat, itu mengambil wilayahnya Israel, menjadi wilayahnya mereka, menjadi miliknya mereka. Miliknya orang apa tadi? Bangsa apa? Bangsa Asyur. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, waktu itu sebenarnya Tuhan juga sudah memakai seorang nabi. Pastinya adik-adik tahu, yaitu Nabi Yunus. Nanti ceritanya tentang Yunus beberapa minggu lagi kita akan belajar. Waktu itu Tuhan sudah menyampaikan kepada Nabi Yunus tentang hukuman yang akan diberikan kepada kerajaan Israel. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, ingat ya, sebelum Raja Hosea menjadi raja, waktu Raja Peka menjadi raja, orang-orang Asyur sudah masuk ke daerah Israel, sebagian daerah Israel untuk mengambilnya menjadi miliknya bangsa Asyur. Nah, jadi yang dikasihi Tuhan, melihat itu akhirnya waktu Raja Hosea menjadi raja, memimpin Israel, Raja Hosea mengadakan perjanjian dengan Asyur, mengadakan satu janji kepada Raja Asyur. Apa janjinya Kak Vena? Janjinya adalah bangsa Israel memberikan sejumlah uang, sejumlah harta benda kepada kerajaan Asyur. Kalau anak-anak besar mungkin sudah ngerti ya. Jadi orang Israel wajib memberikan upeti. Nah anak-anak kecil mungkin bilang, apa itu Kak Vena upeti? Yaitu memberikan uangnya, memberikan hartanya, memberikan miliknya sebagian, sejumlah tertentu sesuai dengan perjanjian untuk diberikan kepada Raja Asyur atau Kerajaan Asyur. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, itu yang dilakukan oleh Raja Hosea. Kalian tahu enggak? Raja Hosea ini ternyata melakukan yang jahat di hadapan Tuhan. Bukan hanya membawa Israel untuk menyembah kepada berhala, kepada patung, tetapi dengan Raja Hosea melakukan perjanjian dengan Asyur, Raja Hosea lupa bahwa kenapa sampai Israel dikuasai oleh Asyur. Karena mereka sudah berdosa di hadapan Tuhan. Raja Hosea lupa itu. Dan Raja Hosea tidak pernah minta tolong kepada Tuhan. Raja Hosea lupa bahwa sebenarnya dia harus berbalik kembali beribadah kepada Tuhan. Tidak lagi menyembah patung, tetapi minta tolong kepada Tuhan. Nah adik-adik, tapi yang dilakukan Raja Hosea apa? Raja Hosea justru mengadakan perjanjian karena dipikir dengan demikian Israel akan tetap aman. Tapi dia lupa bahwa sebenarnya yang harusnya Raja Hosea datangi untuk minta tolong adalah dia harus datang kepada Tuhan, berdoa pada Tuhan. Nah, ketika ini Raja Hosea mengadakan perjanjian, yaitu bersedia membayar upeti, membayar sejumlah uang, sejumlah harta benda kepada Asyur, nah, itu adalah sesuatu yang sebenarnya bad di hadapan Tuhan. Harusnya apa yang dilakukan ketika mereka mengalami kesengsaraan atau penderitaan atau kesulitan, datang kepada Tuhan. Nah adik-adik yang dikasihi Tuhan, setelah berjalannya waktu, ternyata Raja Hosea tidak lagi memberikan upeti atau memberikan uang kepada kerajaan Asyur. Tapi Raja Hosea berteman dengan Raja Mesir. Loh, Hosea lupa bahwa apa? Dulu zamannya Nabi Musa, orang Israel dibawa oleh Tuhan keluar dari Mesir. Tapi sekarang Raja Hosea berteman dengan kerajaan Mesir. Supaya apa? Supaya bebas dari kerajaan Asyur. Sekali lagi Raja Hosea lupa bahwa harusnya Raja Hosea minta tolong sama Tuhan, bukan sama raja-raja yang lain. Nah adik-adik yang dikasihi Tuhan, pada saat itu Raja Asyur mendengar, akhirnya tahu bahwa Raja Hosea sudah berteman baik dengan siapa? Dengan Raja Mesir. Nah adik-adik yang dikasihi Tuhan, waktu tahu itu kerajaan Asyur marah. Akhirnya apa? Kerajaan Asyur menyerang kota Samaria. Nah adik-adik tahu kan, ingat kan, kota Samaria adalah tempatnya istana Israel. Pada zaman Ahab, pada zaman Yehu, pemerintahannya berpusat di Samaria. Kalau tadi Asyur sudah menguasai sebagian wilayah Israel, sekarang Asyur akan menyerang Samaria. Nah, adik-adik, mereka menyerang selama berapa? 1, 2, 3. Berapa? 3 hari? Bukan. Selama berapa? 3 minggu? Bukan. Kurang banyak? Kurang banyak. Berapa? 3 bulan? Ya, kurang banyak juga. Selama 3 tahun. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, setelah diserang sama Asyur selama 3 bulan, lihat kerajaan, wah, temboknya mulai runtuh. Berarti ini apa kak tandanya? Tandanya adalah Samaria sekarang sudah dikuasai oleh Asyur, menjadi miliknya bangsa Asyur. Dan adik-adik tahu enggak? Orang-orang Israel pada waktu itu dibawa satu persatu, dibawa dengan paksa, diseret, dibawa kemana? Mereka semua diangkut, dibawa pergi ke negerinya orang Asyur. Akhirnya apa adik-adik? Wah, lihat ini, Samaria kosong. Nah, adik-adik tahu enggak, Tuhan tidak menolong Israel ketika Israel diserang Asyur. Tuhan membiarkan Israel dibawa oleh bangsa Asyur. Mereka sekarang dikuasai bangsa Asyur. Maksudnya apa kak? Di negeri Asyur mereka bukan hidup enak-enak, tapi mereka melakukan pekerjaan, mereka ditawan. Mereka tidak dengan bebas bisa memuji Tuhan, tidak dengan bebas melakukan banyak hal. Mereka harus tunduk, harus taat sama kerajaan Asyur. Mereka menderita. Kenapa? Karena mereka sudah tidak taat, adik-adik. Ingat tadi, ketika mereka kesusahan, mereka tetap menyembah patung. Ketika bangsa Asyur menyerang, mereka bukannya berdoa sama Tuhan, mereka justru pergi mencari pertolongan dari bangsa Mesir. Dan lebih dari itu, adik-adik tahu enggak? Bangsa Israel itu setiap hari melakukan yang jahat di mata Tuhan. Apa itu Kak Vena? Mereka hari demi hari bukan semakin taat, semakin baik, semakin nurut sama Tuhan. Tapi hari demi hari mereka semakin memuji-muji dewa-dewa. Hidupnya mereka bukan lagi taat 10 perintah Allah yang diberikan kepada Nabi Musa. Tetapi hidup mereka seperti bangsa-bangsa lain yang jahat di hadapan Tuhan. Adik-adik yang dikasih Tuhan, karena itu Tuhan sudah berkali-kali melalui nabi-nabi, melalui orang-orang bijaksana, mengingatkan Israel kembali, kembali sama Tuhan, kembali beribadah kepada Tuhan. Tapi Israel tidak mau mendengar. Akhirnya apa? Akhirnya mereka semakin hari semakin jahat. Dan adik-adik tahu, kalau pada zaman pada zaman Raja Yehu, Raja Ahab, mereka kalau mau menyembah Baal harus berkumpul satu tempat. Mulai saat itu, pada zaman Raja Hosea, adik-adik tahu enggak? Tempat-tempat tinggal mereka itu ada tempat untuk memberikan persembahan kepada Baal. Di gunung-gunung, di tempat yang tinggi, di sana ada tempat untuk menyembah berhala. Di pohon-pohon mereka kasih tempat untuk berdoa kepada dewa-dewa. Mereka sudah lupa sama Tuhan. Padahal Tuhan bilang apa di 10 hukum? Yang pertama, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Kedua, nah ini bentuknya seperti tanduk ya. Kedua, jangan membuat patung untuk disembah. hukum, 10 hukum yang Tuhan berikan kepada Musa. Ketiga, jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Keempat, nah ini empat kan, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Kelima, hormatilah ayah dan ibumu. Keenam, jangan membunuh. Jangan membunuh. Ketujuh, jangan berzina. Nah, kedelapan, delapan kan ya, jangan mencuri. Nah, kesembilan, adik-adik masih ingat, siapa yang ingat? Jangan bersaksi dusta. Kesepuluh, Kak Fena gak bisa pegang. Kesepuluh, bisa kan? Kesepuluh, jangan mengingini milik orang lain. Semua itu dilupakan oleh Tuhan, dilupakan oleh Israel maksudnya. Kak Fena salah, dilupakan oleh bangsa Israel. Semua hukum yang Tuhan berikan sudah dilupakan, tidak ditaati. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, akhirnya Tuhan membiarkan Israel dibawa oleh Asyur. Tuhan membiarkan Israel diangkut menjadi tawanan bangsa Asyur. Samaria sekarang kosong. Peringatan Tuhan sudah tidak diingat dan Tuhan sudah tidak mau memperingatkan lagi. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, hari ini kita belajar dari kisahnya Israel. Israel berkali-kali diingatkan Tuhan. Sejak zamannya Raja Yerobeam dulu, waktu Israel pecah, sampai Raja Hosea. Berapa raja itu sudah dilewati Israel. Israel diingatkan Tuhan lewat Nabi Elisa, lewat Nabi Elia, lewat nabi-nabi yang lain. Ada, bahkan tadi Kak Fena bilang waktu itu sebenarnya Tuhan sudah mengatakan hukumannya kepada Nabi Yunus tentang Israel. Nah, tapi mereka tidak mendengar. Mereka tidak berubah. Mereka tetap nakal. Tetap melakukan dosa di hadapan Tuhan. Akhirnya Tuhan bilang, Tuhan berdiam diri. Tuhan tidak mau menolong. Karena mereka tidak pernah taat sama Tuhan. Nah, adik-adik, kita belajar apa? Tuhan itu kasih. Ketika kita bersalah, kita mohon ampun Tuhan, ampuni Juan, Tuhan ampuni Jesse, Tuhan ampuni Leo, Tuhan ampuni Megan. Ketika Megan dan kita semua, Tuhan ampuni Kak Fena bersalah, Tuhan kasih kita pengampunan. Ketika kita nakal lagi dan kita mau berdoa minta ampun, Tuhan mengampuni, Tuhan kasih. Tapi kalau kita selalu berbuat dosa, dengan sengaja berbuat dosa, diingatkan tidak mau mendengar, Tuhan kasih tahu itu tidak boleh dilakukan, adik-adik tidak mau taat, Tuhan akhirnya tidak mau lagi berbuat sesuatu. Tuhan tidak mau lagi melihat kita. Tuhan tidak mau lagi menolong kita. Nah, ketika itu hidup kita akan mengalami banyak kesusahan. Hidup kita akan menderita karena kita jauh dari Tuhan. Seperti halnya ketika adik-adik ditegur mama sekali, taat. Dua kali, taat lagi. Tiga kali, adik-adik tidak mau taat, tidak mau lihat mama. Mama ingatkan berkali-kali dengan sengaja melakukan kenakalan lagi. Mama pasti bilang, sudah wes, tidak mau tahu. Sudah terserah kamu, Juan mau ngapain. Vide terserah kamu mau ngapain. Kalau mama papa sudah bilang begitu, kalian bagaimana? Wah, kalian pasti akan bingung harus bagaimana. Hidup kalian pasti kacau, sama. Ketika kita sengaja melakukan dosa, diingatkan tidak mau, diingatkan melakukan terus, diingatkan marah-marah sama mama, diingatkan tidak mau taat, diingatkan justru semakin nakal, Tuhan akan diam. Tuhan tidak mau ngomong sama kita. Tuhan tidak mau melihat kita. Tuhan tidak mau menolong kita. Bagaimana hidup kita? Hidup kita akan kacau. Nah, adik-adik, kita belajar dari Israel. Israel, Tuhan biarkan. Israel, Tuhan tidak mau tolong. Samaria sekarang sudah runtuh. Samaria kosong. Israel dikuasai oleh bangsa Asyur. Tuhan berdiam diri, membiarkan mereka untuk jadi budak di Asyur. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, ayo kita belajar. Tuhan akan mengampuni kita ketika kita sungguh-sungguh bertobat. Tapi Tuhan tidak suka kita terus-menerus, selalu melakukan dosa, selalu melakukan dosa. Ada saatnya Tuhan akan menghukum kita. Dan Tuhan akan tidak mau lihat lagi kita. Tuhan akan membiarkan kita, tidak mau menolong kita. Nah, adik-adik, ingat, Tuhan itu kasih, tapi Tuhan juga adil. Ketika Tuhan mengampuni kita, kita harus hidup jauh lebih baik. Jangan sembarangan. Tuhan ada waktunya menghukum kita kalau kita bermain-main, sengaja melakukan dosa. Nah, mari kita belajar. Kak Vena juga belajar. Kak Vena juga ingat-ingat bahwa tidak boleh melakukan dosa terus-menerus. Karena selain itu membuat Tuhan bersedih, itu bisa mendatangkan hukuman kepada kita. Karena kita melakukan yang jahat di hadapan Tuhan. Nah, mari kita belajar. Siapa mau belajar? Kita semua belajar. Kakak-kakak sekolah minggu dari Kak Feni, Kak Budi, Kak Debbie, Kak Santi, Kak Sherly, Kak Mei, Kak Suci, Kak Vena, Kak Keisha. Semua kita belajar untuk tetap taat. Tuhan tidak suka kita terus-menerus melakukan dosa. Sekarang adik-adik, siapa yang mau belajar untuk taat-taat, belajar ingat tidak boleh melakukan dosa? Coba adik-adik angkat tangan. Kak Vena pengen tahu. Ya, kita berdoa. Supaya Tuhan tolong kita untuk senantiasa taat. Ayo kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan mengingatkan kami hari ini. Bahwa Tuhan tidak suka kami terus-menerus melakukan dosa. Terus-menerus jadi anak yang nakal. Tuhan tidak mau kami untuk terus-menerus untuk melakukan yang jahat, yang jelek, yang bad di hadapan Tuhan. Tuhan, tolong kami anak-anak sekolah minggu untuk kami senantiasa ingat bahwa kami harus taat sama Tuhan. Supaya Tuhan disenangkan di dalam hidup kami. Tuhan, kami tidak mau membuat Tuhan marah. Tapi kami juga seringkali nakal, Tuhan. Tuhan, tolong kami. Untuk kami melakukan yang baik di hadapan Tuhan. Tuhan, tolong kami jangan sampai kami seperti bangsa Israel yang diabaikan, yang didiamkan oleh Tuhan. Yang tidak lagi ditolong oleh Tuhan. Tuhan, tolong kami. Supaya kami sungguh-sungguh menjadi anak Tuhan yang taat. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih untuk kasih-Mu, pengampunan-Mu. Tuhan, tolong setiap kami, baik guru-guru, anak-anak, semuanya taat kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
2: Halo adik-adik, ketemu lagi.
3: Sudah mendengarkan firman Tuhan tadi ya? Ayo, kira-kira pesannya Kak Vena tentang apa ya? Iya benar, kita sebagai anak-anak Tuhan yang sudah dikasihi Tuhan tidak boleh bermain-main dengan dosa. Karena apa? Kalau kita tetap sengaja melakukan perbuatan dosa, nanti Tuhan akan diemin kita. Wah, lihat. Nanti Tuhan pasti kasih hukuman ke kita. Mau gak? Gak mau ya. Kita harus nurut sama Tuhan ya. Mulai. Mulai dari sekarang, mulai sejak kecil, kita harus taat akan firman Tuhan. Sekarang tiba waktunya kita memberikan persembahan. Minta tolong ke mama papa untuk memberikan persembahan ke nomor rekening yang ada di layar. Gitu. Mama papa pasti sudah hafal dan sudah tahu. Ya, adik-adik, sekarang kita mau mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kak Debbie ajak kalian semuanya bangkit berdiri. Kita mau mengucap syukur karena Tuhan sudah memimpin ibadah kita.

untuk boleh mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, kiranya apa yang kami dengar, apa yang kami pujikan, bisa kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, Engkau juga memberikan kesempatan kepada kami semua untuk memberikan persembahan. Berkati mama papat kami Tuhan, berikan kesehatan kepada mereka semua, agar semuanya bersatu hati untuk menjadi anak-anak yang mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga berdoa kalau mungkin salah satu dari teman kami ada yang sakit, ada yang sakit, kiranya Tuhan menyembuhkan mereka Tuhan. Kiranya Tuhan tetap memelihara teman-teman kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.

begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Filipi 39. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri."

Terima kasih Anda masih setia mendengarkan siaran kami. Radio Grace Alone memancar 24 jam non-stop, menghadirkan pujian, renungan, dan firman Tuhan. Bila Anda diberkati melalui siaran Radio Grace Alone, kami mengajak Anda mendukung siaran ini. Dukungan Anda bisa dalam bentuk doa atau juga dalam bentuk dukungan dana. Bila Anda ingin mendukung kami dalam dana, Anda dapat menyalurkan melalui rekening atas nama Yayasan Grami di nomor 464-604-888 BCA Dharma Husada, Surabaya. Mari kita bersama melayani. Terima kasih, Tuhan memberkati.

Dunia adalah lembah air mata. Manusia lahir diawali dengan air mata dan diakhiri dengan iringan air mata. Teruskah kita terpuruk dengan air mata kesedihan? Bangkitlah, kita punya Tuhan yang hidup. Kita punya Yesus yang sanggup mengubah air mata menjadi sukacita. Datanglah ke dalam pelukan kasih Yesus. Jadilah kuat. Panggil nama Yesus yang ajaib. Jalani hidup ini bersama Yesus. Yesus yang akan pelihara, menolong, dan mencukupkan segala keperluanmu. Jadilah kuat. Jadilah kuat.

Terima kasih Anda masih setia mendengarkan siaran kami. Radio Grace Alone memancar 24 jam non-stop, menghadirkan pujian, renungan, dan firman Tuhan. Bila Anda diberkati melalui siaran Radio Grace Alone, kami mengajak Anda mendukung siaran ini. Dukungan Anda bisa dalam bentuk doa atau juga dalam bentuk dukungan dana. Bila Anda ingin mendukung kami dalam dana, Anda dapat menyalurkan melalui rekening atas nama Yayasan Grami di nomor 464-604-888 BCA Dharma Husada, Surabaya. Mari kita bersama melayani. Terima kasih, Tuhan memberkati.

semua lagu-lagu yang aku buat atau aku nyanyikan dan aku tulis semuanya untuk Tuhan. So intinya adalah His songs, His love is louder, lebih keras dari semua apa yang ada dalam kehidupanku.

0: anugerah-Mu yang membawa kami ke tempat ini, anugerah-Mu yang membukakan jalan bagi kami bersekutu dengan Allah yang kudus. Saat ini kami akan menikmatinya, kami akan memuji dan meninggikan nama Engkau dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan kami. Tuhan, kami mau menyerahkan ibadah pagi hari ini dalam tangan pimpinan Tuhan. Biarlah Engkau yang melimpahkan berkat dan rahmat-Mu bagi kami semuanya. Dan biarlah nama Tuhan yang akan kami tinggikan dan kami muliakan. Kami membuka ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Silakan duduk kembali, selamat beribadah, Tuhan memberkati.
1: Sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup, bibirku akan memegahkan engkau. Demikianlah aku mau memuji engkau seumur hidupku dan menaikkan tanganku demi namamu. Mari jemaat Tuhan, dengan rendah hati kita datang kepada Allah dan mensyukuri segala kebaikannya.

ialah Bapa kami yang bertata di dalam surga, yang kami sembah di dalam anakmu Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, kami sungguh mengucap syukur atas kebaikanmu yang berlimpah atas setiap kami. Kami sungguh mengucap syukur karena kami memiliki Allah yang begitu setia. Allah yang menjadi gembala kami, yang mencari bahkan di dalam kegelapan sekalipun. Tuhan, tapi kami tahu dan kami sadar bahwa kami manusia yang bebal, manusia yang seringkali masih jatuh di dalam segala kejahatan kami. Kami lebih memilih keegoisan hati kami, dan kami mau tidak mau taat kepada Engkau. Tuhan, tolong ampuni setiap kami. Kami ucap syukur jikalau pada pagi hari ini Engkau masih mau menyapa setiap kami. Engkau masih mau memberi kami kesempatan sekali lagi agar kami boleh mengakui segala dosa kesalahan kami. Tuhan, kami tahu kami tidak mampu jikalau kami berjalan sendiri. Karena itu Tuhan, tolong mampukan setiap kami agar kami boleh melangkah hari demi hari taat kepada panggilan-Mu, taat kepada firman-Mu. Tuhan, kami pada pagi hari juga mau beribadah di tempat ini, kami mau memuji dan memuliakan nama-Mu. Karena itu Tuhan, tolong layakkan dan mampukan setiap kami agar setiap pujian, setiap hal yang kami rayakan di tempat ini, semuanya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Mari saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Mari kita bersama-sama akan merespon berita anugerah tersebut dengan mengikrarkan pengakuan iman Kalsedon yang berbunyi demikian. Maka kami semua mengikuti Bapak-Bapak Kudus dengan suara bulat mengajar manusia untuk mengaku anak yang satu dan yang sama Tuhan kita Yesus Kristus, sempurna dalam keilahian dan juga sempurna dalam kemanusiaan. Sungguh-sungguh Allah dan sungguh-sungguh manusia, dengan jiwa yang bisa berpikir dan tubuh menurut keilahiannya, mempunyai hakikat yang sama dengan Sang Bapa, dan menurut kemanusiaannya mempunyai hakikat yang sama dengan kita, dalam segala hal sama seperti kita tetapi tanpa dosa. Menurut keilahiannya diperanakkan sebelum segala zaman dari Bapa, dan menurut kemanusiaannya dilahirkan dari Maria Sang perawan, Bunda Allah, dalam hari-hari akhir ini. Ia adalah Kristus, Anak Tuhan yang satu dan yang sama, satu-satunya yang diperanakan, mempunyai keberadaan dalam dua hakikat, tanpa percampuran, tanpa perubahan, tanpa perpecahan, tanpa perpisahan. Perbedaan dari dua hakikat itu sama sekali tidak dihancurkan oleh persatuan mereka, tetapi sifat-sifat dasar yang khas dari setiap hakikat dipertahankan dan bersatu menjadi satu pribadi dan satu makhluk, tidak berpisah atau terbagi menjadi dua pribadi. Tetapi anak yang satu dan yang sama dan satu-satunya yang diperanakan, Allah Firman, Tuhan Yesus Kristus, seperti nabi-nabi dari semula telah menyatakan tentang Dia. Dan seperti Tuhan Yesus Kristus sendiri telah mengajar kita, dan seperti pengakuan iman Bapa-Bapa Kudus telah menyampaikan kepada kita. Amin.

kita. Amin, amin. Bapak Ibu boleh silakan duduk kembali. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Karena itu jemaat Tuhan, jikalau Allah saja rela datang untuk melayani setiap kita, maukah kita memakai hidup kita untuk melayani sesama kita bagi kemuliaannya?

Sebelum engkau memanggil kami untuk melayanimu, engkau sudah terlebih dahulu melayani kami, Tuhan. Dan kami bersyukur memiliki Allah yang begitu peduli dengan kami. Allah yang rela mau menjadi manusia, datang ke dunia melayani kami. Bahkan melayani sampai tuntas dan sempurna di atas kayu salib, mati bagi kami. Kami bersyukur ya Tuhan. Pada saat ini, jikalau sebentar kami akan merenungkan firman-Mu, biarlah Tuhan, firman-Mu juga yang akan membawa kami terus mengingat akan pelayanan yang Tuhan sudah kerjakan dan mengingatkan kami untuk mengambil bagian yang harus kami kerjakan dengan segala talenta yang Tuhan sudah percayakan kepada kami. Kami memohon belas kasihan Tuhan yang akan menolong, memampukan kami mengerti firman Tuhan dan memampukan kami melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk kembali, Bapak Ibu. Selamat pagi semuanya, salam. Ya, saya juga menyapa yang mengikuti secara streaming dimanapun berada. Selamat menikmati ibadah kedua di Rek Lokal Nginden. Kita bersyukur hari ini kita sudah memasuki minggu pertama di bulan Oktober, artinya setelah firman Tuhan nanti kita juga akan menikmati sakramen perjamuan kudus, mengingat kembali apa yang Tuhan sudah kerjakan bagi kehidupan saya dan saudara. Pelayanan yang tuntas, pelayanan yang sempurna. Pada waktu Tuhan Yesus datang ke dunia, Dia memberikan hidup-Nya untuk kita semuanya. Tema kita adalah pelayan kasih karunia Allah. Pelayan kasih karunia Allah dari 1 Petrus 4 ayat yang ke-10 sampai dengan yang ke-11. Tapi sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan ini, saya mau menampilkan gambar ini Bapak Ibu. Gambar dua judul film, saya pikir kita semuanya mayoritas pernah menonton film ini ya. Yang pertama apa Bapak Ibu? Serial Lord of the Ring. Nah ini berjilid-jilid, tidak kalah juga dengan yang sebelahnya ya, Avengers. Ini juga berjilid-jilid, ya kan? Sekarang juga lagi tampil itu katanya. Saya tidak terlalu mengikuti perkembangan film, tetapi saya tahu dua film ini cukup terkenal. Adakah yang belum pernah nonton film ini? Ya, saya pikir, oh belum pernah. Ya, saya pikir hampir semua ya, hampir semuanya pernah nonton film ini. Nah, saya mau tanya kepada Bapak Ibu yang pernah nonton film ini ya, baik keduanya atau salah satunya. Apa kesamaan di dalam film ini? Kedua film ini ketika menampilkan karakter-karakternya, kesamaannya apa? Saya kasih contoh ya, mereka atau dua film ini menampilkan karakter-karakter yang ada itu adalah secara berkelompok. Betul ya, kalau di Lord of the Ring, terutama yang di episode The Fellowship of the Ring ini, ada sekelompok orang, ya kan, mereka berkelompok menjalankan satu misi. Demikian juga yang Avengers, betul kan? Ada beberapa superhero yang kumpul menjadi satu kelompok. Lalu kesamaan di antara kedua film ini apa? Masing-masing karakter punya kelebihan. Betul ya? Masing-masing punya kelebihan. Ada yang pinter manah, ada yang pinter menggunakan palu. Bukan palu, gada. Ya kan? Ada yang pintar terbang, ada yang pintar lari, ada yang pintar sembunyi. Enggak ada yang pintar hanya melihat saja, enggak ada ya. Semuanya punya karakter sendiri-sendiri, punya kelebihan, punya kekuatan. Ya kan? Lalu persamaan lagi, yang berikutnya apa? Sama-sama punya misi, ya kan? Kalau di Avenger ini, enggak tahu misinya apa, saya enggak terlalu mengikuti. Tapi kalau di Lord of the Ring ini kan yang edisi The Fellowship of the Ring ini kan pengen menghancurkan sebuah cincin ya, karena yang memiliki cincin itu menjadi jahat atau apalah begitu kurang lebih ceritanya. Nah
Tapi kesamaannya adalah semuanya punya misi, punya satu tujuan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ketika saya mempersiapkan renungan ini, lalu saya mengingat kedua film ini, sebetulnya mirip-mirip Bapak Ibu kehidupan orang Kristen ya dengan kisah atau film ini. Walaupun tidak 100% sama, tetapi saya katakan mirip-mirip. Kenapa? Karena kita sebagai orang Kristen Bapak Ibu, sebetulnya kita itu juga satu komunitas, satu kelompok. Yaitu menjadi bagian dari tubuh Kristus. Betul kan? Siapapun Bapak Ibu tidak peduli, Bapak Ibu yang ada di dalam Kristus itu adalah bagian dari tubuh Kristus. Bagian dari gereja. Lalu kesamaan berikutnya Bapak Ibu, Tuhan itu juga memberikan kelebihan, kekuatan, talenta, bakat khusus bagi setiap anak-anaknya, bagi setiap bagian tubuh Kristus itu. Macam-macam karunianya, ada yang pintar nyanyi, pintar main musik, pintar memperhatikan, mendengar, konseling, macam-macam ahli bidang dan lain sebagainya. Masing-masing punya kelebihan Bapak Ibu. Dan kita sebagai bagian dari tubuh Kristus juga memiliki misi yang sama, yaitu membangun tubuh Kristus. Betul ya? Membangun tubuh Kristus, memuliakan Allah melalui keberadaan kita sebagai bagian dari tubuh Kristus. Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, itulah yang dibahas juga di dalam 1 Petrus 4 ayat 10 sampai dengan yang ke-11 ketika berbicara tentang pelayan kasih karunia. Nah mari kita melihat apa yang menjadi nasihat Petrus kepada jemaat pada waktu itu di dalam 1 Petrus 4 ayat 10 sampai dengan yang ke-11. Kita baca bersama-sama ayat ini. 1, 2, 3. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah. Supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus, ialah yang empunya kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, kalau kita membaca 1 Petrus 4 ayat yang ke-10 sampai 11, kita mungkin langsung berpikir bahwa wah, Petrus ini sedang berbicara tentang karunia rohani dan pelayanan. Karena kan ngomongnya di situ ada layanilah, ada karunia rohani dan beberapa kata-kata yang lain yang sangkut pautnya dengan pelayanan. Betul, tidak salah. Petrus sedang berbicara tentang karunia rohani dan Petrus sedang berbicara tentang pelayanan. Tetapi Bapak Ibu, kalau kita melihat konteksnya yang lebih luas lagi, sebetulnya pelayanan yang dimaksud di dalam bagian ini seperti apa Bapak Ibu? Nah kalau kita melihat mulai dari pasal 1 Bapak Ibu, Rasul Petrus itu berbicara kepada orang-orang percaya penerima surat ini, karena penerima surat ini itu banyak golongan dan mereka itu tersebar di beberapa daerah. Nah sejak di pasal pertama Bapak Ibu akan menemukan nasihat ini diawali dengan sebuah kenyataan bahwa penerima pada waktu itu sedang menghadapi pencobaan, berbagai macam pencobaan. Pasal 1 ayat yang ke-6 Petrus sudah ngomong berbagai-bagai pencobaan yang sedang dialami. Nah di dalam bagian ini ayat 10 sampai dengan yang ke-11, Rasul Petrus bukan hanya berbicara tentang berbagai pencobaan yang sedang dialami, tetapi juga sedang menjelaskan tentang situasinya itu sedang apa, atau momen yang seperti apa kok mereka itu mengalami banyak pencobaan. Yaitu ketika mereka sedang menunggu kedatangan Yesus Kristus yang kedua. Ayat yang ke-7 diawali dengan kalimat begini, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, para penerima surat ini hidup di satu masa, yaitu zaman akhir. Zaman akhir itu sudah dimulai sejak Tuhan Yesus datang yang pertama kali, sampai nanti Tuhan Yesus datang yang kedua kali, itu zaman akhir.
Zaman akhir sama akhir zaman dua hal yang berbeda. Ya, kita perlu pahami dulu. Kalau zaman akhir itu yang sedang kita jalani sekarang ini pun itu adalah zaman akhir. Karena itu sudah dimulai sejak Tuhan Yesus datang. Nanti akhir zaman itu berbicara tentang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Akhir zaman berbicara tentang, kalau orang bilang, kiamat. Kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Nah, para penerima surat itu hidup di zaman akhir. Nah, apa yang mereka alami ketika mereka hidup di zaman akhir? Yaitu mereka mengalami banyak tantangan, banyak pergumulan, berbagai-bagai pencobaan. Lalu Rasul Petrus yang tahu situasi seperti ini memberikan sebuah nasihat. Tapi nasihatnya itu tidak seperti ini. Oke ya, karena kalian hidup di zaman akhir, banyak pencobaan, kalian perhatikan diri kalian sendiri. Tolong jaga keselamatan masing-masing, tolong jaga keselamatan kalian, keluarga kalian masing-masing. Tidak seperti itu. Di tengah situasi penantian Tuhan Yesus yang kedua kali, di masa-masa ketegangan Tuhan Yesus sudah datang tetapi belum datang kedua kali, ada berbagai-bagai pencobaan. Rasul Petrus memberikan sebuah nasihat di dalam bagian ini. Layanilah seorang kepada yang lain. Layanilah seorang akan yang lain. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Rasul Petrus tahu semakin berat mereka menghadapi tantangan cobaan yang ada pada waktu itu, maka mereka semakin membutuhkan orang lain. Mereka membutuhkan dukungan dari bagian tubuh Kristus yang lain. Itulah sebabnya ketika kita sampai di pasal 4 Bapak Ibu, Petrus mulai mengarahkan perhatian mereka pada satu kehidupan bersama sebagai bagian dari tubuh Kristus. Ketika Petrus tahu, wah ini situasinya mereka sedang mengalami pencobaan dan berbagai-bagai pencobaan bentuknya banyak, Petrus memberikan nasihat. Gini saatnya mereka harus memperhatikan kembali keberadaan mereka sebagai tubuh Kristus. Mereka harus saling melayani. Saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Mereka tidak bisa hidup sendirian. Mereka tidak bisa mengandalkan kekuatan mereka sendiri. Tetapi mereka membutuhkan saudara-saudara seiman yang lain untuk memberikan kekuatan, untuk memberikan dukungan, memberikan support kepada anggota-anggota tubuh yang lain. Makanya di dalam bagian ini, kita menemukan Bapak Ibu, cara Allah memelihara umatnya, yaitu dengan apa? Keberagaman kasih karunia. Keberagaman kasih karunia. Ini merupakan cara Allah untuk menjaga umatnya. Untuk memberikan penghiburan kepada umatnya. Memberikan kekuatan kepada umatnya pada waktu itu yang mengalami berbagai-bagai pencobaan. Dengan berbagai-bagai kasih karunia. Ada satu permainan kata yang menarik Bapak Ibu. Di dalam ayat yang ke-6 pasal 1. Di sana dikatakan begini terjemahan LAI ya. Bergembiralah akan hal itu sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita. Seketika ini kamu harus berduka cita oleh karena apa? Berbagai-bagai pencobaan. Ada kata poikilos di sana. Nah sebetulnya kata ini juga ada di dalam ayat yang ke-10. Cuman di dalam terjemahan LAI kurang begitu terlihat. Poikilos, berbagai-bagai itu merujuk pada apa? Kasih karunia Allah sebetulnya. Jadi kalau saya menerjemahkan, saya mengambil dari yang literal translation, itu bunyinya begini. Sebagai pengurus atau sebagai penata layanan yang baik dari kasih karunia Allah yang beraneka ragam. Ada kata poikilos yang sama di sana. Mayoritas terjemahan Inggris menerjemahkan seperti itu. Beraneka ragam, berbagai-bagai kasih karunia. Kalau di LAI enggak terlalu terlihat ya. Kasih karunia itu seperti cuma satu. Tapi sebetulnya itu banyak. Nah dengan kata lain begini Bapak Ibu. Ada berbagai macam persoalan yang memang jemaat alami pada waktu itu. Ada berbagai macam, bentuknya macam-macam. Persoalan itu bentuknya macam-macam. Pencobaan itu bentuknya macam-macam.
Tetapi Bapak Ibu, Tuhan itu juga memberikan berbagai macam karunia. Berbagai macam karunia, beraneka ragam karunia. Untuk apa? Supaya mereka itu saling melayani dengan kasih karunia yang beraneka ragam itu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dari bagian ini kita bisa melihat. Di satu sisi, orang-orang Kristen pada waktu itu menghadapi poikilos, berbagai macam ujian. Tapi kita juga bisa melihat di satu sisi ada yang baik, Tuhan itu juga memberikan poikilos, berbagai macam karunia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, oleh karena itu keragaman karunia, keragaman talenta yang Tuhan berikan, itu bukan sebuah masalah yang harus diseragamkan pada waktu itu. Tidak ada satu kesepakatan terus akhirnya, oke semuanya sama ya, karunianya sama, semuanya memiliki talenta yang sama, memiliki keahlian yang sama. Bukan seperti itu. Tetapi justru keberagaman itu dipakai oleh Allah untuk memelihara umatnya. Semakin beragam pergumulan Bapak Ibu, semakin kita menyadari kita ini gak bisa hidup berjalan sendirian. Betul ya? Semakin banyak pergumulan yang kita hadapi, kita sadar kita itu semakin tidak bisa hidup sendirian. Contoh sederhana, saya ini bukan orang yang ahli di dalam perpajakan, ya kan? Tapi ketika kita harus lapor pajak, saya harus lapor pajak, bingung kan Bapak Ibu? Ya saya membutuhkan orang lain yang ahli bidang pajak. Saya bukan ahli dalam menyanyi, suara saya pas-pasan. Tetapi ketika di dalam pelayanan, di dalam sebuah ibadah, ya ada saudara jemaat yang lain yang melayani di dalam nyanyian dan pujian. Bapak Ibu bukan ahli main musik, tetapi pada waktu ibadah ada jemaat yang lain yang Tuhan kasih talenta karunia pinter main musik. Bapak Ibu bayangkan misalkan nih, sebuah gereja semuanya diberi talenta karunia pinter main musik. Tapi semuanya suaranya fals. Terus ya apa lagi nyanyi Bapak Ibu? Gak bisa. Demikian juga dengan kehidupan kita, pergumulan, ada banyak hal yang kita hadapi, itu membutuhkan saudara-saudara seiman. Itu yang terjadi pada waktu itu, Bapak Ibu. Dan Rasul Petrus tidak hanya berhenti situ. Rasul Petrus memberikan satu penegasan yang lain, yaitu tentang penata layanan kasih karunia. Penata layanan, ini menarik, penata layanan itu adalah, kalau dalam terjemahan aslinya itu oikonomos atau oikonomoi, itu berbeda dengan budak. Kalau budak itu doulos, budak itu mengerjakan semuanya. Serampangan, lebih kasar lah kurang lebih seperti itu. Tapi kalau penata layanan, kalau di dalam bahasa Inggrisnya stewards atau oikonomoi, itu adalah orang yang dipercayakan oleh tuannya mengerjakan sesuatu milik tuannya. Begitu. Jadi contohnya misalkan, tuannya punya uang banyak. Terus tuannya ini pengen mengelola uang itu, mempercayakan kepada oikonomos, ini aku punya uang, kamu tak kasih, kamu kelola ya. Terserah kamu mau kayak apapun, pokoknya kamu kelola, nanti untung. Gitu. Nah itu oikonomos. Nah, tapi bukan hanya itu saja. Rasul Petrus itu memberikan satu penegasan oikonomos yang baik. Nah, seperti ini. Ya, jadi pengurus yang baik atau pelayan yang baik, penata layanan yang baik. Nah menarik sekali Bapak Ibu, ada kata kaloi di dalam bagian ini, itu baik. Kalau di dalam bahasa Yunani itu baik itu ada paling tidak dua. Ya agathos itu juga baik. Tapi kenapa kok di sini dikatakan ada kaloi begitu? Ini juga baik juga. Nah maksudnya di dalam bagian ini ya, ini menunjukkan ada seseorang penata layanan tadi, orang yang dipercayakan oleh tuannya mengerjakan sesuatu tadi itu, menjalankan tugasnya itu bukan hanya secara administratif sesuai SOP. Begini, begini, begini, begini. Bukan hanya sekedar formalitas. Ya, kaku, bukan. Tetapi dia melakukannya itu dengan cara yang indah. Dia melakukannya itu dengan cara yang harmonis, mulia begitu. Sehingga itu memancarkan keindahan kasih Allah kepada orang-orang lain Bapak Ibu.
Nah itu yang dimaksud di dalam bagian ini. Seorang penata layanan yang mengerjakan dengan indah. Penata layanan atau oikonomos itu bisa saja mengerjakan sesuai SOP kaku. Harus begini, begini, begini, begini. Bisa enggak kalau caranya begini supaya misalkan lebih efisien? Enggak bisa, aturannya begini, begini, begini. Baik, sesuai SOP. Tetapi tidak hanya seperti itu saja. Ada sesuatu yang baik, yang lebih indah yang dikerjakan oleh seorang oikonomos di dalam bagian ini. Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, pengurus yang baik di dalam bagian ini ya. Seorang penata layanan yang baik adalah seorang yang mampu mengelola dan memancarkan berbagai warna kasih karunia Bapak Ibu. Sehingga penata layanan tersebut menjadi sebuah lukisan karya seni yang indah di tengah komunitas. Nah ini yang dimaksudkan oleh Rasul Petrus pada waktu itu. Di tengah berbagai macam tekanan pada waktu itu. Allah tidak memanggil umatnya atau gerejanya, ayo jalan sendiri-sendiri ya. Enggak. Tapi dia memberikan berbagai macam kasih karunia kepada umatnya. Sehingga apa? Saling melayani, saling menguatkan. Dan mereka bersama-sama menantikan kedatangan Kristus. Inilah penata layanan yang baik. Penata layanan yang baik yang mengelola kasih karunia yang beraneka ragam dari Allah. Allah memberikan berbagai macam karunia agar gereja tidak berjalan sendiri-sendiri. Melainkan saling melayani, saling menguatkan, dan bersama-sama menantikan kedatangan Kristus. Jadi sebuah kebenaran Bapak Ibu bagi kita, bagi saya dan saudara sebagai bagian dari tubuh Kristus. Kita mengerjakan bagian kita masing-masing. Di tempat ini saya tahu ada banyak karunia yang Tuhan berikan kepada masing-masing jemaat. Ada yang hebat di dalam memperhatikan orang lain. Ada yang hebat di dalam mendengarkan. Ada yang hebat di dalam dunia usaha tertentu sehingga itu menolong jemaat yang lain. Ada yang hebat di dalam pelayanan. Bahkan Bapak Ibu, kadang-kadang kasih karunia ketika kita mempergunakannya itu tidak terlihat banyak orang. Ada beberapa jemaat yang melayani tetapi tidak muncul di depan. Mereka melayani di belakang. Mereka melayani dengan tekun. Dan itulah Tuhan pakai dengan segala berbagai macam kasih karunia yang diberikan itu untuk saling menguatkan. Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, pertanyaan kita sekarang begini. Penata layanan yang baik itu seperti apa? Penata layanan yang baik itu seperti apa jika lo demikian? Seperti apa penata layanan yang baik itu menurut 1 Petrus 4 ini? Nah Bapak Ibu, ada dua penilaian atau dua kriteria penilaian penata layanan yang baik itu seperti apa. Yang pertama itu dilihat dari prosesnya. Lalu yang kedua itu dilihat dari hasilnya. Nah mari kita melihat secara cepat bagian ini. Seperti apa penata layanan yang baik itu. Nah yang pertama kita melihat dari penilaian proses Bapak Ibu. Di dalam ayat yang ke-10 sampai dengan yang ke-11b. Bagaimana seorang oikonomos, di sana dikatakan oikonomos yang baik. Yaitu ketika dilihat mereka menjalankan perannya sehari-hari. Ketika mereka dilihat bagaimana mereka menghidupi panggilan mereka sehari-hari. Ya, sehari-hari. Di dalam ayat yang ke-10 sampai dengan 11b, Petrus menyebutkan Bapak Ibu, paling tidak tiga kriteria utama ya di dalam proses pelayanan. Tiga kriteria utama di dalam proses pelayanan yang baik itu seperti apa. Nah, coba kita lihat satu persatu ya. Yang pertama, penata layanan yang baik itu adalah setiap kita melayani. Atau dengan kata lain, setiap orang dipanggil untuk melayani. Ayat yang ke-10, ayat yang ke-10 itu dimulai dengan kata yang sangat penting. Setiap orang atau masing-masing orang. Sekali lagi kalau di dalam terjemahan bahasa Indonesia tidak terlalu terlihat ya. Tetapi kalau
beberapa versi Inggris itu begitu jelas di situ dikatakan masing-masing orang, setiap orang. Artinya apa Bapak Ibu? Tidak ada seorang pun yang terlewatkan. Tidak ada seorang pun anak Tuhan yang terlewatkan. Tidak ada anggota jemaat yang hanya menjadi penonton, yang hanya menjadi konsumen, Bapak Ibu. Nah, ketika Petrus menyampaikan hal ini, tentu ada satu latar belakang yang dipahami oleh orang-orang pada waktu itu, yaitu di dalam konsep dunia perjanjian lama, pelayanan dunia perjanjian lama. Kalau di dalam dunia perjanjian lama, yang boleh melayani di bait Allah, atau yang boleh melayani dalam kapasitas peribadahan, itu siapa sih? Yaitu keturunannya imam, keturunannya imam Lewi. Jadi kalau di perjanjian lama misalkan gini, saya mau melayani di bait Allah, misalkan ya. Orang itu harus tes properties ya. Kamu anaknya siapa? Oh, nanti dilihat keturunannya. Kalau kamu bukan keturunannya Lewi, enggak boleh. Kamu jadi jemaat aja, melayani. Enggak boleh melayani, kamu ibadah gitu. Atau dilihat, kamu ada keturunan imam enggak? Iya. Jadi pada waktu itu pelayanan itu benar-benar dimonopoli Bapak Ibu. Itu dari suku Lewi dan para imam pada waktu itu. Tapi menarik sekali, setelah Tuhan Yesus datang, konsep itu tidak berlaku lagi. Kenapa? Karena di dalam perjanjian baru, melalui darah Kristus, kita semua itu diangkat. Kalau Petrus mempergunakan kata, kita itu adalah imamat yang apa? Rajani. Ayatnya di mana? Ya Petrus, tulis. Di dalam 1 Petrus 2 ayat 9. Kita baca yang warna kuning ya. 1, 2, 3. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Jadi menarik sekali ketika Petrus ini di pasal 4 ayat 10 mengatakan setiap orang, masing-masing orang tanpa terkecuali. Menarik karena dia sudah ngomong di bagian sebelumnya, di dalam Kristus kita semua itu sama di dalam pelayanan. Di dalam Kristus kita semua ini harus mengambil bagian pelayanan. Di dalam Kristus Tuhan itu sudah menebus kita dengan segala kelimpahan kasih karunia yang sama bagi kita, bagi saya dan saudara. Maka tidak ada orang yang terlalu kecil, tidak ada orang yang mengatakan dirinya, aduh aku kok enggak bisa melayani, enggak. Semua dipanggil untuk menjadi saluran kasih karunia. Bapak Ibu, jujur ya, salah satu alasan yang paling umum yang muncul di dalam hati kita ketika kita diajak pelayanan, apa biasanya? Ayo, jujur. Pak, yang lain aja Pak. Pak, aku ini siapa sih Pak? Jemaat biasa Pak, gak terkenal. Ayo coba, benar atau salah? Betul? Biasanya begitu kan? Ayo pelayanan gitu. Yang ngajak pelayanan ini sudah tahu nih sebetulnya dia itu pinter di satu bidang gitu. Makanya kalau di tempat ini kan gak sembarangan. Orang yang misalkan pinter desain misalkan ya, pasti saya akan rangkul, ayo pelayanan di pinter desain. Atau di pelayanan yang lain. Tapi jujur ya, kadang-kadang kan kita ngomong begini, aduh aku ini jemaat biasa, gak bisa apa-apa. Gitu. Betul gak sih? Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, seorang pelayan yang baik itu adalah pelayan yang mengerjakan bagiannya. Ya, setiap kita, setiap orang, kita dipanggil untuk melayani Bapak Ibu. Di tempat ini Bapak Ibu, ada satu semangat, satu visi, satu misi. 70% atau 80% jemaat itu ikut ambil bagian di dalam pelayanan. Pelayanan apapun Bapak Ibu, pelayanan itu bukan hanya dibatasi yang ada di mimbar atau yang terlihat di mimbar. Tapi ada banyak pelayanan-pelayanan yang lain Bapak Ibu yang kadang-kadang orang tidak tahu. Ada pelayanan-pelayanan yang kadang-kadang itu di belakang layar yang tugasnya hanya memperhatikan, menanyakan kabar, mendoakan. Itu menjadi sebuah pelayanan yang berharga bagi tubuh Kristus, betul? Setiap kita tidak ada terkecuali. Bapak Ibu mulai bertanya
pagi hari ini Tuhan taruh di dalam hidup saya apa ya? Kasih karunia apa ya? Dari beraneka ragam, dari warna-warni itu, Tuhan taruh di dalam diri saya apa ya? Dan kalau memang belum melayani, menurut saya ini menjadi sebuah teguran yang manis buat kita, untuk kita memikirkan pelayanan kita. Semua dipanggil untuk menjadi saluran kasih karunia. Lalu yang kedua, melayani sesuai karunia yang dipercayakan. Bapak Ibu, setiap orang dipanggil melayani. Tetapi bukan berarti setiap orang melayani di dalam karunia yang sama, ya, dengan cara yang sama. Tidak. Tetapi melayani sesuai karunia yang dipercayakan. Meskipun Bapak Ibu, setiap orang dipanggil untuk melayani, Tuhan tidak memberikan tugas yang sama kepada semua orang. Seperti tadi saya katakan, Petrus mempergunakan kalimat poikilos, berbagai-bagai, beraneka ragam kasih karunia yang diberikan kepada masing-masing anaknya. Dan kalau kita melihat Bapak Ibu, di dalam Perjanjian Baru, setiap orang itu menerima kasih karunia, ya, seorang pelayan, oikonomos, itu ada spesifik-spesifik yang memang terlihat. Nah, contoh misalkan, di dalam Lukas 12 ayat 42, di sana dikatakan ada seorang oikonomos, ya, Lukas 12 ayat 42, itu mereka itu dipercayai sebagai pemimpin hamba lain. Artinya apa? Sebagai leader. Ada oikonomos yang melayani sebagai leader. Lukas 12 ayat 42, memimpin. Menurut saya ini juga menarik, kenapa? Karena memang benar loh, seorang pemimpin, enggak semua orang, tidak semua orang itu bisa menjadi pemimpin yang baik. Betul ya? Enggak semua orang. Tapi ada orang-orang tertentu yang memang Tuhan kasih karunia, itu dia bisa memimpin dengan baik, memimpin dengan excellent. Lalu juga ada orang-orang tertentu, oikonomos, yang dipercaya mengelola uang, Bapak Ibu. Kalau membaca di dalam Lukas 16 ayat 1, lalu Roma 16 ayat 23, di sana dikatakan ada jemaat-jemaat yang dipercayakan untuk mengelola uang

uang dari itu. Nah, ada orang-orang tertentu. Lalu juga contoh satu lagi itu Galatia 4 ayat 2. Itu oikonomos yang diberi kepercayaan itu mendampingi tumbuh kembang anak. Kalau dalam dunia modern sekarang apa ya? Mendampingi tumbuh kembang anak. Apa? Babysitter. Mungkin itu kali ya. Itu ada di Galatia 4 ayat 2 itu. Jadi seorang anak yang dipercayakan pada seseorang itu terus untuk didampingi gitu, dipertumbuh begitu. Dan itu memang kasih karunianya di situ gitu. Dan menurut saya ini juga menarik. Kenapa? Karena enggak semua orang loh bisa mendampingi seorang anak. Ya kan? Guru-guru sekolah minggu adalah salah satu orang-orang yang sabar terhadap anak-anak. Itu kenapa? Kalau enggak sabar Bapak Ibu, ada dua kemungkinannya. Yang pertama, membiarkan anak itu sakarepmu dhewe, main wis lompat atau terserah. Kenapa? Karena enggak sabar, memang enggak senang. Atau yang kedua, kemungkinannya melihat anaknya enggak nurut, dipukulin. Kamu harus nurut aku gitu. Karena enggak sabar. Nah, ada orang-orang yang seperti itu. Contoh-contohnya itu seorang oikonomos, Bapak Ibu. Nah, melayani sesuai karunia yang dipercayakan. Apapun porsinya, sang oikonomos, sang pelayan itu mengerjakan dengan baik. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu, kalau kita melihat di kebenaran ini, kita ini bersyukur dengan apa yang Tuhan percayakan pada diri kita. Segala kasih karunia, segala kepintaran, kehebatan yang Tuhan tanamkan di dalam diri kita, kita harus bersyukur. Kita enggak bisa iri terhadap orang lain, Bapak Ibu. Kita enggak bisa iri terhadap orang-orang yang memang Tuhan kasih karunia seperti itu. Misalkan kasih karunia untuk menjadi penghibur. Penghibur bukan penghibur ini. Maksudnya memberi penghibur bagi saudara-saudara yang lain gitu. Saya punya teman Bapak Ibu, melihat mukanya aja saya sudah senang. Melihat mukanya aja sudah senyum gitu. Apalagi kalau dengar dia cerita, wah bisa tertawa, bisa terpingkal-pingkal gitu. Ada satu kesenangan begitu. Loh, ada loh orang-orang seperti itu. Di circle Bapak Ibu, coba ingat, ada enggak orang-orang yang kalau dia datang, wah ini pasti rame. Ini. Kayak iklan rokok itu loh, enggak ada lo, enggak rame gitu. Pasti ada orang-orang yang seperti itu Bapak Ibu. Saya punya loh teman yang seperti itu. Mukanya aja udah, wah seneng ini. Gitu. Kita enggak bisa terus, wah aku mau jadi seperti itu dah. Aku mau jadi menghibur juga teman-temanku yang lain. Aku mau melucu. Nggak bisa Bapak Ibu, muka Bapak Ibu diatur kayak apapun itu mungkin belum tentu terlihat lucu. Jadi aneh mungkin malahan gitu. Ya karena itu memang karunia. Kalau menurut saya itu nggak semua orang seperti itu. Melucu ya. Gembala senior kita itu orang yang lucu ya kan. Kalau ngobrol sama dia atau khotbah sering kali melucu gitu. Di dalam pertemuan hamba Tuhan selalu dia ngomong, lucu ini ya karunia, enggak semua orang bisa melucu. Tidak semua pengkhotbah bisa melucu. Betul enggak sih? Kadang-kadang pengkhotbah yang berusaha melucu malah enggak lucu. Atau justru ya itu lucunya karena mencoba untuk lucu dan tidak lucu. Jadi lucu. Begitu. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita enggak perlu tuh ini dengan apa yang Tuhan taruh di orang lain. Kita mensyukuri Tuhan taruh apa di dalam diri saya. Begitu. Kita juga enggak bisa membanding-bandingkan dengan orang lain, dengan pelayanan orang lain. Kita tidak bisa mengatakan, wah pelayanan dia kok ada di depan ya. Di mimbar banyak orang melihat. Nah pelayananku cuma di belakang mimbar, maksudnya di sini, di belakang sini. Bukan ya. Enggak dilihat orang. Wah ini berarti pelayananku kurang seru nih, pelayananku kurang baik nih. Enggak juga Bapak Ibu. Ada berapa banyak pelayanan yang di belakang mimbar yang tidak terlihat, justru memberkati orang lain. Menjadi kekuatan bagi orang-orang yang ada di luar sana. Bapak Ibu, Injil itu membebaskan kita dari rasa minder, sekaligus dari rasa sombong. Ketika kita mengingat, ketika mensyukuri apa yang Tuhan sudah kerjakan di dalam diri kita. Kita itu terbebas dari rasa minder, tapi juga terbebas dari rasa sombong. Kita bersyukur. Tuhan menaruh karunia-karunia di dalam diri saya. Bapak Ibu mungkin lebih dari satu kasih karunia yang Tuhan taruh. Bapak Ibu mungkin mendapatkan lebih dari 4 kasih karunia yang Tuhan taruh di dalam diri Bapak Ibu. Artinya Bapak Ibu juga memiliki tanggung jawab untuk mempergunakan itu untuk melayani tubuh Kristus yang lain. Itu yang kedua. Sampai di sini Bapak Ibu kita tahu ya,
Setiap orang dipanggil tanpa terkecuali,

semuanya. Dan setiap orang masing-masing itu mempergunakan karunia-Nya. Entah itu yang mengajar, entah itu yang apapun itu, mendengarkan, konseling dan lain sebagainya. Tapi satu pertanyaannya lebih dalam lagi, pelayanan itu pusatnya kepada siapa? Pelayan yang baik, ya, pelayan yang baik itu pusatnya kepada siapa? Tujuannya untuk siapa? Dan Petrus memberikan jawabannya itu di dalam ayat yang ke-11 bagian yang tengah, yang B. Di situ dikatakan ada satu kesimpulan bahwa oikonomos itu tidak hanya berhenti untuk dirinya sendiri. Kenapa? Karena dia itu punya Tuhan dan apa yang dia kelola sebetulnya itu adalah dari Tuhan. Ya kan? Segala sesuatu yang dia lakukan itu harus berpusat kepada sang Tuhan, sang pemberi itu. Nah, Petrus itu memberikan dua contoh nyata, ya, dua contoh pelayanan yang nyata yang berpusat kepada Tuhan atau kepada Allah. Nah, yang pertama adalah bagi yang berbicara atau bagi yang menyampaikan firman, ya, di situ dikatakan. Hendaklah para pengkhotbah, para pengajar ini menyampaikan firman Tuhan. Artinya menyampaikan kebenaran yang memang dari sumbernya itu Tuhan. Bapak Ibu, contoh ini kalau kita tarik dalam kehidupan kita sehari-hari, bukan berarti terus kita jadi pengkhotbah. Wah, kalau begitu harus khotbah dong, Pak. Harus jadi pengajar dong, Pak. Bukan. Kebenaran di dalam bagian ini, bagi yang berbicara, hendaklah dia berbicara sesuai firman Tuhan. Itu juga berlaku di dalam setiap kehidupan kita, Bapak Ibu. Kalau kita berbicara, kita ngobrol dengan orang lain, ketika kita menyampaikan sesuatu, itu harus benar. Bukan sesuatu yang menipu, bukan sesuatu yang bohong, bukan sesuatu yang tidak jujur. Kalau firman Tuhan mengatakan apa? Kalau iya, katakan iya, kalau tidak, katakan tidak. Selebihnya itu dari, apa Bapak Ibu? Dari si jahat. Ada satu tuntutan Bapak Ibu, berpusat dan bersandar pada Allah, yaitu ketika kita setiap perkataan kita, setiap pengajaran kita, setiap nasihat kita, kalau kita menjadi seorang konseling, kalau kita menjadi seorang yang memberikan nasihat kepada teman-teman, hendaklah itu sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kita tidak dipanggil untuk membagikan apa? Opini pribadi, apalagi filsafat, apalagi hikmat duniawi. Bukan. Tetapi yang kita sampaikan pada waktu kita kasih nasihat ke teman misalkan, yaitu sesuai dengan firman. Begitu. Lalu yang berikutnya, contohnya itu bagi yang melayani. Nah, menarik di dalam bagian ini, ia harus melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah. Nah, ini penghiburan. Kenapa? Karena ketika Petrus mengatakan yang melayani, melayani dengan kekuatan yang diberikan penghiburan Allah, artinya setiap pelayan itu mengerjakan bagiannya, melayani apapun itu, menolong saudara, menolong teman, memberi nasihat juga termasuk, melayani di ibadah juga termasuk, apapun itu, mengerjakannya itu dengan anugerah yang Tuhan berikan. Itu kayak semacam kekuatan yang Tuhan berikan begitu. Artinya apa? Mereka itu kalau mengerjakan itu bersandar pada Tuhan. Bersandar pada Tuhan. Pelayanan apapun kalau kamu kerjakan, ya, seolah-olah Petrus ngomong begini, pelayanan apapun itu kalau kamu kerjakan tanpa mengandalkan kekuatan dari Tuhan dan kamu mengandalkan kekuatanmu, nanti apa? Pasti akan capek, lelah, kecewa, akar pahit, dan lain sebagainya. Gitu. Tapi di dalam bagian ini diingatkan, Roh Kudus itu yang memberi kekuatan. Itu kalau di dalam bahasa aslinya itu, Allah itu ibarat seseorang promotor gitu Bapak Ibu. Jadi kalau ada event gede, ya, event gitu, orang ini adalah orang yang menyediakan biayanya, menyediakan semua-muanya gitu. Itu Allah gitu, atau orang ini. Nah, Allah itu memberikan segala-galanya yang diperlukan untuk melayani begitu. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ini menjadi penghiburan bagi kita, ya. Ketika kita melayani, ya, kita mengandalkan Tuhan, ya. Kita melayani itu bukan dari kehebatan kita, tapi dari kelimpahan apa yang telah Kristus sediakan bagi kita. Jadi ini prosesnya.
kita dipanggil semuanya mengerjakan bagian kita masing-masing, pusatnya Allah. Lalu yang terakhir, penilaiannya itu dari hasil. Hasilnya sangat jelas. Ayat ini ditutup dengan doksologi. Segala kemuliaan itu ujungnya Allah. Untuk kemuliaan Allah, ya, oikonomos pada akhirnya harus berdiri di hadapan Tuhannya, memberi pertanggungjawaban. Ia tidak bekerja demi nama baiknya sendiri, tetapi dia bekerja demi nama Tuhannya. Begitu pula dengan kehidupan orang percaya. Tujuan akhir dari seluruh penggunaan kasih karunia kita. Tujuan akhir dari seluruh pelayanan yang kita kerjakan dengan talenta yang ada di dalam diri Bapak Ibu. Itu tujuannya Allah dimuliakan. Allah dimuliakan. Itu di dalam ayat yang ke-11 bagian terakhir. Supaya Allah dimuliakan di dalam segala sesuatu karena Kristus. Tapi ada sebuah pertanyaan yang harus kita jawab. Bagaimana pelayanan kita, perbuatan kita ini yang terbatas dapat mendatangkan kemuliaan bagi Allah? Bagaimana perbuatan kita ini loh yang sangat terbatas, pelayanan kita kan tidak sempurna. Kok bisa memuliakan Allah? Kok bisa itu mendatangkan kemuliaan bagi Allah? Nah, Petrus sebetulnya memberikan satu jawaban, yaitu dengan frasa karena Yesus Kristus. Kalau di dalam terjemahan aslinya itu bukan karena, tapi melalui Yesus Kristus. Supaya Allah dimuliakan di dalam segala sesuatu melalui Yesus Kristus. Artinya apa? Pelayanan kita ini terbatas. Pelayanan kita ini tidak ada yang sempurna. Tetapi ketika kita mengerjakan itu di dalam Kristus Yesus, maka itu menjadi sesuatu persembahan yang harum bagi Bapa. Bapak Ibu, saya mengatakan demikian. Pelayanan kita seberapa hebat pun tampaknya tidak pernah memiliki nilai sempurna di hadapan Allah jika dipisahkan dari Kristus. Pelayanan kita sehebat apapun itu tidak akan memiliki nilai sempurna di hadapan Allah kalau itu dipisahkan dari Kristus. Pelayanan kita mungkin terlihat sempurna, tetapi di dalam hati kita mungkin kita berkata, ya ini hanya untuk diriku, ya ini aktualisasi aku, ya ini supaya orang memuji aku. Pelayanan kita mungkin kita kerjakan mati-matian bahkan. Tetapi kalau itu tidak di dalam Kristus atau tidak melalui Kristus, maka itu menjadi sebuah aktivitas yang tidak ada artinya apa-apa di hadapan Tuhan. Kita bersyukur Bapak Ibu dengan pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib, dengan persembahan dan pelayanan yang sempurna, itu membuat pelayanan kita yang tercemar oleh ego dan dosa itu menjadi sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan. Kristuslah yang menjembatani kita sehingga persembahan yang rapuh ini bisa diterima oleh Bapa. Oleh karena itu Bapak Ibu, seluruh pujian, seluruh kemuliaan, sekali lagi itu tidak boleh berhenti pada kita. Tetapi itu harus kembali kepadanya melalui Kristus. Bapak Ibu, jikalau seluruh pelayanan kita disucikan dan diterima Bapa hanya karena karya Kristus, bagaimana kita merespon kasih karunia yang sedemikian besar ini di dalam kehidupan kita sehari-hari? Menjadi stewards of God's grace, sekali lagi itu adalah sebuah kehormatan Bapak Ibu. Mari kita menjadi orang yang aktif di dalam pelayanan, apapun itu Bapak Ibu. Sekali lagi, pelayanan bukan hanya ada di mimbar, tapi pelayanan Bapak Ibu bisa kerjakan di rumah, dimanapun, memperhatikan saudara-saudara yang ada di sekitar kita. Mari kita mengenali dan memaksimalkan karunia kita Bapak Ibu. Mari kita membuka hati kita, tanyakan pada Tuhan, Tuhan, karunia apa yang telah Engkau taruh di dalam diriku? Kasih karunia yang berwarna-warni itu Tuhan memberikan kepada aku apa? Mari kita membuka hati kita Bapak Ibu, membuka mata kita di tengah jemaat, di tengah komunitas, di tempat ini.
Mari kita mulai bertanya, siapa yang bisa saya kuatkan? Siapa yang bisa saya hibur? Siapa yang bisa saya layani? Siapa yang membutuhkan perkataan yang menguatkan? Siapa yang membutuhkan nasihat? Atau mungkin kita bisa mulai melihat siapa yang membutuhkan bantuan tangan kita. Mari kita melayani dengan rendah hati. Ingatlah bahwa kita ini hanya oikonomos, Bapak Ibu. Ya. Kita mengerjakan dengan memandang bahwa Kristus sebagai pelayan yang sejati. Amin. Kita memandang seperti pujian tadi. Kristus Yesus sebelum dia memanggil kita, dia terlebih dahulu telah melayani kita. Sebelum Kristus Yesus mengutus kita untuk melayani, Kristus Yesus terlebih dahulu telah melayani kita. Markus 10 ayat 45, kita baca bersama-sama Bapak Ibu. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Sebelum Kristus mengutus kita untuk melayani satu dengan yang lain, dia sudah terlebih dahulu melayani. Dia sudah terlebih dahulu melayani sampai mati di atas kayu salib untuk kita. Bukan sesuatu yang berat, bukan sesuatu yang terlalu besar kalau kita mengatakan atau di mimbar ini pernah dikatakan, Kristus Yesus telah mati untuk kita, maka kita harus mati-matian melayani dia. Bukan sesuatu yang dibesar-besarkan, karena itu memang sebuah kenyataan, Bapak Ibu. Mari kita melihat pada diri kita. Mari kita menjadi seorang oikonomos, seorang pelayan, seorang steward yang baik. Kita mengambil bagian pelayanan apapun itu, sambil kita memandang salib Kristus. Memandang salib Kristus yang membuat pelayanan Bapak Ibu itu bukan menjadi beban. Tapi pelayanan itu ya kita bersyukur karena Tuhan sudah melayani kita. Pelayanan itu menjadi satu respon, menjadi satu kehormatan. Pelayanan itu menjadi sesuatu yang kita kerjakan dan itu memuliakan Tuhan. Bapak Ibu, di grup tim ibadah saya nulis ya, kalau kita melayani itu memberikan penghormatan atas korban yang Tuhan sudah berikan pada kita. Tetapi kalau kita tidak melayani, kita menarik diri, kita tidak mau peduli dengan setiap pelayanan, itu ibarat kita menaruh sesuatu barang yang sangat berharga itu di pojok rumah, lalu itu berdebu. Pengorbanan itu seperti tidak ada artinya. Mari kita mengambil waktu teduh di hadapan Tuhan. Sekali lagi melihat Tuhan menaruh kasih karunia. Karunia apa yang ada di dalam diri kita. Dan mari kita mempergunakan untuk melayani dia, melayani saudara-saudara seiman yang ada di sekitar kita.

Tuhan, kami bersyukur karena Tuhan sudah melayani kami terlebih dahulu. Dan kami bersyukur Tuhan juga memperlengkapi kami dengan berbagai-bagai warna kasih karunia. Terima kasih untuk saudara-saudara seiman yang ada di sekeliling hidup kami, sekeliling kehidupan kami. Dengan segala kasih karunia yang mereka miliki, mereka sudah Tuhan pakai untuk menjadi saluran berkat bagi kami. Dan demikian sebaliknya, bila Tuhan Kau yang menolong kami masing-masing pribadi, mempergunakan untuk melayani mereka sehingga nama Tuhan dimuliakan. Tuhan, terima kasih. Jikalau pada saat ini kami akan mengingat pelayanan yang Tuhan sudah berikan, sudah kerjakan melalui pengorbanan di atas kayu salib, bila Tuhan Kau juga yang menolong melalui sakramen ini, kami diteguhkan, kami dikuatkan, kami dihiburkan. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan menikmati sakramen perjamuan kudus. Bagi Bapak Ibu yang sudah siap, saya mengundang kita bangkit berdiri. Mari kita mempersiapkan hati kita mengangkat pujian. Dosaku telah ditebus oleh karena darah Kristus.

Mari kita memegang roti dan dengarkanlah firman Tuhan. Pada malam perjamuan terakhir sebelum Tuhan Yesus ditangkap, ia mengambil roti, mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari dengan iman, sukacita dan ucapan syukur makan roti sebagai simbol tubuh Tuhan yang telah diserahkan bagi kita.

Selanjutnya mari kita mengambil anggur. Firman Tuhan mengatakan, demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari dengan sukacita kita minum anggur ini sebagai simbol darah Kristus yang menyucikan kita. Saya memberi waktu untuk kita berdoa secara pribadi di hadapan Tuhan, mengucap syukur atas keselamatan yang telah Tuhan berikan kepada kita.

0: Terima kasih ya Tuhan untuk pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Terima kasih untuk pelayanan-Mu yang sudah tuntas, sempurna. Terima kasih ya Tuhan. Pada saat ini kami diizinkan untuk mengingat kembali melalui sakramen perjamuan kudus ini. Biarlah kami terus diteguhkan, kami dihiburkan, kami dikuatkan. Karena Tuhan kami, Juru Selamat kami, Tuhan yang juga mengerjakan dengan setia melayani kami pribadi lepas pribadi. Tuhan, terima kasih kami menyerahkan hidup kami dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk kembali. Tuhan memberkati.
1: Hendaklah masing-masing membawa persembahan menurut kemampuannya, selaras dengan berkat yang dikurniakan Tuhan, Allahmu, kepadamu. Jemaat yang terkasih, kini tiba saatnya bagi kita untuk mempersiapkan persembahan sebagai ungkapan syukur atas anugerah Tuhan bagi kita. Jemaat dapat memberikan persembahan secara tunai melalui amplop kuning yang telah dibagikan di awal ibadah, lalu dimasukkan ke dalam kotak persembahan berwarna hitam setelah selesai ibadah. Jemaat juga dapat memberikan persembahan secara non-tunai melalui transfer atau scan kris ke rekening yang tertera di layar. Sambil mempersiapkan persembahan kita, selamat menyaksikan Warta Gereja minggu ini.
2: Shalom keluarga Reform Exodus Community, senang berjumpa kembali.
3: Selamat datang bagi Anda yang baru pertama kali hadir. Jika Anda butuh dukungan doa atau memiliki pertanyaan seputar firman Tuhan, silakan kunjungi link berikut ini.

Di balik keindahan Pegunungan Bromo, ada anak-anak yang setiap hari datang ke sekolah dengan harapan sederhana, belajar, bertumbuh, dan meraih masa depan. Disinilah SDN Sariwani II berdiri. SDN Sariwani II melayani pendidikan anak-anak di lereng Pegunungan Bromo. Dengan sistem pembelajaran multigrade dan sekolah satu atap, proses pendidikan berlangsung di tengah berbagai keterbatasan. Keterbatasan tenaga pendidik, ruang belajar, dan perlengkapan belajar menjadi tantangan yang harus dihadapi. Namun setiap hari, sekolah tetap berjalan, anak-anak tetap datang, dan para guru tetap mengajar.

0: Di tengah segala keterbatasan itu, ada seorang guru yang telah memilih untuk tetap bertahan. Namanya Sumardi. Selama 23 tahun, ia mengabdikan dirinya di SDN Sariwani II. Ia memulai pengabdiannya dengan honor hanya Rp50.000. Setiap hari, ia harus melewati jalan yang curam dan terjal untuk menuju sekolah. Hari demi hari, tahun demi tahun. Pak Sumardi dengan setia mengabdikan diri. Karena di sekolah ini, ada anak-anak yang menunggunya.
1: Saya bertahan mengajar anak-anak selama 23 tahun sampai hari ini adalah bahwa anak yang ada di pegunungan harapannya literasi numerasi, teknis membaca, teknis berhitungnya itu dapat memberikan kemampuan pada dirinya untuk berwawasan lebih luas. Tantangan guru di SDN Sariwani II itu banyak sekali. Yang pertama, jumlah gurunya kurang. Bahwa di SDN Sariwani II hanya memiliki 2 guru kelas. Selain itu, tantangannya juga belum adanya internet. Ruang kelas kami juga sangat terbatas. Sehingga kami menerapkan pembelajaran multigrade. Di mana 2 rombongan kelas itu dijadikan dalam satu ruangan untuk diberikan pembelajaran. Harapan saya, harapan kami bahwa nanti banyak guru-guru yang dihadirkan di situ. Ada penambahan fasilitas sehingga anak-anak kami akan mampu terbuka dengan dunia lebih luas sehingga dapat bersaing di kehidupan ini.
0: Melihat kebutuhan tersebut, Yayasan Exodus ingin mengambil bagian. Yayasan Exodus sedang mempersiapkan program dukungan pendidikan untuk SDN Sariwani II. Rencananya, program ini akan membantu menyediakan internet untuk mendukung pembelajaran dan menghadirkan guru bantu untuk mendukung pembelajaran literasi dan numerasi. Guru bantu akan didukung dengan modul ajar serta perlengkapan pembelajaran yang diperlukan. Tujuannya sederhana, membantu anak-anak mendapatkan kesempatan belajar yang lebih baik. Namun program ini masih dalam tahap perencanaan. Untuk mewujudkannya, Yayasan Exodus membutuhkan dukungan. Dukungan dari mereka yang percaya bahwa pendidikan adalah kesempatan yang layak dimiliki setiap anak.
1: Kami berharap semakin banyak pihak yang peduli terhadap kami, sehingga anak-anak kami akan mendapatkan kesempatan belajar yang lebih baik lagi.
2: Sebuah harapan baru sedang dipersiapkan, bukan untuk berjalan sendiri, tetapi untuk berjalan bersama.

0: Demikian warta jemaat pekan ini. Extending grace, sharing life. Sampai jumpa, Tuhan memberkati.
1: Ada dua hal yang ingin saya sampaikan berkaitan dengan warta yang sudah kita lihat. Pertama, berkaitan dengan video tadi, Bapak Ibu, jika lo ingin melihat profil SDN Sariwani yang akan kita bantu, bisa melihat melalui link yang kami sertakan di layar ini. Di sini ada video yang lebih lengkap berkaitan dengan seperti apa kondisi bahkan sejarah dari SD Sariwani yang ada di Dataran Tinggi Bromo. Lalu yang kedua, untuk bergabung ikut mendukung pelayanan ini, atau jika Bapak Ibu ingin menanyakan pelayanan ini, Bapak Ibu bisa menghubungi Ibu Venisa di nomor telepon yang ada di layar yang ada di sini. Bapak Ibu bisa mencatatnya ya, atau sebagian besar kita kenal dengan Ibu Venisa yang juga melayani di Guru Sekolah Minggu ya. Lalu yang berikutnya, untuk Persekutuan Pemuda hari Sabtu yang akan datang tetap berjalan seperti biasa. Silakan para exo youth pemuda di tempat ini bisa gabung pada hari Sabtu pukul 6 sore di lantai 1. Yang berikutnya, gereja akan memberkati saudara Andi dan saudari Lina pada hari Sabtu yang akan datang. Nah, ini menjadi ruang bagi kita semua jika ada masukan atau informasi atau keberatan, misalkan ini dilangsungkan, bisa menghubungi gereja. Namun jika tidak ada, rencana ini akan dilaksanakan seperti yang sudah diumumkan ini. Nah, itu saja yang ingin saya sampaikan. Dan sebelum kita berdoa bersama-sama, saya mau menyambut, apakah ada yang baru pertama kali beribadah di tempat ini, bisa angkat tangan sebentar jika ada. Oke, jika tidak ada, mari kita bangkit berdiri, kita berdoa untuk dua pokok doa. Yang pertama, doakan untuk anak-anak di tengah-tengah era digital. Biarlah Tuhan yang akan menolong perlindungan bagi mereka, terutama dari ancaman tindak kejahatan digital di era digital. Doakan juga untuk pekerja kerah biru maupun UMKM yang terdampak anomali iklim yang tidak menentu saat ini ya. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, pada saat ini kami menyerahkan untuk anak-anak-Mu usia remaja maupun anak-anak yang masih kecil di tengah-tengah begitu pesat perkembangan digital yang seringkali juga menimbulkan ancaman bagi mereka, baik secara pengaruh maupun juga dampak tindak kriminal yang bisa terjadi karena perkembangan digital yang begitu pesat. Kami memohon biarlah Tuhan yang akan menolong secara khusus untuk para orang tua, Tuhan yang memberi hikmat kepada mereka, mendampingi mereka menjadi teman anak-anak yang masih kecil ini di era digital ini, mengarahkan bahkan menjadi teladan bagi anak-anak. Kami juga berdoa menyerahkan untuk pelaku UMKM, para peternak, petani, mereka yang terdampak karena cuaca yang tidak menentu pada saat ini. Kiranya Tuhan Kau juga yang menolong. Besar harapan kami, Tuhan yang akan memulihkan iklim, mengirimkan hujan pada waktu yang tepat, sehingga semuanya membawa kebaikan, terutama pada orang-orang yang bekerja di ladang, para petani, juga para peternak. Kami juga berdoa menyerahkan ya Tuhan pada saat ini untuk persembahan yang sudah kami kumpulkan. Kiranya Tuhan juga yang memberkati, Tuhan memakai semua untuk kemuliaan nama-Mu. Engkau juga yang akan terus menolong dan memberkati seluruh jemaat di tempat ini. Tuhan yang akan memelihara, Tuhan yang akan mencukupkan. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.

Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, terimalah berkat dari Allah Tritunggal. Kiranya Allah Bapa yang akan melimpahkan kasih karunia, kiranya Tuhan Yesus Kristus yang akan terus menjaga dan melindungimu, kiranya Allah Roh Kudus yang akan senantiasa menyertaimu, memberikan engkau kekuatan, topangan dan penghiburan, dan kiranya segala hal yang baik dan manis dilimpahkan bagimu. Terimalah semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.

0: Silakan duduk kembali, mengambil waktu teduh. Tuhan memberkati kita semuanya. Terima kasih para pelayan, Tuhan memberkati.
1: Dan memberikan damai sejahtera yang akan mengiring engkau sampai Kristus datang yang kedua kali, dan terimalah berkat-berkat itu hanya di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk untuk mengambil waktu teduh. Ibadah selesai, Tuhan Yesus memberkati.

begitu cepat berlalu. Mari, kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Mazmur 31 ayat 21 sampai 22. Terpujilah Tuhan, sebab kasih setianya ditunjukkannya kepadaku dengan ajaib pada waktu kesesakan. Aku menyangka dalam kebingunganku, aku telah terbuang dari hadapan matamu. Tetapi sesungguhnya engkau mendengarkan suara permohonanku ketika aku bertanya.

Terima kasih Anda masih setia mendengarkan siaran kami. Radio Grace Alone memancar 24 jam non-stop, menghadirkan pujian, renungan, dan firman Tuhan. Bila Anda diberkati melalui siaran Radio Grace Alone, kami mengajak Anda mendukung siaran ini. Dukungan Anda bisa dalam bentuk doa, atau juga dalam bentuk dukungan dana. Bila Anda ingin mendukung kami dalam dana, Anda dapat menyalurkan melalui rekening atas nama Yayasan Grami di nomor 464-604-888 BCA Dharma Husada, Surabaya. Mari, kita bersama melayani. Terima kasih, Tuhan memberkati.

begitu cepat berlalu. Mari, kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Mazmur 113 ayat 1-4. Haleluya, pujilah hai hamba-hamba Tuhan, pujilah nama Tuhan. Kiranya nama Tuhan dimasyhurkan sekarang ini dan selama-lamanya. Dari terbitnya sampai kepada terbenamnya matahari, terpujilah nama Tuhan. Tuhan tinggi mengatasi segala bangsa, kemuliaannya mengatasi

Terima kasih Anda masih setia mendengarkan siaran kami. Radio Grace Alone memancar 24 jam non-stop, menghadirkan pujian, renungan, dan firman Tuhan. Bila Anda diberkati melalui siaran Radio Grace Alone, kami mengajak Anda mendukung siaran ini. Dukungan Anda bisa dalam bentuk doa atau juga dalam bentuk dukungan dana. Bila Anda ingin mendukung kami dalam dana, Anda dapat menyalurkan melalui rekening atas nama Yayasan Grami di nomor 464-604-888 BCA Dharma Husada, Surabaya. Mari kita bersama melayani. Terima kasih, Tuhan memberkati.

Terima kasih Anda masih setia mendengarkan siaran kami. Radio Grace Alone memancar 24 jam non-stop, menghadirkan pujian, renungan, dan firman Tuhan. Bila Anda diberkati melalui siaran Radio Grace Alone, kami mengajak Anda mendukung siaran ini. Dukungan Anda bisa dalam bentuk doa atau juga dalam bentuk dukungan dana. Bila Anda ingin mendukung kami dalam dana, Anda dapat menyalurkan melalui rekening atas nama Yayasan Grami di nomor 464-604-888 BCA Dharma Husada, Surabaya. Mari kita bersama melayani. Terima kasih, Tuhan memberkati.

Dan pada waktu makan siang, tiba-tiba kaki saya itu sakit seperti kena serangan asam urat. Saya pernah memang, dan memang saya punya asam urat, jadi kondisinya cenut gitu ya, sulit untuk jalan. Tadi sudah sempat kepikir apa nggak bisa pelayanan, tapi Tuhan tuh baik, masih kasih kesempatan. Nah, cuman memang saya nggak tahu kondisi, kalau nanti terpaksa harus duduk, saya duduk gitu ya, minta izin. Tapi saya tetap berupaya untuk tidak duduk ya. Kalau enggak duduk itu bukan karena saya hebat, tapi itu pertolongan Tuhan. Amin. Iya, yang sakit sayang amin kalian ya. Yuk kita bersama-sama membuka satu bagian firman Tuhan yang terambil dari kitab Mazmur nomornya yang kedua. Kitab Mazmur nomor yang kedua. Nah, Bapak Ibu, setelah dibuka, LCD tidak akan menampilkan apapun. Maksudnya LCD tidak akan menampilkan bagian Alkitab. Silakan disimak di dalam Alkitab masing-masing. Namun saya tidak akan membacakan. Saya juga tidak mengajak kita untuk silih berganti membacakan. Kenapa? Karena begini, Mazmur itu dituliskan oleh penulis Mazmur untuk mengekspresikan ungkapan hati. Sehingga bahasa-bahasanya adalah bahasa-bahasa ungkapan hati, bahasa-bahasa yang sifatnya itu penuh dengan puji-pujian ataupun penuh dengan pergumulan yang ada di dalam batin. Nah, maka itu sebenarnya Mazmur ini lebih cocok kalau dilagukan. Problemnya, kita gak pernah tahu lagunya seperti apa. Apa sih dampaknya kalau kita gak tahu lagunya? Saya yakin kebenarannya nyampe. Cuman ada satu masalah yang menurut saya agak kurang pas. Yaitu apa? Mood dari kebenaran yang mau disampaikan itu tidak tertransferkan. Ketika kita cuman membaca sebagai sebuah narasi, maka mungkin sekali kebenarannya nyampe. Sekali lagi. Tapi hati dan perasaan kita tidak tersentuh. Nah, untuk itulah, karena tidak dikasih tahu lagunya seperti apa, untuk itu kita harus mencoba membayangkan dan menebak kira-kira mood lagu ini seperti apa. Nah, tentu saja kalau bayangan setiap orang bisa beragam dan berbeda-beda, saya sudah buat lagu khusus dari Mazmur 2, gitu ya. Serius, ini bukan bergurau, saya bikin lagu untuk Mazmur nomor 2 ini. Nah, mood 1 dan mood lagu yang kedua berbeda. Saya mengajak kita untuk mendengarkan, lalu setelah kita mendengarkan, kita pilih. Menurut kita, setelah kita baca, kita dengar, ini cocok yang mana moodnya? Mood lagu yang pertama atau mood lagu yang kedua? Oke ya? Nah, saya harus mengatakan, namanya ini buatan saya yang hidup di zaman sekarang, saya tidak membuat ala Timur Tengah. Ini kan di Israel. Jadi saya enggak membuat ala Timur Tengah karena apa? Saya enggak bisa. Paling jauh bisanya dangdutan gitu ya. Nah, masa didangdutin lebih kacau lagi ya. Jadi saya sudah modernisasi dengan sebuah harapan tetap moodnya itu walaupun berbeda budaya, moodnya itu dapat. Oke, yang kita mau tangkap ini moodnya saja, bukan musikalitasnya, tapi moodnya yang kita mau dapatkan. Dan saya mau menunjukkan bahwa tidak semua kata-kata di dalam Mazmur 2 ini akan masuk. Tetapi saya berani menjamin apa kebenaran yang dimaksudkan dalam Mazmur ini ada di dalam kedua lagu tersebut. Oke, nah sekarang saya berikan waktu beberapa detik, kita baca secara personal. Oke, nanti setelah itu saya akan putarkan lagu yang pertama, baru lagu yang kedua. Oke, silakan membaca secara pribadi Mazmur nomor 2.

Oke, sudah ya. Pembacaan cepat saja. Kalau baca lama-lama saya khawatir nanti kita semua mendengarkan Tuhan sendiri yang bersabda. Karena kita sudah berjumpa Dia dalam tidur kita, gitu ya. Nah, saya akan putarkan dari lagu yang pertama. Mood lagu yang pertama. Ini teksnya.

teks lagunya, oke, tolong didengarkan dan tangkap kira-kira yang cocok yang mana untuk Mazmur nomor 2 ini. Tolong jangan dikritik mengenai rekamannya kok banyak noise-nya. Ini rekaman di rumah sendiri, begitu ya, bukan masuk dapur rekaman, oke. Dan yang kedua, jangan melihat suaranya bagus atau tidak. Saya jamin suaranya bagus, ya. Mulai yang pertama. Bisakah sound-nya dinyalakan? Kelihatannya sudah jalan, cuman sound-nya tidak jalan. Enggak, maksudnya sound yang colok ke... Sudah? Oh, oke. Okay.

Mengapa raja-raja dunia dan pembesar bermufakat melawan Tuhan dan yang

Lumayan ada yang apresiasi ya. Daripada saya suruh sendiri, ayo tepuk tangan, kan enggak enak ya. Ah, ini mood yang pertama, sudah nangkep ya moodnya ya. Sekarang coba bandingkan dengan mood yang kedua. Teksnya berbeda, tapi sekali lagi ini semua diambil dari Mazmur nomor kedua. Kebenarannya semua terangkum di sini.

Oke, ini lagu kedua. Gak ada tepuk tangan ya? Berarti kurang bagus ya. Oke, sekarang kita mau memilih gitu ya. Semua wajib menjawab. Tidak ada benar, tidak ada salah. Kalau benar dapat apa? Dapat ucapan terima kasih ya. Yang berkata bahwa setelah saya baca Mazmur nomor 2 dan kemudian saya mendengarkan rasa-rasanya mood lagu yang cocok adalah nomor 1. Silakan angkat tangan. Wush, puji Tuhan. Jangan keraskan hatimu, siapa lagi ya? Banyak ya? Oke, turunkan tangan. Yang berkata nomor 2, angkat tangan. Oh, jauh lebih sedikit. Oke ya. Oke, kelihatan dari tadi yang pertama langsung tepuk tangan gitu ya. Yang kedua enggak ada tepuk tangan. Kelihatan sekali ya. Oke, nah, rekan-rekanku, Bapak Ibu dan Saudara sekalian, kenapa saya putarkan nomor 1 dan nomor 2? Kenapa urutannya seperti itu? Karena itulah yang terjadi ketika saya belajar tentang Mazmur ini. Saya mulai dengan membaca Mazmur ini dan mulai mencoba menebak kira-kira moodnya seperti apa. Lalu muncullah lagu nomor ke-1. Kenapa? Karena saya membaca di dalam bagian-bagian awal, di situ adalah nuansanya itu penuh dengan penderitaan, nuansanya sesuatu hal yang mencekam dan menakutkan. Maka itu kenapa lagunya dimulai dengan sebuah nada-nada minor. Dereng deng deng deng, dereng deng, dereng deng deng deng, gitu ya. Kenapa? Nada minor seringkali menggambarkan sesuatu hal yang mencekam dan sesuatu hal yang menakutkan. Tidak salah, apalagi ketika kemudian saya semakin mendalami teks. Saya menjumpai memang bagian pertama, khususnya ayat pertama, sampai ayat yang ketiga, merupakan sebuah gambaran adanya suatu kondisi yang menyulitkan, sebuah masalah yang penuh dengan tekanan yang berat. Kenapa gambarannya? Ini bukan lagi masalah personal. Masalah yang dituliskan dalam bagian ini bukanlah masalah yang sifatnya pribadi demi pribadi. Tetapi masalah yang sifatnya adalah universal. Semua orang mengalaminya. Dan masalah yang sangat amat genting sekali. Karena apa? Karena seluruh bangsa melakukan koalisi untuk melawan satu oknum, satu pribadi. Koalisi-koalisi terjadi. Kita tahu bersama di dalam dunia perpolitikan, khususnya ketika sekarang menjelang pilpres, kalau kita mengamati ya, sebelum atau masa kampanye itu berjalan, hal pertama yang perlu dilakukan adalah mulai penjajakan yang disebutkan koalisi. Semakin besar koalisinya, menurut ilmu perpolitikan, semakin suara yang dikumpulkan akan besar. Dan kalau suaranya semakin besar, disitulah kemungkinan menangnya semakin besar. Maka betapa pentingnya koalisi. Maka kalau kita lihat, koalisi bangsa-bangsa, bisa dikatakan seluruh dunia sedang berkoalisi untuk menentang adanya satu pemerintahan. Maka banyak lawan satu. Ini jadi masalah. Ini merupakan sesuatu hal yang mencekam, sesuatu hal yang kemudian merasakan, wow, ini mengkhawatirkan sekali. Maka kenapa nuansanya sekali lagi, moodnya dari minor. Tapi kalau kita baca semakin belakang, kita tahu kekhawatiran itu tidak perlu lagi dikhawatirkan. Karena Allah toh pada akhirnya menang. Maka di bagian akhirnya mulai masuk ke nada-nada mayor. Ketika dikatakan, akulah yang telah melantik rajaku. Akulah

dan lama-lama semakin naik, semakin naik, semakin naik. Wah, gitu kan ya. Ini sengaja dipikirkan gitu ya. Jadi bukan buat lagu sembarangan gitu ya. Nanti tolong kalau mau dipakai direct, bayar hak cipta ya. Dipikirkan dengan benar serius. Nah, ya. Tapi betul, itu memang saya maksudkan. Semakin lama, semakin klimaks, semakin klimaks, semakin klimaks. Dan puncaknya adalah kemenangan dari Allah. Nah, saya pertama kali membayangkan seperti itu. Sebelum saya menggali secara dalam teks ini. Tetapi setelah saya belajar, saya mulai berpikir rasanya kurang cocok deh. Mood yang pertama ini bukanlah mood yang sesungguhnya dimaksudkan oleh penulis. Bukan mood yang digambarkan. Memang betul, seringkali banyak di dalam Mazmur dimulai dari titik masalah, berujung pada pengharapan kepada Allah. Dimulai dari pergumulan-pergumulan batin, kemudian bertemu dengan pengharapan yang datang dari Allah saja. Memang betul, ini mood lagu seperti yang nomor satu, kalau mau dipakai di Mazmur yang lain, akan jauh lebih cocok. Tetapi tidak dengan Mazmur ini. Kenapa? Karena Mazmur ini bukan menggambarkan tentang penderitaan. Tapi Mazmur ini menggambarkan tentang sebuah adanya kekuasaan yang tidak bisa dikalahkan oleh siapapun. Maka genre daripada Mazmur ini adalah Royal Psalms. Atau diterjemahkannya adalah Mazmur tentang kerajaan. Atau menjadikan Tuhan sebagai raja. Dan pokok penekanannya apa? Pokok penekanannya adalah pada kekuasaan Allah yang tidak terbantahkan. Kekuasaan Allah yang tidak bisa disaingi oleh siapapun. Nah, di dalam Mazmur ini kalau kita melihat, apa poin untuk menggambarkan seberapa berkuasanya sih Allah ini? Yang pertama, gambarannya yaitu Allah itu menertawakan pemberontakan dengan santai. Saya menduga teman-teman yang pilih tadi nomor satu, terkeconya sama dengan saya. Yaitu apa? Kata pertama dari Mazmur ini adalah kata, itu tadi gak baca ya, kata mengapa? Seringkali kata ini digunakan untuk apa? Menggambarkan sebuah keluhan, menggambarkan sebuah ketertindasan, menggambarkan ketidakberdayaan. Contoh, Mazmur-Mazmur tertentu bukankah menggunakan kata mengapa untuk lukisan seperti ini. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Dan engkau kenapa batinku itu bergumul? Betul ya? Kaki kata mengapa? Nah, kita membayangkan bahwa, oh kalau mengapa ini berarti pemazmur ditanya, oh mengapa ya Tuhan bangsa-bangsa itu bangkit? Kesannya apa ini? Cemas, khawatir. Salah. Kata mengapa dalam bagian ini tidak mempunyai pengertian seperti bagian-bagian yang lain. Kata mengapa dalam bagian ini justru pengertiannya itu seperti ini loh. Kalau mau dibahasakan, diparafrase dalam bahasa modern. Kira-kira gambaran bahasanya seperti ini. Kenapa ya orang-orang kayak gitu ya? Apa gak mikir mereka? Kok berani-beraninya lawan Tuhan? Mikir apa sih orang-orang itu? Bisa paham ya? Kata mengapa itu bukan kata, oh Tuhan mengapa? Bukan. Tapi perkataan pemazmur itu ketika melihat bangsa itu semua koalisi melawan Tuhan walaupun satu. Bangsa itu, pemazmur itu berkata gini loh, mikir apa sih orang-orang itu? Kok sampai berani-beraninya nantang Tuhan? Maka gak heran Tuhan meresponi dengan cara seperti apa? Tuhan meresponi dengan cara santai saja. Semua sedang koalisi, perhatikan, Tuhan tidak melakukan sebuah rapat. Musyawarah kerja, sewa vilah, kemudian rapat dengan malaikat-malaikat. Mari kita rapat, bagaimana cara untuk kemudian melawan, strateginya seperti apa? Enggak, Tuhan enggak pakai rapat. Yang Tuhan lakukan apa? Santai, bahkan menertawakan, kata pemazmur. Gambarannya kira-kira apa? Gambarannya kira-kira seperti ini. Satu kali saya diajak main oleh anak saya yang kecil, hari ini enggak ikut gitu ya. Karena tadi kaki saya sakit, biasanya dia suka berkeliaran, maka istri saya ditugasi oleh mama saya untuk menjaga saya. Jadi yang kecil dipenjara dalam rumah, gitu ya. Nah, anak saya yang kecil itu pernah satu kali ngajak saya untuk bermain. Main apa? Main gendong-gendongan. Dia berkata, kalau bisa gendong, dia yang menang. Ayo, Daddy, aku gendong kamu, gitu ya.
Nah, si adiknya berusaha ngangkat si cece-nya. Bisa enggak? Berhasil, walaupun sedikit, naiknya cuma sedikit. Tapi berhasil. Waktu tantang saya, ayo Dedi, saya gendong kamu. Kalau berhasil, aku yang menang. Respon saya seperti apa? Saya enggak bingung-bingung. Saya enggak kemudian membawa tas saya, mengisinya dengan semua batu bata, supaya apa? Semakin berat. Enggak. Yang saya lakukan apa? Kamu siapin dulu, Dedi habisin makan dulu. Saya sambil makan. Santai sekali. Sambil dia, oke, sudah siap. Saya berdiri. Dia mulai angkat kaki saya gitu, pakai kaki yang kiri, angkat, naik, enggak. Saya berusaha memberatkan, enggak, saya diemin aja. Angkat, ayo yang kuat dong, lagi dong, ayo kamu bisa, bisa, bisa, bisa. Enggak bisa kaki yang pertama, pindah kaki yang kedua, angkat, jalan enggak? Enggak. Geser enggak? Enggak. Saya santai aja, tenang aja. Sudah selesai itu, yang saya lakukan apa? Giliran Dedi ya, saya langsung dengan satu tangan saja. Saya angkat, seret, naik. Enggak pakai sebuah usaha yang berat untuk saya mengangkat dia. Gambaran itulah yang kemudian menggambarkan apa yang sebenarnya Allah lakukan. Ketika koalisi-koalisi semua bingung, semua khawatir. Allah enggak khawatir, karena apa? Dia adalah Allah yang berkuasa. Tidak ada yang sanggup melawan dia. Yang kedua, digambarkan dengan apa? Allah itu mengejutkan bangsa-bangsa. Teks mengejutkan mungkin lebih tepat kalau diterjemahkannya adalah membuat gemetar. Memang ada keterkejutan, tapi bukan cuma sekedar terkejut karena dikagetin. Dar, waduh kaget aku, kaget gitu ya. Allah ini bukan Allah yang lata gitu ya. Ambil terima, oh Yesus, Yesus, Yesus, Yesus. Enggak, itu kita. Allah ketika kemudian menghadapi bangsa-bangsa, dia justru melawan balik bangsa-bangsa, membuat bangsa itu terkejut. Tapi setelah terkejut, takut, gemetar. Nah, dalam bagian ini, saya itu agak sukar mencari padanannya. Nah, ini karena Mazmur ya, saya menjelaskan satu bagian, saya kasih padanan dalam dunia sekarang, tujuannya apa? Tujuannya bukan menyamakan, tujuannya itu supaya kita nangkep, oh ternyata perasaannya, moodnya itu seperti itu. Nah, ini karena Mazmur kan ya. Jadi yang saya ceritakan itu coba rasakan perasaannya itu seperti apa. Ketika saya mencari gambaran yang cocok untuk menjelaskan bagian ini, saya tidak menemukan. Kenapa? Karena seperti banyak orang bilang, orang Indonesia itu tidak khawatir dengan apapun. Bahkan sama Tuhan pun tidak takut katanya gitu ya. Tadi setelah saya khotbah seperti ini bagian kedua, terus ada bapak bilang gini, betul pak, orang Indonesia itu gak takut sama siapapun pak. Sama Tuhan juga gak takut. Takutnya cuma sama satu, debt collector gitu kan ya. Oh iya juga ya, sama debt collector takut. Tapi kan bagi yang ngutang gitu loh ya. Nah sini kan bukan tipe-tipe gak ada wajah pengutang sama sekali gitu loh. Jadi saya coba membayangkan kira-kira gambaran apa ya yang cocok ya. Menggambarkan terkejut, terus kemudian takut, sampai-sampai tidak punya pengharapan. Saya menemukan satu gambaran. Sekali lagi ya, jangan membayangkan ini padanan yang setara. Justru ini padanan yang berbalik. Tapi yang saya ingin tunjukkan adalah mood perasaannya. Kalau ada seorang yang sehat, segar, bugar, kemudian dia makan dijaga. Tidak makan sembarangan. Dia hidupnya hidup berpola, hidup sehat. Olahraga, bukan seperti kita, olahraga jempol doang gitu ya. Dia semuanya diolahragakan. Semua mencoba hidup sehat. Satu kali dia merasa ada sesuatu tidak nyaman dalam tubuhnya. Dia merasa sudahlah lebih amannya cek. Karena apa? Dia polanya sehat. Jadi dia yakin semuanya everything it's okay. Mungkin cuma ada satu masalah apa. Ketika dicek dokternya bilang harusnya semuanya baik-baik kok. Coba untuk pastikan cek darah ya. Oke cek darah. Selesai cek darah, hasilnya keluar. Orang itu datang membawa hasilnya dan dokter membaca. Raut wajah dokter itu tiba-tiba berubah. Dan dokter itu kemudian langsung berkata kepada orang tersebut, Pak, Anda terkena cancer stadium 4. Sekarang coba bayangkan, kalau orang itu adalah kita, apa rasanya? Saya yakin itulah yang dituliskan. Rasanya kita syok, gak pernah menyangka itu terjadi. Karena kita terbiasa dengan pola hidup sehat.
Bukan cuma sekedar syok, tapi di waktu itu yang kita rasa adalah khawatir. Kita rasa cemas. Bahkan jujur, ada pengalaman orang-orang yang divonis seperti ini. Satu perasaannya, rasa tidak punya pengharapan lagi. Dan seolah hidupnya telah habis dan selesai. Itulah yang Tuhan lakukan kepada bangsa-bangsa yang koalisi. Tuhan berfirman mengejutkan dan membuat mereka tidak punya pengharapan lagi. Yang ketiga, Tuhan melantik pemerintahan di tengah-tengah perlawanan bangsa-bangsa. Di saat semua bangsa sedang berusaha untuk berkoalisi, Tuhan sengaja seolah-olah mau berkata seperti ini. Oh, semua gabung ya, khusus aku gak gabung. Semua melawan, tenang saja, aku akan berdiri sendiri. Nuansa apa yang mau dihadirkan? Satu hal, menantang. Ketika bangsa-bangsa semua saling bergabung, ini tetap berdiri sendirian dan berkata, saya sendiri pun, saya tidak masalah. Ini nantang. Nantangin. Dan yang terakhir, Allah itu kemudian mengutus Mesias untuk mengalahkan bangsa-bangsa yang berkoalisi itu dengan cara yang amat mudah. Gambarannya apa? Gambarannya adalah dengan gada besi berusaha menghancurkan bejana tanah liat. Besi lawan tanah liat, itu pasti tanah liat itu hancur. Tidak perlu menggunakan kekuatan yang keras, cukup dengan kekuatan biasa. Di situ akan sudah hancur lebur. Maka semua gambaran ini untuk menunjukkan apa? Untuk menunjukkan satu hal. Bahwa dia itu adalah Allah yang berkuasa. Tidak ada yang perlu ditakuti sama sekali. Maka perhatikan mood lagu yang kedua. Dari awal kan deng deng deng deng deng deng deng deng deng gitu ya. Ritminya perang. Tapi apa? Nadanya adalah nada-nada mayor. Yang menggambarkan apa? Allah itu berkuasa. Allah itu berotoritas. Dia tidak khawatir dengan segala upaya manusia untuk menghancurkan. Tapi gak selesai sampai di situ. Selesai menggambarkan Allah itu berkuasa, Mazmur ini untuk menunjukkan, merubah fokusnya. Tadi itu adalah sebuah gambaran besar, sekarang kalau ini dalam dunia perfilman, kamera itu mulai di zoom in, masuk dan mengamati akan satu titik tertentu. Apa yang disorot? Apa yang menjadi penekanan berikutnya? Yaitu kehadiran Mesias. Allah mengatakan bahwa aku adalah Allah yang bersemayam dan bertahta di surga. Aku berkuasa melampaui segala sesuatu. Tapi perhatikan, dia bukan cuma berkuasa di surga. Sekarang dia mengutus dan mengirim seorang yang akan menjadi Mesias. Dan perhatikan, melalui Mesias inilah apa yang telah Allah nyatakan, kemenangan dan kebesaran Allah juga dinyatakan di dalam Mesias tersebut. Sehingga yang di surga dan yang di bumi sama terjadinya. Allah tetap berkuasa. Inilah yang disorot. Kenapa bagian ini disorot? Karena satu hal, Allah ingin menunjukkan bahwa dia menang bukan karena di dalam kandang sendiri. Dia menang justru juga di dalam pertempuran di wilayah musuh. Hari ini banyak rekan-rekan orang-orang Kristen yang hidupnya justru menganggap Allah itu berkuasa hanya di surga. Dan hanya sebatas teori di hari Minggu. Maka kalau di hari Minggu di gereja seperti ini ditanyai, Tuhan hebat gak? Amin. Semua pasti jawab, amin. Tuhan sanggup menjaga kita dari segala mara bahaya. Amin. Oh, rasanya khusus gereja ini gak amin deh ya. Amin. Amin. Oh, Tuhan itu hebat. Dia Allah yang luar biasa. Puji Tuhan. Kita punya Allah seperti itu. Kita suka nyanyinya apa? Kita lebih dari pemenang. Betul ya? Oh, kita ini adalah lebih dari pemenang. Di mana? Di gereja. Yang terjadi apa? Begitu mungkin keluar dari pintu gereja, menghadapi pergumulan hidup sehari-hari, berapa banyak orang Kristen yang kemudian berkata, oh Tuhan, iya sih engkau memang hebat, tapi kasus ini rasanya sulit. Kalau aku hidup menurut jalanmu, nanti jadinya justru aku menderita. Oh Tuhan, itu memang benar sih engkau hebat, tetapi kan engkau hebatnya di sana.
Ini dunia nyata ya Tuhan. Kalau aku melakukan seperti yang firman-Mu ajarkan, aku bukannya mendapat keuntungan, tapi aku rugi. Berapa banyak orang Kristen yang melakukan hidup semacam ini? Sehingga apa? Tuhan hanya hebat kesannya di surga. Tapi bukan Tuhan itu hebat di dalam dunia ini. Maka pemazmur ini mengajak kita men-zoom in, melihat-lihatlah. Allah itu telah mengutus Mesias. Dan Mesias itu menyatakan kemenangan Allah yang sama. Sehingga apa? Allah bukan cuma menang di surga. Tapi dalam dunia ini, dalam keseharian, Dia juga menang. Nah, disinilah muncul perbedaan penafsiran. Bagi kita, jelas Mesias yang dimaksudkan adalah Yesus Kristus. Tetapi, kalau kita mengikuti penafsiran semacam ini, saya sedikit bisa merasakan apa yang menjadi pemikiran dari rekan-rekan kita orang Yahudi yang tetap percaya Mesias belum datang. Mereka masih menantikan. Kenapa? Karena gambarannya kan Allah itu menang, Allah itu hebat. Dan diutus Mesias, Mesiasnya harus menang. Mesiasnya harus hebat. Sementara apa yang terjadi dengan Yesus Kristus? Bukannya justru Dia adalah pribadi yang mati dan tersalibkan. Maka di situ enggak heran saya sedikit bisa membaca dan merasakan apa yang menjadi pergumulan orang Yahudi. Enggak mudah bagi mereka menerima Yesus sebagai Mesias. Karena mereka punya konsep Yesus atau Mesias itu harusnya datang menjadi raja secara politik. Menjadi raja secara politik. Kalau kemudian ditanya begini, kenapa Yesus tidak menjadi raja secara politik? Apakah Yesus bukan raja? Jawabannya jelas. Yesus ditanya oleh Pilatus, apakah engkau raja itu? Dan Yesus menjawab, benar. Tapi kerajaanku bukan dari sini. Yesus adalah raja. Tapi pertanyaannya adalah, kenapa Dia bukan gambarannya adalah model raja yang berkuasa secara politik? Bagi saya ada satu jawabannya. Apa jawabannya? Karena kalau Yesus datang, lahir dalam dunia, menjadi raja politik. Bisa enggak Yesus menguasai seluruh dunia? Saya yakin bisa. Tapi masalahnya timbul. Apa masalah yang timbul? Orang-orang yang mengikuti Yesus, mereka bisa dibagi menjadi dua golongan. Mereka ikut karena mereka memang mau ikut. Atau mereka ikut karena terpaksa ikut. Semua yang ditetapkan dengan tangan besi, semua akan menimbulkan konsekuensi semacam ini. Ada orang yang memang mau ikut, tapi ada orang yang tidak mau ikut, tetapi terpaksa untuk ikut. Jangankan Yesus, saya pun ngajar di UK Petra, mata kuliah agama, mata kuliah wajib, mengalami pengalaman serupa. Namanya wajib kan. Ada mahasiswa yang ketika mendengar, mengikuti pelajaran, wah menyimaknya dengan sungguh-sungguh. Terlihat dari ekspresinya gitu ya. Kalau saya masuk, Pak, selamat pagi Pak, dengarkan pelajaran, mencatat, kelihatan wajah antusias. Pembicara itu terlatih untuk melihat mana wajah antusias dan wajah tidak antusias. Termasuk mendengarkan, melihat wajah-wajah jemaat, mana yang sedang antusias mendengarkan khotbah dan mana yang sedang tidak antusias juga bisa gitu kan ya. Nah di kelas itu begitu. Kalau wajib itu ada yang antusias, tapi juga ada yang kurang antusias. Bahasa lebih harafianya, tidak antusias sama sekali. Dia merasa tertekan. Mungkin sebelum masuk kelas dia akan membaca mazmur. Oh, mengapa engkau tertekan? Hai jiwaku. Dan gelisah dalam batinku. Mungkin kalau dia orang Kristen yang lebih sungguh-sungguh, dia sebelum masuk kelas dia akan berdoa seperti doa Tuhan Yesus. Ditangani. Jikalau boleh, cawan ini lalu daripadaku. Tapi selalu mereka akan menutup, tapi bukan kehendakku. Kenapa? Kehendak UK Petra lah yang terjadi. Wajib. Maka enggak heran sebagian setelah sekian lama gitu ya, apalagi jurusan-jurusan tertentu, di mana tidur itu merupakan anugerah. Ada loh jurusan itu tidur anugerah gitu kan ya. Di jurusan-jurusan seperti ini banyak mahasiswa yang sudah tidak niat, terus begadang semalaman, maka mereka memutuskan, wajib tetap datang kelas. Dan di dalam kelas itulah
mereka mengambil waktu anugerah yang terbaik, yaitu tidur. Saya tidak masalah, karena saya meyakini mungkin di dalam tidur mereka, mereka mendengarkan suara Allah berbicara langsung kepada mereka. Itu wajar. Di mana kekuasaan ada, selalu ada timbul dua pengikut, model pengikut. Maka perhatikan, kalau Yesus ditanya, Tuhan, kenapa engkau tidak datang langsung menjadi raja dan penguasa? Kenapa engkau tidak langsung mengambil alih seluruh dunia dengan tanganmu yang luar biasa hebat? Jawaban Yesus cuma satu. Karena saya datang ingin memenangkan hati setiap orang. Saya datang untuk mengubah, untuk mencintai mereka, untuk menghidupkan mereka. Supaya apa? Mereka ketika hidup, mereka melihat kebenaran, mereka mencintai kebenaran. Dan ketika mereka mengikutinya bukan terpaksa. Tapi mereka mengikutinya karena mereka cinta kepada Tuhan. Maka untuk itulah kenapa Yesus datang untuk mentransformasi hidup orang. Kenapa dia tidak melakukan pemaksaan. Walaupun tadi gambaran pemazmur menggunakan gada besi. Tapi bukan berarti itu merupakan Yesus menggunakan tangan yang keras. Bukan. Yesus itu datang dengan menyatakan kasihnya yang luar biasa. Sampai-sampai rela berkorban mati di atas kayu salib. Dengan tujuan apa? Dengan tujuan menunjukkan. Aku demikian besar mengasihi dunia. Maka Yohanes menyimpulkan, begitu besar Allah mencintai dunia. Berapa besar? Yohanes bahkan tidak bisa menggambarkan. Maka pakai satu kata, so great. Begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Supaya apa? Ketika kita sudah dihidupkan oleh Allah, dan kita melihat kasih Allah yang besar, disitulah kita takjub. Dan ketakjuban itu membuat kita berkata, Tuhan, ini hidupku, aku serahkan kepada engkau. Maka itulah yang kemudian terjadi di dalam bagian Mazmur ini. Digambarkan, beribadalah pada Tuhan, ciumlah kakinya dengan gemetar. Ini bukan menggambarkan sebuah titik perhambaan di mana kemudian merasa takut, tapi mencium apa? Lambang cinta kasih. Mencium lambang apa? Lambang menyerahkan seluruh hatinya. Dan ditambah lagi ada gemetar. Bagaimanapun dia tetap adalah Tuhan. Jadi mendekati dia dengan penuh kasih. Tapi sekaligus juga dengan penuh hormat. Maka itu kenapa di dalam bagian terakhir. Mazmur ini merupakan undangan. Supaya apa? Kita hidup di dalam kerajaannya. Kita hidup mengasihi dia. Menghormati dia. Dan kita hidup bagi Tuhan. Itulah gambaran Mazmur nomor 2 ini. Maka pertanyaannya, apa sih gunanya Mazmur itu untuk kehidupan kita masa kini? Apa yang harus kita pelajari dari Mazmur nomor 2 ini? Saya mengajak kita berfokus kepada dua hal. Yang pertama, menyadari kondisi bahwa kita ini sedang hidup di dalam peperangan terhadap Yesus Kristus. Mazmur ini ingin mengingatkan kita bahwa kita itu sedang hidup di tengah-tengah dunia yang menentang Yesus Kristus, menentang Allah. Seluruh filsafat, seluruh ajaran, seluruh budaya sedang berupaya diarahkan untuk melawan dia, memberontak kepada dia, menyingkirkan dia daripada tahtanya. Kita hidup di tengah-tengah dunia yang semacam ini. Dan perhatikan, masuknya bisa jadi sangat halus. Bahkan bisa masuk di dalam dunia yang terkesan rohani juga. Saya teringat dengan sebuah karya dari C.S. Lewis, Screwtape Letter, sebuah karya fiksi. Saya perlu tegaskan fiksi supaya jangan kemudian ada yang salah sangka. Karena saya pernah cerita lalu kemudian ada yang datang pada saya dan tanya, Pak, itu C.S. Lewis Kristen bukan ya? Kok bisa tahu surat-suratannya iblis senior sama iblis junior? Apakah dia pengikut setan, Pak? Kok bisa baca suratnya? Itu pengen negur juga sulit gitu loh ya. Pengen marah juga gimana? Pengen ketawa kok juga gak bisa? Pengen nangis kok juga gak keluar air matanya? Sekali lagi ya, ini fiksi. Karya fiksi tentang apa? Surat dari setan senior kepada setan junior. Isinya seperti apa? Isinya kira-kira salah satu gambarannya adalah seperti ini.
Setan senior itu berkata kepada setan junior, demikian. Kamu jangan larang orang Kristen ke gereja. Justru dorong mereka pergi ke gereja dengan rajin. Kamu jangan larang orang Kristen baca Alkitab. Justru buat mereka semakin giat membaca Alkitab. Kamu jangan larang orang Kristen untuk kemudian melayani Tuhan. Doronglah supaya dia semakin hari semakin mau melayani Tuhan. Bisa bayangkan enggak kalau kita ini jadi setan junior, terima surat seperti ini. Bayangan kita, wah setan senior sudah kembali ke jalan yang benar. Gitu ya. Sudah bertobat jangan-jangan dia ya. Kenapa kok ajarannya seperti ini? Maka kemudian setan junior ini tanya, maksudmu apa? Kita ini kan setan. Kok tambah nyuruh orang itu dekat sama Tuhan itu gimana maksudnya? Lalu perhatikan jawaban dari setan senior. Setan itu kemudian menjawab demikian. Enggak, kamu harus mendorong orang itu pergi ke gereja. Semakin dia rajin semakin bagus. Cuman pastikan satu hal. Jangan buat mereka berjumpa dengan Tuhan di dalam gereja. Jangan larang orang Kristen untuk baca Alkitab. Suruh mereka semakin giat baca Alkitab. Cuman satu hal. Jangan biarkan mereka tersentuh dengan kasih Tuhan melalui pembacaannya. Jangan larang orang Kristen untuk melayani. Buat mereka semakin sibuk. Dan biarkan dalam kesibukan. Mereka bukan meninggikan Tuhan. Tapi mereka semakin meninggikan diri mereka sendiri. Seluruh hal dalam dunia ini sedang diarahkan untuk melawan dari Yesus Kristus itu. Maka pertanyaannya buat kita hari ini, hidup kita yang sedang kita jalani, itu hidup yang seperti apa? Tidak ada wilayah tengah, tidak ada wilayah netral. Saya tidak menyembah Tuhan, saya juga tidak mendukung iblis, tidak ada. Hidup di dalam dunia ini hanya ada dua pilihannya. Kalau kita tidak sedang menyembah Tuhan, kita sedang melawan Tuhan. Kalau kita tidak sedang melayani Tuhan, kita sedang melawan Dia. Kalau kita tidak sedang memuliakan Dia, kita sedang merendahkan Dia. Maka yang harus menjadi perenungan kita setiap saat, hidup saya, hidup yang seperti apa? Hidup yang kita jalani hari ini, hidup yang seperti apa? Kalau ini wilayah pertempuran, di pihak manakah kita berdiri dan kita berada? Yang terakhir, Mazmur ini mengajak kita supaya kita boleh menghidupi kemenangan Yesus Kristus. Jangan lupa, lagu ini adalah lagu kemenangan. Di mana kita diundang untuk masuk di dalamnya, merasakan kemenangan. Dan kita hidup di dalamnya, menyatakan kemenangan Allah. Mesias yang datang menebus kita dan kemudian memulihkan kita. Untuk apa? Mengutus kita, menyatakan kemenangan, kemenangan Allah. Apa maksudnya menyatakan kemenangan Allah? Maksudnya adalah dengan memberitakan Injil. Roma 1:16 dengan tegas mengatakan, kekuatan Allah terletak pada Injil. Injil itulah yang menghidupkan manusia. Injil itulah yang dibutuhkan. Dan saya ingin mengajak kita melihat, Injil yang saya maksudkan bukan sebuah berita untuk mengajak orang datang ke gereja kita. Injil yang diberitakan bukan sekedar untuk membawa orang datang ke gereja. Bahkan saya mau katakan, bukan untuk mengundang orang datang ke surga. Tapi Injil yang kita beritakan adalah mengenai kasih Allah yang besar. Kasih Allah yang mau datang ke dalam dunia ini, mencari manusia yang terhilang, memulihkan hidup mereka, supaya mereka mempunyainya di dalam segala kelimpahan. Yohanes 10 ayat 10, aku datang untuk memberikan pada mereka hidup, dan hidup di dalam segala kelimpahan. Itulah Injil. Sehingga ketika orang hidup di dalam dunia ini, dan dia ingin hidup secara utuh, dia ingin hidup dengan bahagia, dia ingin hidup dengan makna hidup yang paling jelas, enggak ada satu-satunya cara lain. Kecuali mereka berjumpa dengan Injil Yesus Kristus. Karena pada waktu itulah hidup mereka baru hidup di dalam segala kelimpahannya. Maka itu kenapa Yesus mengutus kita untuk menghidupi kemenangannya. Memberitakan Injil dengan satu konsekuensi. Yaitu apa? Ada pengorbanan. Ada pengorbanan. Kemenangan yang Yesus lakukan adalah kemenangan justru ketika dia berkorban. Kalau ditanya kepada saya, kapankah Yesus itu menang? Maka jawaban saya adalah, sudah sejak awal. Tapi kemenangan itu lebih jelas dinyatakan
di dalam sebuah cara, yaitu ketika Allah rela datang menjadi manusia. Ketika Allah meskipun tidak harus datang dalam dunia ini, justru menanggalkan segala hal untuk membuat bisa dia datang mengambil rupa seorang hamba, kemudian datang menjadi manusia, bahkan menjadi hamba yang menderita, bahkan sampai mati. Pada waktu titik itulah kemenangan itu terjadi. Ketika Allah rela merendahkan diri, justru disitulah dia mendapatkan segala-galanya. Disinilah paradoks di dalam iman Kristen. Ketika kita rela merendahkan diri, justru disitulah kemenangan terjadi dalam hidup setiap kita. Ketika kita mau berkorban, kenapa saya kaitkan antara penginjilan dengan pengorbanan? Karena saya meyakini, yang namanya penginjilan, pasti ada bayar harga. Saya meyakini, yang namanya penginjilan, pasti ada penderitaan. Di dalam penginjilan, saya meyakini, ada sesuatu hal yang perlu dalam bahasa manusia kita korbankan. Maka itu kenapa kita melihat justru ketika kita berkorban memberitakan Injil, itu bukan kerugian. Tapi justru adalah kemenangan di dalam Allah. Pertanyaannya begini, Pak, okelah itu teorinya lah. Tapi kan kita ini manusia normal semuanya. Gak ada yang menderita itu kemudian senang. Semua orang kalau bisa menghindari penderitaan. Wong AC aja dihindari kok, apalagi penderitaan. Anda tertawa ya sudah ya. Karena di beberapa gereja itu semua orang tuh menghindari AC. Jadi kalau cari, oh AC di sana, jangan datang pada AC. Ya. Di sini rasanya semua orang mencari AC. Ya. Membuktikan masih muda-muda semua. Kalau sudah usianya 50, 60, 70, 80, 90, AC itu adalah musuh besar. Gitu ya. Apalagi kalau sentrongannya keras. Natur manusia selalu menghindari masalah. Pertanyaannya, kalau sekarang justru Tuhan mengundang kita untuk memberitakan Injil yang justru ada masalah di dalamnya. Pertanyaannya, apa yang membuat kita mau melakukan? Apa yang mendorong kita mau mengerjakannya? Saya akan jawab satu kuncinya, yaitu ketika kita semakin menyadari kasih Kristus, semakin menyadari besarnya kasihnya. Disitulah ketika kita melihat, kita akan terkagum dan kita berkata, Tuhan, Engkau sudah begitu rupa mengasihiku. Maka sekarang aku mau menyerahkan seluruh hidupku kepadamu. Karena gak ada lagi yang bisa kuberikan kalau bukan ini. Itulah yang harusnya kita alami setiap kali kemudian kita membaca bagian teks Alkitab yang mengingatkan kita tentang anak bungsu yang datang. Dan kitalah yang seringkali berdosa, kitalah yang seringkali keluar dari rumah Allah, dan kemudian kitalah yang kemudian datang menjual segala sesuatu dan berkata kemudian, oh Tuhan, aku sudah tidak layak lagi. Bukan itu pengalaman hidup kita. Ketika kita sudah jatuh dan gagal, kemudian ada rasa, Tuhan, aku sudah tidak layak. Aku malu rasanya datang kepada Engkau. Tapi tahukah apa yang terjadi ketika itu menimpa hidup kita? Saya berani meyakini, firman Tuhan tetap tergenapi. Ketika kita malu, ketika kita merasa tidak layak, satu hal yang pasti, Allah berlari mendapatkan kita. Dia memeluk kita dan kemudian dia berkata, Engkau tetap anakku. Oh, setiap kali kita jatuh dalam dosa kita kemudian dipeluk kembali dengan kasih Allah. Disitulah ada tangisan pertobatan yang membuat kita berkata, oh betapa aku orang yang sangat berdosa sekali. Kenapa aku tega menjual kembali dia? Kenapa aku tega untuk mengkhianati dia? Dan bukankah di situ kita kembali berkata kepada Tuhan, Tuhan, apapun yang Kau inginkan, ini hidupku, Ku serahkan bagimu. Ada sebuah kisah tentang seorang wanita yang cantik, cerdas, punya jenjang karir yang baik sekali. Dia punya relasi pergaulan yang sangat luar biasa, mensupport dia. Teman-teman yang baik, semuanya oke. Kecuali satu, dia punya suami, suaminya buta. Semua baik, kecuali satu, suaminya. Dan sebagai istri dia sangat mengasihi suaminya. Menjaga, memelihara, bahkan seringkali terlihat di dalam momen-momen sang wanita ini selalu mengajak suaminya.
bersedia repot demi suaminya. Sampai-sampai semua temannya itu berkata di belakang dan memikirkan, apa sih yang orang ini pikirkan? Apa yang diharapkan dari laki-laki buta seperti itu? Maka dalam satu kali kesempatan, sahabat baiknya kemudian bertanya kepada dia, sorry ya, aku tuh selama ini heran. Kenapa? Karena engkau itu punya karir yang luar biasa. Engkau punya masa depan yang cerah. Parasmu pun cantik. Tapi sorry, kenapa kamu mau sama suamimu yang, sorry lo ya, buta? Kandai kata, kamu mau meninggalkan dia. Banyak laki-laki lain bersedia menunggu kamu. Andai kata kamu pun tidak mau menikah lagi, saya yakin karirmu akan lebih sukses lagi. Kenapa sih kamu mau sama dia? Aku ingin tahu apa alasannya. Maka wanita itu kemudian menjawab demikian. Iya ya, kalau flashback ke belakang, saya juga mendapati bahwa awalnya saya ragu-ragu untuk menerima dia. Dalam hati temannya berkata gini, ya jelaslah, yang gak buta aja masih kita perlu ragukan, apalagi ini sudah buta. Wanita ini melanjutkan, keluarga juga menentang. Sekali lagi temannya itu berkata dalam hatinya, ya jelaslah, siapa sih orang tua yang tega mau menyerahkan anaknya kepada laki-laki buta untuk dihidupi? Siapa? Dan wanita itu meneruskan ceritanya. Tapi pria itu terus berjuang, berupaya meyakinkan saya bahwa dia mencintai saya dengan sungguh-sungguh. Sampai lama-lama mau tidak mau saya mulai membuka ruang hati saya. Saya mulai mau belajar percaya. Sampai akhirnya satu momen yang saya tidak akan pernah melupakan. Satu momen yang membuat saya yakin dialah yang terbaik. Dan sekalipun saya tidak akan meninggalkan dia. Apa itu? Yaitu ketika dia melamar saya. Emang dia ngapain ketika ngelamar kamu? Flash mob gitu. Orang buta bisa flash mob apa? Apa yang dia kasih? Sampai kamu berkata, gak mungkin pilihanmu salah. Wanita berkata, karena pria itu memberikan apa yang selama ini saya selalu mimpikan. Yang selama ini selalu saya harapkan dari kecil saya berharap. Dan hari itu terjadi ketika dia melamar saya. Apa yang dia berikan? Wanita itu kemudian menjawab, dia memberikan sepasang bola mata untuk saya. Tadinya saya layang buta, sehingga itu membuat saya tidak pernah berharap ada orang mencintai saya dengan tulus. Siapa mau dengan saya? Orang yang buta seperti ini. Dia terus mencoba berjuang. Keluarganya menolak, bukan keluarga saya. Keluarganya yang menolak. Karena siapa mau anaknya kemudian menghidupi wanita yang tidak punya apa-apa dan buta. Sejak dulu saya selalu berharap ketika saya bangun pagi, saya bisa membuka mata saya dan melihat cahaya. Melihat keindahan daripada dunia ini. Itu mimpi saya. Saya berharap, saya pingin suatu hari saya bisa melihat. Dan ketika dia terus-menerus mengasihi saya, dia terus membuktikan cintanya. Sampai detik terakhir dia mengajak saya ke rumah sakit. Dan kemudian dia menyerahkan bola matanya untuk saya. Dan ketika selesai semuanya, saya mulai buka mata. Saya mulai bisa melihat cahaya. Oh, di situ mimpi saya mulai terjadi. Ketika saya setiap hari bangun pagi dan saya buka mata saya. Dulu saya selalu mendapati kegelapan. Tapi sekarang saya bisa melihat segala sesuatu yang indah. Dan kamu tahukah apa yang paling indah? Melihat dia sedang terbaring di samping saya. Dia orang yang paling mengasihi saya. Dan rela memberikan semuanya untuk saya. Maka setiap kali saya bisa melihat, saya bisa menggunakan mata saya untuk bekerja. Saya sadar ini karena dia. Karena dia mengubah hidup saya. I was blind, but now I see. Saya dulu buta, namun sekarang saya melihat. Oh, bukankah Ciki, saya ini merupakan sebuah gambaran kecil dari apa yang Yesus Kristus lakukan untuk hidup setiap kita. Yesus bukan cuma menyerahkan bola matanya untuk kita, tapi dia menyerahkan segala sesuatunya. Bagi hidup setiap kita. Dia mengorbankan nyawanya mati untuk kita. Dia menyerahkan semuanya bagi kita. Dan yang lebih menarik adalah, lebih penting, pria itu
setelah menyerahkan bola matanya, pria itu buta, pria itu terbatas. Tapi Yesus ketika selesai menyerahkan nyawanya, dia bukan tinggal di dalam kubur di mana kita harus setiap tahun datang dan kemudian membersihkan kuburannya. Tapi dia adalah Allah yang kemudian bangkit dari kematian, menyatakan kemenangannya justru di dalam kehidupannya. Dia sekarang datang dan berkata kepada setiap kita, engkau harus melewati sebuah perjalanan kehidupan. Perjalanan tidak mudah. Dengarkan satu hal, aku menyertai engkau senantiasa sampai pada kesudahan zaman. Wow, bukan dia itu hidup yang sesungguhnya. Bukan dia itu kasih yang luar biasa. Dia sudah mati berkorban untuk kita. Dan sekarang dia menjamin hidup setiap kita. Sehingga dia mau berkata, mungkin ada penderitaan. Mungkin ada masalah. Mungkin ada suatu hal yang mengecewakan. Tapi percayalah, tidak ada satu hal pun yang sanggup membuat kita jauh dari kasih Allah. Tidak ada satu hal pun di dalam dunia ini yang sanggup membuat kita jatuh tergeletak. Karena satu hal, tangan Allah menopang setiap kita. Itulah Yesus Kristus, Tuhan yang kita sembah. Maka hari ini tantangannya untuk kita, setelah kita melihat semua kebenaran ini, satu pertanyaan, jalan hidup seperti apa yang mau kita tempuh saat ini? Masihkah kita mau menempuh jalan hidup kita yang lama? Atau justru hari ini kita mau berkata, Tuhan, mulai dari saat ini, aku mau belajar terus menerus, semakin mempersembahkan hidupku untuk engkau yang sudah mengasihi aku, dan aku mau terus belajar mengasihi engkau. Mari kita tundukkan kepala.

Selamat pagi semuanya. Apa kabar adik-adik yang ada di rumah? Pastinya tetap baik, sehat, dan tetap sukacita. Hari ini hari Minggu. Kita seperti biasa kita mau beribadah sekolah Minggu. Hari ini Kak Debbie pengen kita semua bersukacita. Kak Debbie mau tanya nih, adik-adik yang ada di rumah, apakah sudah mengucapkan halo kepada mama papa atau kepada adik kakak yang ada di sebelahnya mungkin? Ini dengan penuh semangat dan sukacita.

Kita sudah mengucapkan halo kawan ke teman-teman kita. Sekarang Kak Debbie pengen ajak mama papa yang ada di rumah atau adik kakak yang ada di rumah yang sama-sama sekolah minggu, kita mau dengan gaya yang biasanya di sekolah minggu sama kakak-kakak lakukan. Masih ingat ya? Oke ya. Yuk Kak Eka lanjut.

kaki kiri putar, tar putar putar putar. Sekarang ke Adi. Halo Adik ya. Ya, siap-siap ya, Adik ya.

0: kids.
1: Kita mau lanjutkan ibadah kita, tapi kita mau berdoa dulu ya. Kita mau siapkan hati kita. Kita mau datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kita mau memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh juga. Karena apa? Karena Tuhan sudah mengasihi kita terlebih dahulu. Jadi, ayo kita ungkapkan rasa syukur itu. Yuk, kita mau berdoa dulu. Tuhan Yesus, sungguh kami bersyukur. Kami sungguh mengucap syukur Bapa, kalau pada pagi hari ini Tuhan, Engkau mengizinkan kami untuk beribadah sekolah minggu. Ini adalah suatu anugerah yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, Engkau menyertai kami semua. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu yang sudah Engkau berikan kepada kami. Tuhan Yesus, ajar kepada kami semua untuk bersungguh-sungguh dalam memuji Tuhan, untuk dengar-dengaran mendengarkan firman Tuhan, yang nantinya biar pujian dan firman-Mu dan ibadah pagi hari ini bisa menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke adik-adik, kita masih tetap berdiri ya. Seperti janji Kak Dewi tadi, Kak Dewi pengen ngajak kita semua untuk terus bersuka cita. Meskipun kita tidak bertemu satu dengan yang lain, tapi kita harus punya hati yang satu, yaitu apa? Hati yang tetap bersuka cita, hati yang tetap mengucap syukur. Terutama hari ini adik-adik, hari ini adalah hari Minggu. Waktunya kita beribadah, waktunya kita mengucap syukur atas segala berkat yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Tuhan sudah mati untuk kita, sudah menebus dosa kita, dan saatnya kita sebagai anak-anak untuk tetap memuji Tuhan, mengucap syukur, dan melakukan firman-Nya. Yuk, kita ungkapkan rasa syukur itu ya. Dengan penuh sukacita ya.

kita semua adalah satu saudara di dalam Tuhan Yesus. Hore. Adik-adik, sebentar lagi kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya Kak Debbie mau tanya, minggu-minggu kemarin kita belajar tentang apa sih? Siapa yang tahu? Oh iya, Adeline. Tahu ya? Nah, senyum-senyum Adeline-nya ya. Oke. Belajar tentang raja-raja. Lah, raja-rajanya bagaimana? Ada yang tidak taat, ya, tidak nurut. Lah, adik-adik, boleh enggak dicontoh? Tidak boleh. Karena ingat, Tuhan itu Maha Kuasa, Dia Maha Tahu. Dia tahu semua apa yang kita lakukan. Jadi kita harus mempergunakan dengan sebaik-baiknya. Seperti lagu ini. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Tepuk tangan ya. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Bisa ya? Yuk kita pujikan sama-sama. Oke, tetap berdiri ya.

kita harus berhati-hati. Semua yang kita lakukan, Tuhan tahu. Meskipun orang tua kita tidak tahu, tapi Tuhan tahu ya. Jadi selain kita berhati-hati menggunakan tangan, mulut kita, dan kaki kita, yang terutama kita harus apa? Menjaga hati kita. Supaya apa? Supaya tidak mau dikuasai oleh dosa. Semua anak Tuhan harus benci sama dosa. Jadi kita harus menjaga hati kita. Ya, yuk sekali lagi pokoknya Kak Dewi pengen kita hari ini kita mau memuji Tuhan dengan penuh sukacita terus ya. Yuk, jagalah hatimu.

kita buat selalu buat Yesus tersenyum. Oke ya. Sekarang kita duduk yang manis. Hari ini kita mau mendengarkan Kak Vena bercerita. Kira-kira nanti Kak Vena ceritanya tentang apa ya? Tapi sebelumnya, duduk yang manis, kita siapkan hati kita. Ya.

sekali lagi kita mau pujikan lagu ini. Kita mau menyenangkan hati Tuhan. Kita mau Tuhan membentuk hati kita.

0: tetap duduk manis. Silakan Kak Vena.
1: Halo. Nah, ketemu lagi. Kita ketemu lagi. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, lihat nih di belakangnya Kak Vena. Wow, tembok yang cukup besar. Siapa yang rumahnya temboknya sebesar ini? Wah, ada ya? Wah, ada. Nah, kenapa ini? Kok di belakangnya Kak Vena ada tembok yang besar? Nah, adik-adik, zaman dahulu tembok yang besar ini itu mengelilingi satu kota atau juga bisa mengelilingi satu bangsa. Kenapa kok dibuat besar, Kak Vena? Dibuat besar supaya orang-orang yang tinggal di dalam kota itu atau di dalam wilayah bangsa itu bisa aman. Ketika musuh menyerang, ada tembok yang memberi perlindungan. Kalau sampai temboknya itu runtuh, oh, bahaya. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, hari ini Kak Vena mau cerita tentang kelanjutan bangsa Israel. Tapi kita berdoa dulu. Oke, semuanya lipat tangan. Kita mau sungguh-sungguh fokus untuk berdoa di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena hari ini kami masih diberi kesempatan untuk beribadah. Tuhan, kami akan belajar firman Tuhan. Kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Tolong kami untuk kami sungguh-sungguh mendengarkan. Kami boleh mengerti pesan Tuhan hari ini buat kami. Dan kami boleh melakukannya setiap hari. Terima kasih Tuhan. Berkati juga Kak Vena untuk bisa menyampaikan cerita dengan baik. Sehingga anak-anak boleh mengerti. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, kalian masih ingat enggak minggu lalu kita belajar firman Tuhan tentang raja siapa? Oh iya, kita belajar tentang Raja Yoas. Bagaimana Raja Yoas itu datang ke Nabi Elisa? Untuk apa? Untuk meminta petunjuk, meminta tolong Nabi Elisa. Bagaimana nanti kalau Nabi Elisa sudah tidak ada, bagaimana nasibnya bangsa Israel? Karena waktu itu Elisa sudah tua dan sudah sakit. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, kalian pastinya ingat kan? Nabi Elisa memberikan satu tanda lewat apa? Anak panah yang dilepaskan oleh raja. Raja siapa? Raja Yoas. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, kalian ingat enggak? Raja Yoas ini adalah keturunannya siapa? Cucunya siapa? Iya, ke cucunya Yehu. Nah, lihat ini. Kak Vena punya gambarnya. Yehu. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, ini Raja Yehu. Ingat apa yang Tuhan katakan tentang Yehu dan keturunannya? Iya, bahwa Yehu dan keturunannya akan memimpin Israel sampai keturunan keberapa? Keempat. Nah, siapa aja Kak Vena? Oke, kita sudah belajar kan Yehu. Kemudian Yehu mati digantikan siapa? Yoahas, waktu itu Kak Debian cerita. Kemudian digantikan siapa lagi? Yoas, Kak Meian cerita. Nah, kemudian ini masih berapa ini keturunannya Yehu? Masih dua ya. Ada lagi nanti ketika Yoahas sudah mati digantikan oleh Yerobeam. Nah, Yerobeam sudah mati kemudian digantikan Zakaria. Nah, empat orang ini adalah keturunan Yehu yang memimpin Israel. Tapi mereka memimpin dengan melakukan yang jahat di hadapan Tuhan. Mereka semua memimpin dengan apa? Tetap percaya kepada patung-patung, berdoa kepada Baal, mereka berdoa kepada patung lembu emas. Mereka melakukan yang jahat di hadapan Tuhan. Nah, kemudian adik-adik, ini sudah empat kan keturunannya Yehu. Ada Yoahas, ada Yoas, ada Yerobeam, dan ada Zakaria. Nah, sudah Tuhan genapi atau sudah Tuhan tepati janjinya kepada Yehu. Nah, setelah Raja Zakaria yang adalah keturunan Yehu ini memerintah dan mati, mulai saat itu di Israel rajanya berganti terus. Tapi mereka semua sama melakukan yang jahat di hadapan Tuhan. Nah, dan mereka berganti dengan kecurangan-kecurangan yang ada. Mereka saling membunuh. Ketika Zakaria mati, digantikan oleh Raja Salum. Nah, ada yang memberontak, ada yang tidak suka. Kemudian diganti dengan Raja Mahanem. Kemudian waktu Raja Mahanem memerintah, ada yang tidak suka lagi. Akhirnya ada yang atur strategi untuk membunuh Raja Mahanem. Akhirnya ada Raja Pekaya. Nah, sama ketika Raja Pekaya memimpin, ada juga yang tidak suka. Akhirnya dibunuhlah Raja Pekaya. Kemudian diangkatlah Raja Peka jadi raja. Nah, sampai akhirnya Raja Peka juga tidak disukai. Ada yang tidak menyukainya. Akhirnya dibunuh juga. Dan akhirnya Raja Hosea memimpin di Israel. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, kalian tahu enggak? Raja Hosea ini adalah raja terakhir di Israel. Kenapa kak kok raja terakhir? Dengerin baik-baik ya ceritanya. Kenapa kok Hosea menjadi raja terakhir? Nah, dengerin ya. Adik-adik tahu, pada waktu sebelum Raja Hosea menjadi raja atas Israel, pada zaman raja siapa tadi? Sebelum Hosea, Raja Peka. Nah, waktu itu kerajaan Asyur, bangsa Asyur mulai mengambil wilayahnya Israel. Nah, mereka masuk di wilayahnya Israel untuk apa? Di sana orang Asyur ini yang adalah bangsa yang jahat, bangsa yang kuat, itu mengambil wilayahnya Israel, menjadi wilayahnya mereka, menjadi miliknya mereka. Miliknya orang apa tadi? Bangsa apa? Bangsa Asyur. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, waktu itu sebenarnya Tuhan juga sudah memakai seorang nabi. Pastinya adik-adik tahu, yaitu Nabi Yunus. Nanti ceritanya tentang Yunus beberapa minggu lagi kita akan belajar. Waktu itu Tuhan sudah menyampaikan kepada Nabi Yunus tentang hukuman yang akan diberikan kepada kerajaan Israel. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, ingat ya, sebelum Raja Hosea menjadi raja, waktu Raja Peka menjadi raja, orang-orang Asyur sudah masuk ke daerah Israel, sebagian daerah Israel untuk mengambilnya menjadi miliknya bangsa Asyur. Nah, jadi yang dikasih Tuhan, melihat itu akhirnya waktu Raja Hosea menjadi raja memimpin Israel, Raja Hosea mengadakan perjanjian dengan Asyur, mengadakan satu apa ya janji kepada Raja Asyur. Apa janjinya Kak Vena? Janjinya adalah bangsa Israel memberikan sejumlah uang, sejumlah harta benda kepada kerajaan Asyur. Kalau anak-anak besar mungkin sudah ngerti ya. Jadi orang Israel wajib memberikan upeti. Nah, anak-anak kecil mungkin bilang, apa itu Kak Vena upeti? Yaitu memberikan uangnya, memberikan hartanya, memberikan miliknya sebagian, sejumlah tertentu sesuai dengan perjanjian untuk diberikan kepada Raja Asyur atau Kerajaan Asyur. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, itu yang dilakukan oleh Raja Hosea. Kalian tahu enggak? Raja Hosea ini ternyata melakukan yang jahat di hadapan Tuhan. Bukan hanya membawa Israel untuk menyembah kepada berhala, kepada patung, tetapi dengan Raja Hosea melakukan perjanjian dengan Asyur, Raja Hosea lupa bahwa kenapa sampai Israel dikuasai oleh Asyur. Karena mereka sudah berdosa di hadapan Tuhan. Raja Hosea lupa itu. Dan Raja Hosea tidak pernah minta tolong kepada Tuhan. Raja Hosea lupa bahwa sebenarnya dia harus berbalik kembali beribadah kepada Tuhan. Tidak lagi menyembah patung, tetapi minta tolong kepada Tuhan. Nah, adik-adik, tapi yang dilakukan Raja Hosea apa? Raja Hosea justru mengadakan perjanjian karena dipikir dengan demikian Israel akan tetap aman. Tapi dia lupa bahwa sebenarnya yang harusnya Raja Hosea datangi untuk minta tolong adalah dia harus datang kepada Tuhan, berdoa pada Tuhan. Nah, ketika ini Raja Hosea mengadakan perjanjian, yaitu bersedia membayar upeti, membayar sejumlah uang, sejumlah harta benda kepada Asyur. Nah, itu adalah sesuatu yang sebenarnya bad di hadapan Tuhan. Harusnya apa yang dilakukan ketika mereka mengalami kesengsaraan atau penderitaan atau kesulitan? Datang kepada Tuhan. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, setelah berjalannya waktu, ternyata Raja Hosea tidak lagi memberikan upeti atau memberikan uang kepada kerajaan Asyur. Tapi Raja Hosea berteman dengan Raja Mesir. Loh, Hosea lupa bahwa apa? Dulu zamannya Nabi Musa, orang Israel dibawa oleh Tuhan keluar dari Mesir. Tapi sekarang Raja Hosea berteman dengan kerajaan Mesir. Supaya apa? Supaya bebas dari kerajaan Asyur. Sekali lagi Raja Hosea lupa bahwa harusnya Raja Hosea minta tolong sama Tuhan, bukan sama raja-raja yang lain. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, pada saat itu Raja Asyur mendengar, akhirnya tahu bahwa Raja Hosea sudah berteman baik dengan siapa? Dengan Raja Mesir. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, waktu tahu itu kerajaan Asyur marah. Akhirnya apa? Kerajaan Asyur menyerang kota Samaria. Nah, adik-adik tahu kan, ingat kan, kota Samaria adalah tempatnya istana Israel pada zaman Ahab, pada zaman Yehu, pemerintahannya berpusat di Samaria. Kalau tadi Asyur sudah menguasai sebagian wilayah Israel, sekarang Asyur akan menyerang Samaria. Nah, adik-adik, mereka menyerang selama berapa? 1, 2, 3. Berapa? 3 hari? Bukan. Selama berapa? 3 minggu? Bukan. Kurang banyak? Kurang banyak. Berapa? 3 bulan? Ya, kurang banyak juga. Selama 3 tahun. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, setelah diserang sama Asyur selama 3 bulan, lihat kerajaan, wah, temboknya mulai runtuh. Berarti ini apakah tandanya? Tandanya adalah Samaria sekarang sudah dikuasai oleh Asyur, menjadi miliknya bangsa Asyur. Dan adik-adik tahu enggak? Orang-orang Israel pada waktu itu dibawa satu persatu, dibawa dengan paksa, diseret, dibawa kemana? Mereka semua diangkut, dibawa pergi ke negerinya orang Asyur. Akhirnya apa adik-adik? Wah, lihat ini, Samaria kosong. Nah, adik-adik tahu enggak? Tuhan tidak menolong Israel ketika Israel diserang Asyur. Tuhan membiarkan Israel dibawa oleh bangsa Asyur. Mereka sekarang dikuasai bangsa Asyur. Maksudnya apa, Kak? Di negeri Asyur mereka bukan hidup enak-enak, tapi mereka melakukan pekerjaan, mereka ditawan. Mereka tidak dengan bebas bisa memuji Tuhan, tidak dengan bebas melakukan banyak hal. Mereka harus tunduk, harus taat sama kerajaan Asyur. Mereka menderita. Kenapa? Karena mereka sudah tidak taat, adik-adik. Ingat tadi, ketika mereka tetap menyembah patung, ketika bangsa Asyur menyerang, mereka bukannya berdoa sama Tuhan, mereka justru pergi mencari pertolongan dari bangsa Mesir. Dan lebih dari itu, adik-adik tahu enggak? Bangsa Israel itu setiap hari melakukan yang jahat di mata Tuhan. Apa itu, Kak Vena? Mereka hari demi hari bukan semakin taat, semakin baik, semakin nurut sama Tuhan. Tapi hari demi hari mereka semakin memuji-muji dewa-dewa. Hidupnya mereka bukan lagi taat 10 perintah Allah yang diberikan kepada Nabi Musa. Tetapi hidup mereka seperti bangsa-bangsa lain yang jahat di hadapan Tuhan. Ah, adik-adik yang dikasih Tuhan, karena itu Tuhan sudah berkali-kali melalui nabi-nabi, melalui orang-orang bijaksana, mengingatkan Israel kembali, kembali sama Tuhan, kembali beribadah kepada Tuhan. Tapi Israel tidak mau mendengar. Akhirnya apa? Akhirnya mereka semakin hari semakin jahat. Dan adik-adik tahu, kalau pada zaman pada zaman Raja Yehu, Raja Ahab, mereka kalau mau menyembah Baal harus berkumpul satu tempat. Mulai saat itu, pada zaman Raja Hosea, adik-adik tahu enggak? Tempat-tempat tinggal mereka itu ada tempat untuk memberikan persembahan kepada Baal. Di gunung-gunung, di tempat yang tinggi, di sana ada tempat untuk menyembah berhala. Di pohon-pohon mereka kasih tempat untuk berdoa kepada dewa-dewa. Mereka sudah lupa sama Tuhan. Padahal Tuhan bilang apa di 10 hukum? Yang pertama, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Kedua, nah ini bentuknya seperti tanduk ya. Kedua, jangan membuat patung untuk disembah. Itu hukum, 10 hukum yang Tuhan berikan kepada Musa. Ketiga, jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Keempat, nah ini empat kan, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Kelima, hormatilah ayah dan ibumu. Keenam, jangan membunuh. Jangan membunuh. Ketujuh, jangan berzina. Nah, kedelapan, delapan kan ya, jangan mencuri. Nah, kesembilan, adik-adik masih ingat, siapa yang ingat? Jangan bersaksi dusta. Ke-10.
0: Kak Fena enggak bisa pegang.
1: Ke-10. Bisa kan? Ke-10. Jangan mengingini milik orang lain. Semua itu dilupakan oleh Israel maksudnya. Kak Fena salah. Dilupakan oleh bangsa Israel. Semua hukum yang Tuhan berikan sudah dilupakan. Tidak ditaati. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, akhirnya Tuhan membiarkan Israel dibawa oleh Asyur. Tuhan membiarkan Israel diangkut menjadi tawanan bangsa Asyur. Samaria sekarang kosong. Peringatan Tuhan sudah tidak diingat dan Tuhan sudah tidak mau memperingatkan lagi. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, hari ini kita belajar dari kisahnya Israel. Israel berkali-kali diingatkan Tuhan. Sejak zamannya Raja Yerobeam dulu, waktu Israel pecah, sampai Raja Hosea. Berapa raja itu sudah dilewati Israel. Israel diingatkan Tuhan lewat Nabi Elisa, lewat Nabi Elia, lewat nabi-nabi yang lain. Ada, bahkan tadi Kak Fena bilang waktu itu sebenarnya Tuhan sudah mengatakan hukumannya kepada Nabi Yunus tentang Israel. Nah, tapi mereka tidak mendengar, mereka tidak berubah, mereka tetap nakal, tetap melakukan dosa di hadapan Tuhan. Akhirnya Tuhan bilang, Tuhan berdiam diri. Tuhan tidak mau menolong karena mereka tidak pernah taat sama Tuhan. Nah, adik-adik, kita belajar apa? Tuhan itu kasih. Ketika kita bersalah, kita mohon ampun Tuhan, ampuni Juan, Tuhan ampuni Jesse, Tuhan ampuni Leo, Tuhan ampuni Megan. Ketika Megan dan kita semua, Tuhan ampuni Kak Fena bersalah, Tuhan kasih kita pengampunan. Ketika kita nakal lagi, dan kita mau berdoa minta ampun, Tuhan mengampuni, Tuhan kasih. Tapi kalau kita selalu berbuat dosa, dengan sengaja berbuat dosa, diingatkan tidak mau mendengar, Tuhan kasih tahu itu tidak boleh dilakukan, adik-adik tidak mau taat, Tuhan akhirnya tidak mau lagi berbuat sesuatu. Tuhan tidak mau lagi melihat kita. Tuhan tidak mau lagi menolong kita. Nah, ketika itu hidup kita akan mengalami banyak kesusahan. Hidup kita akan menderita karena kita jauh dari Tuhan. Seperti halnya ketika adik-adik ditegur mama sekali, taat, dua kali, taat lagi, tiga kali, adik-adik tidak mau taat, tidak mau lihat mama. Mama ingatkan berkali-kali dengan sengaja melakukan kenakalan lagi. Mama pasti bilang, sudah wes, tidak mau tahu. Sudah terserah kamu, Juan mau ngapain. Vide terserah kamu mau ngapain. Kalau mama papa sudah bilang begitu, kalian bagaimana? Wah, kalian pasti akan bingung harus bagaimana. Hidup kalian pasti kacau, sama. Ketika kita sengaja melakukan dosa, diingatkan marah-marah sama mama, diingatkan tidak mau taat, diingatkan justru semakin nakal, Tuhan akan diam. Tuhan tidak mau ngomong sama kita. Tuhan tidak mau melihat kita. Tuhan tidak mau menolong kita. Bagaimana hidup kita? Hidup kita akan kacau. Nah adik-adik, kita belajar dari Israel. Israel Tuhan biarkan. Israel Tuhan tidak mau tolong. Samaria sekarang sudah runtuh. Samaria kosong. Israel dikuasai oleh bangsa Asyur. Tuhan berdiam diri, membiarkan mereka untuk jadi budak di Asyur. Nah adik-adik yang dikasih Tuhan, ayo kita belajar. Tuhan akan mengampuni kita ketika kita sungguh-sungguh bertobat. Tapi Tuhan tidak suka kita terus-menerus, selalu melakukan dosa, selalu melakukan dosa. Ada saatnya Tuhan akan menghukum kita. Dan Tuhan akan tidak mau lihat lagi kita. Tuhan akan membiarkan kita, tidak mau menolong kita. Nah adik-adik, ingat, Tuhan itu kasih, tapi Tuhan juga adil. Ketika Tuhan mengampuni kita, kita harus hidup jauh lebih baik. Jangan sembarangan. Tuhan ada waktunya menghukum kita kalau kita bermain-main, sengaja melakukan dosa. Nah, mari kita belajar. Kak Vena juga belajar. Kak Vena juga ingat-ingat bahwa tidak boleh melakukan dosa terus-menerus. Karena selain itu membuat Tuhan bersedih, itu bisa mendatangkan hukuman kepada kita. Karena kita melakukan yang jahat di hadapan Tuhan. Nah, mari kita belajar. Siapa mau belajar? Kita semua belajar. Kakak-kakak sekolah minggu dari Kak Feni, Kak Budi, Kak Debbie, Kak Santi, Kak Sherly, Kak Mei, Kak Suci, Kak Vena, Kak Keisha. Semua kita belajar untuk tetap taat. Tuhan tidak suka kita terus-menerus melakukan dosa. Sekarang adik-adik, siapa yang mau belajar untuk taat-taat, belajar ingat tidak boleh melakukan dosa? Coba adik-adik angkat tangan. Kak Vena pengen tahu. Ya, kita berdoa. Supaya Tuhan tolong kita untuk senantiasa taat. Ayo kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan mengingatkan kami hari ini. Bahwa Tuhan tidak suka kami terus-menerus melakukan dosa. Terus-menerus jadi anak yang nakal. Tuhan tidak mau kami untuk terus-menerus untuk melakukan yang jahat, yang jelek, yang bad di hadapan Tuhan. Tuhan, tolong kami anak-anak sekolah minggu untuk kami senantiasa ingat bahwa kami harus taat sama Tuhan. Supaya Tuhan disenangkan di dalam hidup kami. Tuhan, kami tidak mau membuat Tuhan marah. Tapi kami juga seringkali nakal, Tuhan. Tuhan, tolong kami. Untuk kami melakukan yang baik di hadapan Tuhan. Tuhan, tolong kami jangan sampai kami seperti bangsa Israel yang diabaikan, yang didiamkan oleh Tuhan. Yang tidak lagi ditolong oleh Tuhan. Tuhan, tolong kami. Supaya kami sungguh-sungguh menjadi anak Tuhan yang taat. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih untuk kasih-Mu, pengampunan-Mu. Tuhan tolong setiap kami, baik guru-guru, anak-anak, semuanya taat kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
2: Halo adik-adik, ketemu lagi. Sudah mendengarkan firman Tuhan tadi ya? Ayo kira-kira pesannya Kak Vena tentang apa ya? Iya benar, kita sebagai anak-anak Tuhan yang sudah dikasihi Tuhan tidak boleh bermain-main dengan dosa. Karena apa? Kalau kita tetap sengaja melakukan perbuatan dosa, nanti Tuhan akan diemin kita. Wah, lihat. Nanti Tuhan pasti kasih hukuman ke kita. Mau gak? Gak mau ya. Kita harus nurut sama Tuhan ya. Mau Mulai dari sekarang, mulai sejak kecil, kita harus taat akan firman Tuhan. Sekarang tiba waktunya kita memberikan persembahan. Minta tolong ke mama papa untuk memberikan persembahan ke nomor rekening yang ada di layar. Gitu. Mama papa pasti sudah hafal dan sudah tahu. Ya, adik-adik, sekarang kita mau mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kak Debbie ajak kalian semuanya bangkit berdiri. Kita mau mengucap syukur karena Tuhan sudah memimpin ibadah kita.

Mari semuanya kita tunduk dalam doa bersama-sama, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh mengucap syukur Bapa. Engkau memberikan kesempatan kepada kami untuk boleh beribadah, untuk boleh memuji Tuhan, untuk boleh mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, kiranya apa yang kami dengar, apa yang kami pujikan, bisa kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, Engkau juga memberikan kesempatan kepada kami semua untuk memberikan persembahan. Berkati mama papa kami Tuhan, berikan kesehatan kepada mereka semua, agar semuanya bersatu hati untuk menjadi anak-anak yang mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga berdoa kalau mungkin salah satu dari teman kami ada yang sakit, ada yang sakit, kiranya Tuhan menyembuhkan mereka Tuhan. Kiranya Tuhan tetap memelihara teman-teman kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.

Terima kasih Anda masih setia mendengarkan Radio Grace Alone. Sekarang, mendengar Radio Grace Alone menjadi lebih mudah. Anda dapat memasang aplikasi Radio Grace Alone di Android dan iOS Anda. Dapatkan aplikasi Radio Grace Alone di Play Store dan App Store sekarang juga. Anda dapat mencarinya dengan ketik Radio Grace Alone, baik di Play Store atau App Store. Melalui aplikasi Radio Grace Alone, Anda juga dapat berbagi salam dengan pendengar lain, mendapatkan informasi kegiatan Grammy, artikel menarik yang Anda dapat baca, dan sekaligus audio on demand. Pasang sekarang aplikasi Radio Grace Alone dan nikmati setiap acara Radio Grace Alone 24 jam non-stop. Tuhan memberkati.

Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan.

Ya Bapa, ke dalam kedaulatan-Mu kami mempersembahkan Indonesia. Lawatlah, pulihkanlah,

Selamat sore jemaat yang dikasihi Tuhan, shalom. Kita bersyukur sore hari ini kita diberi kesempatan kembali untuk beribadah, baik yang ada di tempat ini maupun yang mengikuti secara streaming di radio maupun di YouTube. Mari kita mempersiapkan hati kita, dan yang ada di tempat ini saya mengundang untuk bangkit berdiri. Mari kita mengambil waktu teduh di hadapan Tuhan.

0: Anugerah-Mu yang melayakkan kami datang sore hari ini menghadap tahta kudus-Mu. Terima kasih untuk karya salib yang telah melayakkan kami, orang-orang yang berdosa ini, menghampiri tahta kudus Tuhan. Kami mau menyerahkan ibadah ini ke dalam tangan pimpinan-Mu. Biarlah Engkau yang melimpahkan berkat dan rahmat, sukacita yang melimpah bagi kami semua, yang akan memuji dan meninggikan nama Engkau. Kami menyerahkan ya Tuhan, sepanjang ibadah ini biarlah nama-Mu yang kami tinggikan. Dan kami membuka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Silakan duduk kembali, selamat beribadah, Tuhan memberkati.
1: Galatia 6 ayat 14 berkata, "Tetapi aku sekali-kali tidak mau bermegah selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia." Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bisa hadir beribadah kepada Tuhan bukan karena kelayakan kita, melainkan karena kasih karunia Allah yang terbesar, yang terpancar dari kayu salib. Melalui pengorbanannya, kita dipulihkan

betapa besarnya kasih karunia Tuhan yang dicurahkan melalui karya salib. Namun ketika kita bercermin pada panggilan kita sebagai penata layan kasih karunia Allah, sungguhkah kita melayani untuk memuliakan Tuhan, ataukah justru sebaliknya untuk memegahkan diri kita sendiri? 1 Yohanes 1 ayat 9, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita. Diberikan waktu secara pribadi untuk mengakui segala kelemahan, keterbatasan, dan dosa kita di hadapan.

Bapa kami yang penuh kasih, kami sungguh bersyukur atas anugerah-Mu yang mengampuni dan memulihkan setiap kami melalui Yesus Kristus. Kami menyadari

bahwa hidup kami sepenuhnya bergantung pada kasih karunia-Mu. Bentuklah hati kami ya Tuhan, agar tidak hanya menerima anugerah, tetapi juga setia membagikannya melalui perkataan, tindakan, dan juga penata layanan kami. Mampukan kami menjadi penata layan yang membawa kasih, pengampunan, dan memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya saudara, terimalah berita anugerah dan juga petunjuk hidup baru, Efesus 2 ayat 8-10. Sebab karena kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Amin. Mari saudara, saya mengundang kita semua untuk berdiri. Kita akan menyatakan pengakuan iman kita bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan melalui pengakuan iman Kalsedon. Maka kami semua mengikuti Bapa-Bapa Kudus dengan suara bulat mengajar manusia untuk mengaku anak yang satu dan yang sama Tuhan kita Yesus Kristus, sempurna dalam keilahian dan juga sempurna dalam kemanusiaan, sungguh-sungguh Allah dan sungguh-sungguh manusia, dengan jiwa yang bisa berpikir dan tubuh menurut keilahiannya, mempunyai hakikat yang sama dengan Sang Bapa, dan menurut kemanusiaannya mempunyai hakikat yang sama dengan kita, dalam segala hal sama seperti kita tetapi tanpa dosa. Menurut keilahiannya diperanakan sebelum segala zaman dari Bapa, dan menurut kemanusiaannya dilahirkan dari Maria Sang Perawan Bunda Allah dalam hari-hari akhir ini. Ia adalah Kristus, Anak Tuhan yang satu dan yang sama, satu-satunya yang diperanakan, mempunyai keberadaan dalam dua hakikat, tanpa percampuran, tanpa perubahan, tanpa perpecahan, tanpa perpisahan. Perbedaan dari dua hakikat itu sama sekali tidak dihancurkan oleh persatuan mereka, tetapi sifat-sifat dasar yang khas dari setiap hakikat dipertahankan dan bersatu menjadi satu pribadi dan satu makhluk, tidak berpisah atau terbagi menjadi dua pribadi, tetapi anak yang satu dan yang sama dan satu-satunya yang diperanakkan, Allah Firman, Tuhan Yesus Kristus, seperti nabi-nabi dari semula telah menyatakan tentang Dia, dan seperti Tuhan Yesus Kristus sendiri telah mengajar kita, dan seperti pengakuan iman Bapa-Bapa Kudus telah menyampaikan kepada kita. Amin. Yesus yang terbesar.

Mari kita masuk di dalam doa. Sekali lagi kami datang ke hadirat-Mu sore hari ini. Kami mau menyerahkan setiap kami yang mau belajar kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan yang akan menolong dan memimpin kami semua, memampukan kami mengerti, sekaligus Tuhan yang menolong kami, kami boleh melakukan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan hari lepas hari. Tuhan tolong hamba-Mu yang sangat terbatas, biarlah Roh Kudus yang akan menolong, memampukan hamba-Mu ini menyampaikan firman Tuhan, menyampaikan Injil dengan jelas pada sore hari ini. Terima kasih, kami menyerahkan waktu pemberitaan ini dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk kembali, Bapak Ibu. Selamat sore semuanya, salam. Puji Tuhan, pada sore hari ini kita kembali diberi waktu untuk beribadah kepada Tuhan. Dan tema firman Tuhan pada sore hari ini adalah pelayan kasih karunia Allah. Pelayan kasih karunia Allah. Nah, sebelum kita membaca dan belajar lebih lanjut, apakah saya bisa minta tolong ini mic saya dikurangi sedikit ya, sepertinya terlalu kencang nanti. Oke. Ya, cukup ya Bapak Ibu ya. Oke. Ya, tema kita adalah pelayan kasih karunia Allah dari 1 Petrus 4 ayat 10 sampai dengan yang ke-11. Nah, sebelum kita membaca firman Tuhan, saya memiliki dua foto atau poster tentang film ya. Ada dua buah film yang saya kira kita semua pernah menonton salah satu dari film ini ya. Yang pertama adalah Avengers, yang kedua Lord of the Ring. Nah, apakah ada yang belum pernah nonton sama sekali dua-duanya? Ya. Ini film yang cukup terkenal, bahkan yang Avengers sekarang lagi main di bioskop, katanya begitu ya. Saya tidak terlalu mengikuti, tetapi dari dua film ini Bapak Ibu, sebetulnya ada sebuah kisah yang menarik. Dan kalau kita perhatikan, yang pernah nonton film ini, saya mau tanya ya, kira-kira apa kesamaan dalam dua film ini ketika menampilkan karakter-karakter yang ada? Kesamaannya apa ketika film ini menampilkan karakter-karakter yang ada di sini? Lord of the Ring, terutama yang edisi The Fellowship of the Ring, ya, yang memusnahkan cincin itu, sama Avenger, ini fotonya saya pilih yang Endgame. Wah. Ada yang tahu kesamaannya apa? Siapa yang suka nonton film? Saya tahu ini ada salah satu jemaat yang suka nonton film, tapi gak hadir ini rasanya. Ya. Kalau kita nonton film ini, sebetulnya kita bisa menemukan beberapa kesamaan di antara keduanya. Yang pertama, mereka itu, para karakternya itu ada di satu kelompok, komunitas, betul ya? Superhero maupun orang-orang yang ada di Lord of the Ring ini, yang ya itu ada satu kelompok, satu komunitas. Lalu yang kedua, kesamaannya adalah di dalam kedua film ini, masing-masing orang itu memiliki kelebihan, kekuatan sendiri-sendiri, betul ya? Bisa ada yang membantu saya menyebutkan kelebihan atau kekuatan dari tokoh karakter yang ada di sini? Kalau yang saya tahu ada yang pintar manah, ada juga yang pintar memainkan palu, ya tapi bukan hakim, ya gada itu ya. Itu siapa itu? Captain America, betul ya? Thor. Thor, ya dia hafal betul ya. Jadi masing-masing karakter itu punya keahlian, kehebatan sendiri-sendiri, betul ya? Lalu kesamaan yang lain apa dari kedua film ini? Mereka yang berkelompok ini, komunitas ini, yang punya kelebihan masing-masing ini memiliki satu misi, betul ya? Kalau yang di Lord of the Ring ini, misinya adalah pengen menghancurkan cincin itu. Nah, saya tidak tahu kalau yang Endgame ini misinya apa. Tapi yang pasti mereka memiliki satu tujuan yang sama begitu. Pada waktu saya mempersiapkan khotbah ini Bapak Ibu, lalu saya merenungkan apa ya begitu. Nah, saya menemukan di sini dan
Saya menemukan ada satu kesamaan sebetulnya dengan komunitas Kristen, walaupun tidak sama persis 100% ya, karena ini sebuah ilustrasi. Tapi saya menemukan kesamaan di dalam pola berkomunitas orang-orang Kristen, yaitu kita sebagai orang-orang Kristen itu sebetulnya juga satu komunitas, satu kelompok. Firman Tuhan mengatakan kita ini sebagai bagian dari tubuh Kristus. Tubuh secara utuh, tubuh Kristus. Entah ada yang menjadi tangan, ada yang menjadi kaki, menjadi mata, dan lain sebagainya. Tetapi firman Tuhan mengatakan kita itu menjadi satu bagian dari tubuh Kristus. Betul ya? Satu kelompok. Dan kalau kita belajar Alkitab dan firman Tuhan yang akan kita pelajari, masing-masing kita itu sebetulnya juga punya kelebihan. Punya kehebatan sendiri, punya kekuatan sendiri. Walaupun sama-sama tubuh Kristus, tetapi masing-masing orang itu bisa berbeda di dalam memiliki karunia, di dalam memiliki talenta. Betul ya? Bayangkan kalau Bapak Ibu ada sebuah gereja, semuanya jemaatnya pemain musik, handal di dalam main musik. Tapi tidak ada yang bisa menyanyi karena semua suaranya fals. Ya kalau ibadah ya, ya apa itu nanti ya. Nah masing-masing punya kelebihan, punya kekuatan. Dan kita ini juga punya misi, punya tujuan yang sama. Yaitu sebagai bagian dari tubuh Kristus, kita itu membangun masing-masing kita. Kita itu memiliki satu tujuan ketika kita mengerjakan bagian kita, supaya Tuhan itu dimuliakan. Nah saya pikir ini adalah kesamaan-kesamaan kalau kita melihat film ini ya. Jadi jangan lupa nanti kalau nonton film yang terbaru katanya Avenger ada di bulan Desember. Nah ingat kita ini juga menjadi satu bagian tim komunitas dari tubuh Kristus. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita membaca ya 1 Petrus 4 ayat 10 sampai dengan 11 yang berbicara tentang bagian dari tubuh Kristus yang saling melayani dengan segala kapasitas, segala kekuatan, segala karunia yang unik di dalam diri masing-masing jemaat. Semuanya dikerjakan untuk saling melayani satu dengan yang lain, semua dikerjakan untuk Allah dimuliakan. Nah mari kita membaca 1 Petrus 4 ayat 10 sampai dengan yang ke-11. Dua ayat saja kita baca secara bersama-sama ya. Mari kita memulainya. 1, 2, 3. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus, ialah yang empunya kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Nah Bapak Ibu kalau kita membaca di dalam bagian ini, ya ayat 10 sampai 11, mungkin kita langsung berpikir bahwa Petrus ini sedang berbicara tentang karunia rohani dan pelayanan. Dan itu betul memang. Petrus sedang berbicara tentang karunia rohani dan pelayanan. Tapi kalau kita melihat lebih dalam lagi di dalam konteks pada waktu itu, ternyata ada latar belakang yang sangat menarik. Kenapa? Karena surat Petrus ini ditulis kepada jemaat-jemaat yang pada waktu itu sedang banyak mengalami pencobaan. Sejak pasal pertama Bapak Ibu, Petrus ini sudah menulis kepada jemaat-jemaat bahwa mereka itu sedang mengalami banyak pencobaan. Itu situasi jemaat yang menerima pada waktu itu. Dan ketika mereka sedang mengalami hal seperti itu, banyak pencobaan itu, berbagai macam pencobaan itu, sebetulnya mereka itu karena sedang ada di satu masa, yaitu menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Makanya di dalam ayat yang ketujuh, Petrus itu menyampaikan satu kalimat atau mengawali bagian ini dengan kata kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat, itu merujuk pada akhir zaman.
merujuk pada akhir zaman. Sementara mereka sedang hidup di zaman akhir. Jadi ini dua hal yang berbeda. Zaman akhir, Bapak Ibu, itu sudah dimulai sejak Tuhan Yesus datang pertama kali. Lahir di dunia, terus berjalan, waktu itu adalah zaman akhir. Bahkan sampai saat ini, kita hidup sekarang ini, kita itu hidup di zaman akhir. Nanti suatu saat, Bapak Ibu, Tuhan datang yang kedua kali, maka itu disebut dengan akhir zaman. Atau kalau beberapa orang mengatakan kiamat. Itu adalah momen ketika Tuhan menyatakan diri yang kedua kali, segala sesuatu selesai. Ayat 7 mengatakan kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Hampir selesai. Tapi kapan? Pertanyaan itu selalu muncul di dalam kehidupan orang Kristen. Kapan Tuhan datang? Dan pertanyaan itu sebetulnya tidak bisa terjawab. Karena firman Tuhan mengatakan kedatangan anak manusia, tidak ada seorang pun yang tahu kecuali Bapa di surga. Nah, di tengah-tengah situasi menunggu ini, Bapak Ibu, jemaat yang menerima surat ini dikatakan sekali lagi mengalami berbagai-bagai pencobaan. Lalu di dalam situasi yang seperti itu, apa yang dinasihatkan oleh Petrus kepada jemaat-jemaat yang ada atau yang hidup pada waktu itu? Petrus tidak mengatakan begini, jemaat-jemaat yang aku kasihi, sekarang kalian hidup di zaman akhir, banyak pencobaan yang dialami kalian. Oleh sebab itu tolong ya, jaga diri baik-baik. Tolong lindungi diri kalian baik-baik. Tolong perhatikan keselamatan kalian sendiri-sendiri baik-baik. Petrus tidak berkata seperti itu. Justru di tengah-tengah situasi berbagai-bagai pencobaan yang sedang dialami, nasihat Petrus pada waktu itu adalah layanilah seorang terhadap yang lain. Di dalam ayat yang ke-10 di sana dikatakan layanilah seorang akan yang lain. Kenapa nasihat ini begitu penting pada waktu itu? Karena begini Bapak Ibu, semakin berat keadaan yang mereka hadapi, semakin mereka sadar bahwa mereka itu membutuhkan orang lain. Semakin banyak tantangan yang mereka hadapi, mereka itu seharusnya sadar, iya ya, aku ini tidak bisa hidup kalau tidak didukung oleh orang lain. Aku ini tidak bisa menghadapi permasalahan ini sendiri. Aku ini tidak bisa bertahan sendiri kalau tidak ada support system, tidak ada jemaat-jemaat lain, tidak ada orang-orang yang menolong atau yang mendukung saya. Nah, kurang lebih itulah yang diberikan oleh Rasul Petrus ketika menasihati jemaat yang sedang ada di kondisi berbagai-bagai pencobaan itu. Nah, keragaman itu Bapak Ibu, berbagai-bagai karunia yang diberikan oleh Tuhan kepada jemaat yang ada pada waktu itu, sebetulnya itu menjadi cara Allah untuk memelihara mereka. Kalau kita memperhatikan di dalam bagian ini ya, cara Allah memelihara umatnya, yaitu dengan memberikan keragaman kasih karunia. Nah, ada satu permainan kata yang menarik yang digunakan oleh Petrus untuk menjelaskan bagian ini. Kalau kita melihat di dalam pasal 1 ayat yang ke-6, seperti yang saya katakan, Petrus itu sudah mengawalinya ke bagian ini, surat ini, dengan mengingatkan bahwa mereka ini sedang mengalami berbagai-bagai pencobaan. Atau kalau di dalam bahasa Yunani-nya itu ada kata poikilos. Bergembiralah akan hal itu bunyinya ya. Sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita. Oleh kenapa? Oleh berbagai-bagai pencobaan. Tapi ketika dia atau Petrus ini memberikan nasihat tentang kasih karunia, kata yang sama itu digunakan juga di dalam ayat yang ke-10. Sebagai pengurus-pengurus yang baik dari kasih karunia Allah yang beraneka ragam. Kata poikilos muncul kembali di sana Bapak Ibu. Memang kalau di dalam terjemahan bahasa Indonesia, di LAI, itu kurang begitu jelas. Kasih karunia itu seolah-olah tunggal, betul ya?
kalau di dalam terjemahan bahasa Indonesia itu hanya kasih karunia. Tapi kalau Bapak Ibu melihat di dalam beberapa versi bahasa Inggris, dan saya mengambil dari yang literal translation, itu sangat jelas. Kasih karunia yang diberikan Allah kepada umatnya, itu di sana dikatakan beraneka ragam. Berbagai-bagai kasih karunia. Jadi di dalam bagian ini, ada semacam permainan kata yang sangat indah di dalam bagian ini. Di satu sisi Bapak Ibu, orang percaya itu menghadapi berbagai-bagai pencobaan. Di satu sisi, orang percaya itu menghadapi banyak macam-macam ujian. Tapi di sisi yang lain, penghiburannya adalah Tuhan itu juga memberikan berbagai-bagai macam karunia. Tuhan memberikan berbagai-bagai macam beraneka ragam karunia kepada para murid-murid, kepada jemaatnya yang digunakan untuk saling melayani, saling menolong. Dengan kata lain Bapak Ibu, Allah tidak memberikan satu jenis karunia untuk menghadapi satu jenis persoalan. Ada berbagai macam persoalan dalam kehidupan umat Tuhan pada waktu itu. Dan Allah juga memberikan berbagai macam kasih karunia untuk melayani di tengah persoalan tersebut. Jadi ini menjadi sesuatu hal yang sangat menarik. Nah karena itu Bapak Ibu, keragaman karunia, masing-masing talenta yang Tuhan berikan, itu bukan sebuah masalah yang harus disamaratakan seharusnya. Justru dengan keragaman yang ada pada waktu itu, ini menjadi satu bagian dari cara Allah memelihara umatnya. Semakin banyak pergumulan yang dihadapi, semakin orang itu menyadari, sekali lagi, dia tidak bisa membutuhkan, dia tidak bisa menghadapi dirinya sendiri. Masing-masing orang diberi karunia yang berbeda-beda oleh Tuhan. Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, lalu selanjutnya Bapak Ibu, Petrus tidak hanya berhenti bahwa mereka saling melayani dengan berbagai-bagai macam karunia yang Tuhan berikan, tetapi Rasul Petrus juga memberikan penegasan bahwa mereka semua itu sebetulnya adalah seorang penata layanan. Kalau di dalam terjemahan yang lain dikatakan masing-masing itu adalah pengurus dari kasih karunia atau penata layanan. Nah, pemilihan kata penata layanan ini menarik. Kalau dalam terjemahan bahasa Inggris dikatakan steward. Apa yang dimaksud dengan penata layanan ini? Bapak Ibu, penata layanan ini berbeda dengan doulos atau hamba atau budak. Kalau budak itu biasanya mengerjakannya itu serabutan, apapun dikerjakannya, boleh ini boleh itu terserah majikannya mau minta dia ngerjakan apa. Serabutan banget. Tidak ada satu tanggung jawab dalam tanda kutip yang dia harus fokus konsentrasi terhadap satu tugas. Nah, ini berbeda dengan penata layanan atau steward kalau di dalam bahasa Inggrisnya, atau kalau di dalam bahasa Yunaninya itu oikonomos. Ini adalah orang, kalau pada masa itu adalah orang yang diberi kepercayaan oleh tuannya untuk mengelola sesuatu. Contohnya misalkan begini, kalau saya ini sebagai tuan, lalu saya punya oikonomos dalam hal keuangan misalkan, saya akan mempercayakan keuangan saya kepada orang itu. Sudah, pokoknya ini aturan, ya, ini aturan aku tahu, pokoknya harus cuan. Caranya ngatur, kamu atur sedemikian rupa, baik, berjalan dengan baik, aku taunya cuan, misalkan begitu. Nah itu adalah seorang steward. Nah ada tugas-tugas yang lain, misalkan kalau di dalam jemaat, misalkan, di dalam jemaat, misalkan, itu ada yang namanya bendahara jemaat pada waktu itu. Nah tugasnya ya secara spesifik mempergunakan karunianya untuk menjadi seorang bendahara. Misalkan seperti itu. Nah itu sangat berbeda dengan konsep hamba atau doulos. Itu adalah seorang steward. Orang yang dipercaya untuk mengelola milik tuannya. Dan Rasul Petrus mengatakan, layanilah seorang terhadap yang lain karena kalian ini adalah pengurus-pengurus kasih karunia. Bahkan bukan hanya itu saja, kalian adalah pengurus-pengurus yang baik dari kasih karunia.
Nah, kalau kita melihat di dalam terjemahan aslinya, kurang lebih seperti ini Bapak Ibu. Kita menemukan Rasul Petrus itu memberikan penekanan kepada seorang pengurus, steward, tapi juga bukan hanya seorang pengurus, tapi pengurus yang baik. Pengurus yang baik. Nah, menarik juga di dalam bagian ini adalah pemilihan kata yang baik. Yang baik, apa sih yang dimaksud dengan yang baik? Nah, kalau di dalam bahasa Yunani, baik itu ada dua pemilihannya. Ada agathos, sama ada kata kaloi. Bedanya apa? Kalau agathos itu adalah baik, betul itu baik. Tetapi baik yang dimaksud di sini adalah sesuatu yang dikerjakan dengan sesuai aturannya. Pokoknya selesai. Mengikuti SOP, formalitas, itu baik. Tapi kalau kaloi itu lebih dari sekedar formalitas. Seseorang yang mengerjakan dengan baik itu mengerjakan dengan, kalau bahasa kita mungkin kita kenal dengan istilah luwes, mengerjakan dengan indah, mengerjakan dengan harmonis, mengerjakan dengan mulia. Itu yang dimaksud dengan bagian ini. Seorang pelayan yang baik. Jadi kalau kita melihat di dalam keseluruhan dalam bagian ini, di dalam konteks kasih karunia, di dalam konteks kasih karunia, pengurus yang baik dari kasih karunia Allah yang beraneka ragam, maka kita akan menemukan satu maksud di dalam kalimat ini adalah ini. Seorang penata layanan yang baik adalah seorang yang mampu mengelola, memancarkan berbagai warna kasih karunia Allah sehingga pelayanan tersebut menjadi sebuah lukisan karya seni yang indah di tengah komunitas. Seorang pelayan yang baik mampu mempergunakan setiap talentanya di tengah-tengah komunitas dan setiap orang akan mengatakan bagus. Setiap orang akan merasakan bagaimana orang tersebut mempergunakan setiap talentanya dan orang itu akan diberkati. Setiap orang akan melihat bahwa seseorang itu bukan hanya, oh ini aturannya begini, SOP-nya begini, tek, tek, tek, tek, tek. Enggak, tetapi dengan luas, dengan indah, menjadi sebuah pelayanan yang indah, sebuah pelayanan yang di sini dikatakan kayak lukisan karya seni yang indah yang menggambarkan kasih Allah yang begitu indah yang mereka terima. Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ini yang ditegaskan oleh Rasul Petrus dalam bagian ini. Di tengah-tengah macam tekanan, Allah tidak memanggil Bapak Ibu setiap anggota gereja berjalan sendiri-sendiri. Ya sudah memperhatikan dirinya sendiri, enggak. Tetapi Tuhan itu memberikan berbagai macam karunia. Dan setiap orang dituntut untuk mempergunakan setiap karunia yang Tuhan sudah berikan itu dengan baik, dengan luas, dengan indah, dengan segenap hati. Sehingga apa? Komunitas itu, ketika Rasul Petrus mengatakan layanilah seorang akan yang lain, maka itu menjadi satu komunitas yang saling menguatkan. Menjadi komunitas yang bersama-sama menghadapi berbagai-bagai pencobaan tadi itu. Satu komunitas yang sama yang menantikan kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali. Dan bukankah kebenaran ini juga berlaku bagi kita pada saat ini? Allah memberikan berbagai macam karunia agar gereja tidak berjalan sendiri-sendiri, melainkan saling melayani, saling menguatkan, dan bersama-sama menantikan Kristus. Itulah keberadaan gereja. Itulah keberadaan kita Bapak Ibu sebagai bagian dari tubuh Kristus yang tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain. Itulah kita yang tidak bisa hidup sendirian tanpa orang lain. Itulah kita yang Tuhan kasih karunia dengan segala keunikan yang Tuhan tanamkan di dalam diri kita untuk kita gunakan melayani orang-orang yang ada di sekitar kita. Tapi pertanyaannya sekarang begini, seperti apa penata layanan yang baik itu? Seperti apa penata layanan yang baik itu? Rasul Petrus memberikan dua hal penilaian tentang penata layanan yang baik.
Yang pertama itu berkaitan dengan prosesnya, yang kedua itu berkaitan dengan hasilnya. Nah, mari kita melihat secara cepat penata layanan yang baik itu seperti apa. Yang pertama itu dari prosesnya. Dari seorang penata layanan menjalankan perannya sehari-hari itu seperti apa. Kalau kamu menjadi seorang oikonomos yang baik, kehidupan sehari-harimu itu seperti apa? Nah, itu yang menjadi salah satu bagian penilaian pelayanan itu baik atau tidak. Atau yang kita lihat di dalam bagian ini, bagian dari prosesnya. Nah, di dalam ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-11b, Petrus menyebutkan tiga kriteria utama ya di dalam proses pelayanan yang baik itu seperti apa. Yang pertama, Bapak Ibu, seorang oikonomos, seorang pelayan kasih karunia itu adalah seorang atau setiap orang yang dipanggil untuk melayani atau mengerjakan bagiannya melayani. Ayat 10 dimulai dengan kata yang sangat penting, Bapak Ibu. Di situ dikatakan setiap orang atau masing-masing orang. Artinya apa? Tidak ada seorang pun yang terlewatkan. Sekali lagi, di dalam bahasa Indonesia itu tidak terlalu jelas. Tapi kalau di dalam mayoritas versi Inggris itu sangat jelas. Masing-masing orang. Setiap orang. Jadi sekali lagi tidak ada terkecuali. Ketika Rasul Petrus memberikan surat ini kepada jemaat pada waktu itu, surat ini berlaku untuk semua jemaat. Perintah ini berlaku untuk semua jemaat. Ajakan ini berlaku untuk semua jemaat. Tidak ada yang terlewatkan. Tidak ada anggota jemaat yang hanya menjadi apa? Penonton, menjadi konsumen spiritual. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, pada waktu Rasul Petrus memberikan nasihat tentang masing-masing orang yang adalah berhak untuk melayani, sebetulnya ini juga ada latar belakangnya dengan perjanjian lama, Bapak Ibu. Dulu perjanjian lama, orang yang melayani itu tidak boleh sembarangan. Tidak boleh semua orang, Bapak Ibu. Apalagi yang melayani di Bait Allah. Itu adalah orang-orang dari kelompok tertentu. Dari suku mana? Lewi, betul. Jadi kalau misalkan nih ya, saya mau bayangkan ada orang datang di Bait Allah, saya mau melayani. Maka petugas Bait Allah akan tanya, pertanyaan pertama mungkin adalah begini, kamu keturunan suku apa? Kalau bukan Lewi, maaf ya, enggak bisa. Karena memang pada waktu itu yang boleh melayani itu suku Lewi. Yang boleh melayani itu para imam, Bapak Ibu. Dan itu dimonopoli oleh mereka. Loh, lalu yang lainnya seperti apa? Ya yang lainnya pokoknya ibadah aja. Enggak usah ngambil bagian pelayanan di dalam peribadatan. Yang penting datang menikmati peribadatan selesai. Itu konsep pada waktu itu. Yang melayani tidak boleh sembarangan. Tetapi Bapak Ibu, ketika Kristus Yesus datang di dalam perjanjian baru melalui darah Kristus, Bapak Ibu, Petrus itu mengatakan, kita semuanya itu telah diangkat menjadi imamat yang rajani. Kita semua diangkat menjadi umat kepunyaan Allah, imamat yang rajani, umat yang kudus. Artinya apa? Kita memiliki kesempatan untuk mengambil bagian pelayanan, apapun itu. Imamat yang rajani, di mana Bapak Ibu ayatnya? 1 Petrus 2 ayat 9. Jadi sebelum Petrus ngomong, masing-masing orang, setiap orang, sebelum Petrus ngomong begitu, Petrus itu sudah mengingatkan dulu di pasal 2 ayat yang ke-9, bahwa setiap orang, di situ dikatakan apa, kita baca bersama-sama ya, yang warna agak kuning ini, 1, 2, 3. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Bapak Ibu bisa nangkap ya perbedaannya. Sebuah konsep yang benar-benar berubah.
Kalau dulu yang melayani itu dimonopoli orang-orang tertentu, para imam, dari suku Lewi. Tapi ketika Kristus datang, ketika Kristus itu memberikan anugerah, Kristus itu mengubah status orang-orang percaya. Di situ dikatakan, kamu adalah bangsa terpilih, imamat yang merajani, umat kudus kepunyaan Allah. Bapak Ibu, untuk melayani, hak untuk melayani itu adalah anugerah Injil dan kita patut bersyukur Bapak Ibu. Pelayanan apapun yang Bapak Ibu kerjakan pada saat ini, pelayanan apapun itu bukan penghargaan, itu bukan prestasi. Tetapi apa? Karena kita itu telah menerima kelimpahan kasih karunia yang sama di dalam Kristus, maka kita melayani. Semua dipanggil untuk menjadi saluran kasih karunia Allah. Semua dipanggil untuk menjadi pelayan Tuhan. Semua dipanggil untuk menjadi orang-orang yang saling melayani. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini menjadi sesuatu hal yang sangat penting di dalam komunitas tubuh Kristus. Kita semua yang adalah bagian dari tubuh Kristus, sudah seharusnya kita itu mengambil bagian di dalam setiap pelayanan yang ada di gereja. Gereja kita memiliki satu target 80% jemaat, 80% atau 85% terlibat di dalam pelayanan. Dan saya bersyukur ada banyak jemaat di tempat ini, mayoritas sudah mengambil bagian pelayanan. Itu menjadi sesuatu hal yang sangat baik. Karena memang Tuhan menginginkan masing-masing orang itu melayani. Masing-masing orang itu melayani. Tetapi jangan salah paham dulu. Kalau setiap orang dipanggil melayani, apakah itu berarti setiap orang melayani dengan cara yang sama? Tentu tidak. Kenapa? Karena Petrus langsung menjelaskan di dalam bagian yang kedua, yaitu melayani sesuai karunia yang dipercayakan. Seperti tadi saya katakan, Petrus mencatat bahwa ada berbagai-bagai kasih karunia. Kalau di dalam terjemahan lain dikatakan ada kasih karunia yang beraneka ragam. Dan itu diberikan kepada setiap umat Tuhan. Maka ini menjadi sesuatu hal yang sangat menarik untuk kita renungkan, untuk kita tanyakan pada diri kita, apa ya yang Tuhan tanamkan di dalam diri saya untuk saya bisa gunakan melayani bagi orang lain. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat oikonomos ya, memang Alkitab itu memberikan penjelasan, oikonomos itu sesuatu yang khusus. Ada beberapa ayat contoh yang menjelaskan bahwa oikonomos, seorang penata layanan itu memiliki keahlian khusus. Nah contohnya misalkan begini, di dalam Lukas 12 ayat 42. Lukas 12 ayat 42 itu di sana dikatakan ada seorang oikonomos yang dipercaya memimpin hamba-hamba yang lain. Berarti dia kasih karunianya, karunia yang Tuhan berikan pada orang itu apa? Sebagai apa? Leader. Ya kan? Lukas 12 ayat 42 itu ada karunia oikonomos yang dipercayakan pada orang itu, dia kerjakan dengan segenap hati sebagai leader, pemimpin. Tapi juga ada oikonomos yang lain sebagai orang yang mengelola keuangan. Itu di Lukas 16 ayat 1. Lalu Roma 16 ayat 23. Di sana dikatakan ada orang-orang tertentu yang memang Tuhan kasih karunia kepada dia itu sebagai orang yang rajin mengelola keuangan. Atau kalau di dalam dunia sekarang seperti seorang apa? Bendahara. Itu ada loh Bapak Ibu. Lalu di dalam Galatia 4 ayat 2, ini menarik, ada oikonomos, di sana dikatakan ada seseorang yang mendampingi tumbuh kembang anak tuanya. Mendampingi tumbuh kembang anak tuanya. Kalau zaman sekarang apa ya orang seperti ini? Mendampingi tumbuh kembang anak dari tuanya. Babysitter kali ya. Iya seperti itu kan? Nanti coba Bapak Ibu lihat ya di Galatia 4 ayat 2, itu memang seperti itu.
Ada seseorang yang mendampingi tumbuh kembang anak dari tuanya itu. Dan ini adalah seorang yang memang dipercayakan secara khusus, Bapak Ibu. Dia memiliki talenta khusus, dia memiliki bagian dari keanekaragaman dari kasih karunia tadi itu di dalam diri orang itu yang memang khusus. Dia bisa melayani seperti itu, Bapak Ibu. Apapun porsinya, sang pengurus atau penata layanan itu melayani sesuai dengan kapasitas, sesuai dengan tugas yang diterima tuannya. Itu konsepnya itu seperti itu. Nah, keanekaragaman karunia ini, Bapak Ibu, sekali lagi ini mencerminkan, Bapak Ibu, betapa Tuhan itu kaya, betapa kasih Kristus itu begitu indah bagi orang-orang, bagi umatnya pada waktu itu. Oleh sebab itu, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita tarik di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita ini patut bersyukur, Bapak Ibu, dengan apa yang Tuhan taruh di dalam diri kita. Segala kehebatan, segala karunia yang Tuhan taruh di dalam diri kita. Saya tahu, Bapak Ibu, di tempat ini jemaat-jemaat yang melayani, tidak semuanya orang-orang yang melayani di atas mimbar atau di atas panggung ini. Saya tahu ada orang-orang yang melayani di balik layar, di baliknya layar ini maksudnya. Enggak ya. Orang-orang yang melayani yang enggak semua orang tahu. Mungkin dia adalah orang-orang yang setia menanyakan kabar. Orang-orang yang setia mendoakan. Orang-orang yang memiliki hati untuk mendengarkan sebagai seorang konselor. Kalau ada orang cerita, dia bisa menikmati, bisa mendengar, Bapak Ibu. Itu enggak gampang loh, Bapak Ibu, mendengarkan orang bercerita, betul enggak sih? Kadang-kadang kalau kita mendengarkan orang cerita rasanya, aduh ceritanya cek panjangnya, aduh gitu. Enggak sabar kan? Kita bersyukur kalau Tuhan menaruh setiap talenta di dalam diri kita. Kita juga tidak boleh iri dengan setiap talenta yang Tuhan taruh kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Yang itu dipakai oleh Tuhan menjadi berkat bagi orang-orang yang di sekitar kita, termasuk kita. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, karunia Tuhan itu unik dan khusus, Bapak Ibu. Kadang-kadang kita tidak bisa meniru karunia yang Tuhan berikan kepada seseorang. Bapak Ibu, saya punya teman, Bapak Ibu. Kalau dia datang, suasananya pasti ramai. Coba ingat ya, di circle Bapak Ibu, ada enggak satu orang, kalau dia datang, wah ini pasti ramai, kayak iklan rokok itu loh. Enggak ada lu, enggak ramai gitu ya. Jadi kita itu kalau ada orang itu pasti senang, wah ada orang ini, senang gitu. Kita itu merasa terhibur gitu. Bahkan mungkin kita bisa mengatakan, jangankan dia ngomong, lihat mukanya aja saya bisa ketawa gitu loh, mukanya itu lucu gitu deh. Jadi senang banget gitu. Pernah enggak sih punya teman seperti itu? Saya punya sih. Punya teman gitu, melihat mukanya aja sudah seneng gitu. Apalagi kalau dia mendengar cerita, waduh senengnya minta ampun, sukacita. Bapak Ibu, kita gak bisa tuh meniru, wah aku pengen seperti dia. Yang kalau aku hadir, semua orang bersukacita. Yang kalau orang melihat saya, semuanya bisa bahagia. Karena muka saya lucu, gak bisa Bapak Ibu. Itu karunia Bapak Ibu. Gembala kita di tempat ini, gembala senior, itu kalau khotbah kan lucu. Oh, dia pintar sekali. Kalau di pertemuan hamba Tuhan kita selalu tanya, "Pak, kok bisa ya? Tiba-tiba khotbah kok lucu begitu? Apa di skenario atau di persiapkan gitu?" Pak Yakub selalu bilang, "Enggak sih. Ya itu alamiah begitu. Itu muncul gitu." Dan saya sadar betul ya itu karunia melawak dia, Bapak Ibu. Enggak bisa ada orang-orang yang meniru lawaan gaya dia, malah enggak lucu, Bapak Ibu. Dia meniru pengen ya, melucu di khotbah, tapi enggak lucu. Tapi orang ketawa, kenapa? Karena lucu, melihat dia lucu, menirukan orang yang lucu, enggak bisa lucu. Jadi ketawa. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita bersyukur kalau Tuhan menaruh di dalam hidup kita itu sesuatu yang unik dibanding orang lain. Jangan iri Bapak Ibu, kalau ada orang misalkan, wah hebat ya, dia itu bisa memperhatikan, bisa mendoakan sedemikian rupa. Dengan setia setiap hari mendoakan jemaat. Itu karunia Bapak Ibu. Wah pinter ya dia itu bisa main musik, bisa baik. Itu karunia Bapak Ibu. Belum tentu orang yang bisa main musik memiliki keahlian karunia seperti kita. Yang mungkin kita dipercayakan karunia yang lain. Bisa membantu jemaat yang berkekurangan. Betul? Bisa menolong jemaat, bisa menolong jemaat yang di dalam situasi yang tidak punya apa-apa.

pelayanan itu pada akhirnya berpusat sepenuhnya pada Allah. Pelayan yang baik, penata layanan yang baik pada akhirnya mengerjakan semuanya berpusat pada Tuannya. Seorang oikonomos, dia itu tidak memiliki apa yang dia percaya, yang dipercayakan kepada dia. Seorang penata layanan itu hanya mengerjakan, mengolah apa yang Tuannya percayakan kepada dia. Demikian juga dengan kita. Kita semua ada oikonomos. Tuhan sudah mempercayakan setiap karunia yang ada di dalam diri kita. Apa yang dipercayakan kepada saya mungkin berbeda dengan yang dipercayakan kepada Bapak Ibu. Dan semuanya kita harus mengerjakannya, dan semuanya tujuannya untuk apa? Berpusat sepenuhnya kepada Allah. Seorang oikonomos tidak pernah bertindak atas kemauan sendiri. Dalam artian, itu bukan untuk dirinya sendiri. Semuanya itu untuk Tuhan. Segala sesuatu yang dia lakukan harus berpusat kepada Sang Tuhan. Dan Petrus memberikan dua contoh. Dua contoh pelayanan atau tanggung jawab yang dikerjakan yang berpusat dan bersandar sepenuhnya pada Allah. Yaitu pertama, bagi yang berbicara. Ia harus berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Ada yang bertanya, Pak, kalau gitu, setiap kali berbicara, saya harus khotbah ya? Bukan itu maksudnya. Yang dimaksud di dalam bagian ini adalah, entah itu pengkhotbah, entah itu pengajar, entah itu konselor, entah itu kita semuanya, Bapak Ibu, ketika kita menjadi seorang oikonomos, kita dipanggil untuk menyampaikan sesuatu yang sesuai dengan kebenaran Allah. Ketika kita menyampaikan firman Tuhan, kita menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang sesungguhnya. Ketika kita menjadi pengajar, kita menyampaikan kebenaran yang sesuai dengan kebenaran firman. Ketika kita menjadi jemaat, lalu kita menjadi seorang konselor misalkan, kita menyampaikan, kita memberikan nasihat, kita memberikan arahan. Itu bukan hanya sekedar apa? Filsafat populer. Bukan hanya sekedar opini pribadi. Atau apalagi, itu bukan hanya sekedar hikmat duniawi, bukan. Tetapi apa yang disampaikan itu bersumber dari kebenaran firman Tuhan. Ketika kita hidup bersama dengan jemaat yang lain, kita melayani, kita mengatakan sesuatu, hendaklah itu mengatakan sesuatu yang benar-benar benar. Itu yang dimaksud di dalam bagian ini. Lalu yang kedua, Bapak Ibu, bagi yang melayani. Ayat 11 yang ke B, betul ya, yang 11B. Ia harus melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan kepada Allah. Petrus mengambil satu kata, di situ dikatakan kekuatan yang dianugerahkan oleh Allah. Kalau Bapak Ibu melihat kata yang dipilih ini menarik, kenapa? Karena kekuatan yang dianugerahkan oleh Allah itu, Petrus itu ingin menegaskan begini, apapun yang kamu lakukan, kalau kamu melayani, ya, kalau tadi kan berbicara, kalau kamu melayani, dan melayani ini kan banyak bentuknya ya, bisa melayani di ibadah, bisa melayani menolong saudara yang lain, ya, memberi bantuan, bisa melayani memperhatikan saudara-saudara yang lain, apapun itu pelayanan yang dikerjakan, Petrus ngomong begini, dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah kepadamu. Ini menjadi penghiburan. Kenapa? Allah itu bukan hanya memberi tugas, tetapi Dia juga yang menyediakan seluruh daya, tenaga, kemampuan yang kita berikan. Pada waktu kita melayani Tuhan, kita bisa melayani itu karena Allah yang menolong, memampukan kita. Pada waktu kita melayani, biarlah kita itu tidak menggantungkan semuanya itu pada kekuatan kita sendiri. Kenapa? Karena kalau kita melayani lalu kita menggantungkan, mengandalkan kekuatan diri kita sendiri, maka itu akan lelah, cepat lelah. Maka itu akan kecewa. Maka itu akan menjadi sesuatu yang pahit. Tapi Petrus mengingatkan, kamu melayani itu karena Allah yang telah menyediakan, Allah yang telah memberikan kepadamu. Bapak Ibu, kata menganugerahkan itu kalau di dalam
terjemahan aslinya

itu kayak digunakan untuk satu tindakan, orang itu menyandang dana yang menanggung seluruh biaya pertunjukan, sebuah pertunjukan. Jadi kalau saya pikir apa ya, kayak seorang promotor mungkin seperti itu. Jadi apapun yang diperlukan dalam sebuah pertunjukan, nah orang itu yang akan memberikan. Kamu butuh apa? Butuh apa? Disediakan terus begitu. Nah di dalam pelayanan yang menyediakan kekuatan siapa? Allah. Yang support siapa? Allah. Yang menyediakan tenaga, kemampuan, hikmat siapa? Allah. Dan itulah yang harus dilakukan seorang oikonomos yang baik, seorang penata layanan yang baik. Bukan mengandalkan dirinya, tetapi mengandalkan Tuhan. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita melayani itu bukan karena hebat kita, tapi kenapa? Karena kelimpahan yang telah Kristus berikan kepada kita. Nah itu bagian yang pertama dan yang terakhir Bapak Ibu. Seorang penata layanan yang baik, steward yang baik, bukan hanya dari prosesnya yang semua mengerjakan sesuai panggilannya masing-masing dan untuk Tuhan, tetapi yang berikutnya adalah hasilnya. Hasilnya apa? Di dalam ayat yang ke-11 bagian terakhir, hasilnya adalah doxologi. Semua kemuliaan untuk Tuhan. Semua kemuliaan untuk Tuhan. Tujuan akhir dari seluruh penggunaan karunia rohani yang ada di dalam diri kita. Semua penggunaan dari apa yang Tuhan sudah berikan di dalam diri kita. Tujuannya cuma satu. Allah dimuliakan. Supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Kristus Yesus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mungkin ada yang bertanya begini, Pak, bagaimana dengan pelayananku yang seperti ini? Kan gak sempurna. Aku orang berdosa, Pak. Bagaimana pelayananku yang kadang-kadang tercemar dengan motivasi, tercemar dengan keegoisan. Nah, Petrus sebetulnya memberikan sebuah penegasan yang menarik di dalam bagian ya ini, yaitu kata karena Yesus Kristus. Kata karena Yesus Kristus sebetulnya itu lebih cepat diterjemahkan melalui Yesus Kristus. Melalui Yesus Kristus. Ketika kita berbicara, misalkan firman yang disampaikan itu berporos pada Yesus Kristus. Ketika kita melayani, kuasa yang kita andalkan, kita terima melalui Yesus Kristus. Seluruh pelayanan itu berdiri di atas Yesus Kristus. Itu yang menjadi penghiburan bagi kita. Bapak Ibu, pelayanan kita seberapa hebat pun kelihatannya Bapak Ibu, itu tidak akan pernah memiliki nilai sempurna di hadapan Tuhan kalau dipisahkan dari Kristus. Bapak Ibu bisa melayani yang menurut orang nilainya 9/10 atau 9.5/10. Tapi kalau pelayanan itu dilepaskan dari Kristus, tidak ada artinya. Bapak Ibu bisa mengerjakan pelayanan yang begitu baik. Bapak Ibu bisa berkorban dengan segala yang Bapak Ibu miliki. Tapi kalau itu dilepaskan dari Yesus Kristus, maka itu tidak ada artinya apa-apa. Dan ini Petrus memberikan sebuah penegasan. Kristus dimuliakan, Allah dimuliakan melalui segala sesuatu ketika kita mengerjakan karena atau di dalam Yesus Kristus. Melalui pengorbanan Yesus Kristus Bapak Ibu, persembahan dan pelayanan kita yang rapuh, yang tercemar dengan ego, dengan dosa kita, semua dilayakkan, melaluinya kita dilayakkan untuk menyenangkan Tuhan. Melalui karya penebusan Kristus Yesus, pelayanan kita disucikan, disempurnakan, dan itu berkenan di hadapan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, oleh sebab itu pada sore hari ini mari kita bertanya ya kepada diri kita, apa yang Tuhan taruh di dalam diri kita? Menjadi pengurus kasih karunia Allah, steward of God's grace, itu adalah kehormatan Bapak Ibu. Pertanyaannya adalah, bagaimana kita mempergunakan itu? Apakah kita sudah mempergunakan untuk pelayanan? Apakah kita sudah mempergunakannya sehingga nama Tuhan dimuliakan? Nah, mari kita melihat, mari kita mengingat akan pengorbanan Yesus Kristus yang sudah melayakkan kita. Tadi di
KU 1 dibacakan ayat ini, karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Di grupnya pelayan, saya menuliskan begini, sebelum Tuhan memanggil kita untuk melayani, Tuhan terlebih dahulu melayani kita. Sebelum Tuhan memanggil kita ini masing-masing untuk melayani, Tuhan terlebih dahulu melayani kita dengan apa? Mati di atas kayu salib. Tuhan sudah melayani kita terlebih dahulu, mati di atas kayu salib. Itu pelayanan yang sempurna. Itu pelayanan yang sangat-sangat berharga. Dan itulah yang membawa kita, Bapak Ibu, memandang terus salib Kristus. Memandang terus pelayanan yang sempurna. Yesus Kristus yang adalah steward yang sempurna. Dia yang sudah melayani dengan sempurna. Itu menjadi alasan untuk kita mengerjakan bagian kita. Memandang salib Kristus membuat pelayanan, Bapak Ibu, itu bukan menjadi beban. Tetapi itu adalah sebuah respon syukur atas kasih-Nya. Dan sore hari ini kita akan mengingat apa yang Tuhan sudah kerjakan di atas kayu salib. Sore hari ini kita akan mengingat kembali pelayanan Tuhan yang sempurna di atas kayu salib melalui sakramen perjamuan kudus. Mari kita berdoa. Tuhan, pada saat ini kami bersyukur karena memiliki Allah yang begitu mengasihi kami, memperlengkapi kami dengan segala kasih karunia yang indah. Memperlengkapi kami dengan segala kasih karunia yang kami gunakan untuk membangun satu dengan yang lain. Dan kami bersyukur ketika kami mengingat bahwa Kristus Yesus yang sudah terlebih dahulu melayani kami. Tuhan, sore hari ini kami mengingat akan pengorbanan-Mu di atas kayu salib melalui sakramen perjamuan kudus. Bila Tuhan yang akan menolong kami, meneguhkan iman kami dan mensyukuri untuk anugerah-anugerah yang Tuhan berikan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, kita akan menikmati sakramen perjamuan kudus. Saya mengundang kita yang sudah siap untuk menikmati sakramen, mengambil bagian ini untuk bangkit berdiri. Dan mari kita mempersiapkan hati kita. Kita akan mengangkat satu pujian. Dosaku telah ditebus oleh darah Kristus.

Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sekali lagi persiapkan hatimu. Berdoalah secara pribadi kepada Tuhan sebelum menerima sakramen perjamuan kudus ini. Kita bersyukur karena Tuhan mengingatkan kita akan pengorbanan yang sempurna di atas kayu salib. Pelayanan yang terlebih dahulu Tuhan sudah kerjakan bagi kita. Mari saya mengundang kita mengambil roti dan dengarkanlah firman Tuhan. Pada malam perjamuan terakhir sebelum Tuhan Yesus ditangkap, ia mengambil roti, mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari dengan sukacita dan ucapan syukur makan roti ini sebagai simbol tubuh Tuhan yang diserahkan bagi kita.

Mari kita mengambil anggur. Firman Tuhan mengatakan, demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini, setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari dengan iman, sukacita dan ucapan syukur minum anggur ini sebagai simbol darah Kristus yang menyucikan kita. Sekali lagi saya memberikan waktu untuk kita berdoa secara pribadi di hadapan Tuhan, mengucap syukur atas keselamatan yang telah Tuhan berikan kepada kita. Bapak Ibu bisa berdoa di dalam hati maupun bersuara mengucap syukur kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk pengorbanan-Mu. Kami yang adalah orang-orang berdosa, kami yang seharusnya dihukum, tetapi Tuhan mau menggantikan kami di atas kayu salib. Tuhan mau menjadi korban yang sempurna. Tuhan mau memberikan nyawa bagi kami sehingga kami mendapat anugerah keselamatan. Kami dibebaskan dari hukuman. Kami bersyukur ya Tuhan, bila sakramen sore hari ini menguatkan kami, meneguhkan iman kami. Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk kembali. Tuhan memberkati kita.

0: ungkapan syukur atas anugerah Tuhan bagi kita. Jemaat dapat memberikan persembahan secara tunai melalui amplop kuning yang telah dibagikan di awal ibadah, lalu dimasukkan ke dalam kotak persembahan berwarna hitam setelah selesai ibadah. Jemaat juga dapat memberikan persembahan secara non-tunai melalui transfer atau scan kris ke rekening yang tertera di layar. Sambil mempersiapkan persembahan kita, selamat menyaksikan Warta Gereja minggu ini.
1: Shalom keluarga Reform Exodus Community, senang berjumpa kembali. Selamat datang bagi Anda yang baru pertama kali hadir. Jika Anda butuh dukungan doa atau memiliki pertanyaan seputar firman Tuhan, silakan kunjungi link berikut ini.

Di balik keindahan pegunungan Bromo, ada anak-anak yang setiap hari datang ke sekolah dengan harapan sederhana, belajar, bertumbuh, dan meraih masa depan. Disinilah SDN Sariwani 2 berdiri. SDN Sariwani 2 melayani pendidikan anak-anak di lereng pegunungan Bromo. Dengan sistem pembelajaran multigrade dan sekolah satu atap, proses pendidikan berlangsung di tengah berbagai keterbatasan. Keterbatasan tenaga pendidik, ruang belajar, dan perlengkapan belajar menjadi tantangan yang harus dihadapi. Namun setiap hari, sekolah tetap berjalan, anak-anak tetap datang, dan para guru tetap mengajar.

0: Di tengah segala keterbatasan itu, ada seorang guru yang telah memilih untuk tetap bertahan. Namanya Sumardi. Selama 23 tahun, ia mengabdikan dirinya di SDN Sariwani II. Ia memulai pengabdiannya dengan honor hanya Rp50.000. Setiap hari, ia harus melewati jalan yang curam dan terjal untuk menuju sekolah. Hari demi hari, tahun demi tahun. Pak Sumardi dengan setia mengabdikan diri, karena di sekolah ini ada anak-anak yang menunggunya.
1: Saya bertahan mengajar anak-anak selama 23 tahun sampai hari ini adalah bahwa anak yang ada di pegunungan harapannya literasi numerasi, teknis membaca, teknis berhitungnya itu dapat memberikan kemampuan pada dirinya untuk berwawasan lebih luas. Tantangan guru di SDN Sariwani II itu banyak sekali. Yang pertama, jumlah gurunya kurang. Bahwa di SDN Sariwani II hanya memiliki 2 guru kelas. Selain itu, tantangannya juga belum adanya internet. Ruang kelas kami juga sangat terbatas, sehingga kami menerapkan pembelajaran multigrade, di mana 2 rombongan kelas itu dijadikan dalam 1 ruangan untuk diberikan pembelajaran. Harapan saya, harapan kami, bahwa nanti banyak guru-guru yang dihadirkan di situ. Ada penambahan fasilitas sehingga anak-anak kami akan mampu terbuka dengan dunia lebih luas sehingga dapat bersaing di kehidupan ini.
0: Melihat kebutuhan tersebut, Yayasan Exodus ingin mengambil bagian. Yayasan Exodus sedang mempersiapkan program dukungan pendidikan untuk SDN Sariwani II. Rencananya, program ini akan membantu menyediakan internet untuk mendukung pembelajaran dan menghadirkan guru bantu untuk mendukung pembelajaran literasi dan numerasi. Guru bantu akan didukung dengan modul ajar serta perlengkapan pembelajaran yang diperlukan. Tujuannya sederhana, membantu anak-anak mendapatkan kesempatan belajar yang lebih baik. Namun program ini masih dalam tahap perencanaan. Untuk mewujudkannya, Yayasan Exodus membutuhkan dukungan. Dukungan dari mereka yang percaya bahwa pendidikan adalah kesempatan yang layak dimiliki setiap anak.
1: Kami berharap semakin banyak pihak yang peduli terhadap kami, sehingga anak-anak kami akan mendapatkan kesempatan belajar yang lebih baik lagi.
2: Sebuah harapan baru sedang dipersiapkan, bukan untuk berjalan sendiri, tetapi untuk berjalan bersama.

0: Demikian warta jemaat pekan ini. Extending grace, sharing life. Sampai jumpa. Tuhan memberkati.
1: Baik, ada beberapa hal yang ingin saya tegaskan Bapak Ibu. Sekali lagi mengingatkan dari video tadi bahwa rencana kita akan membantu salah satu sekolah negeri yang ada di daerah Bromo, SD Negeri Sariwani 2. Dan jikalau Bapak Ibu ingin melihat profil dari sekolah ini, dari latar belakangnya, apa yang mereka gumulkan dan banyak hal lain, Bapak Ibu bisa melihat video lengkap profil SDN Sariwani 2 ini melalui YouTube yang ada di link ini. Bapak Ibu bisa scan, nanti di sana akan diarahkan ke YouTube, namanya Niti Kaweruh, judulnya seperti itu ya. Dan untuk informasi lebih lanjut, jikalau Bapak Ibu mau terlibat di dalam proyek bantuan ini, Bapak Ibu bisa menghubungi Ibu Venisa di nomor yang tertera di layar, atau juga bisa menghubungi saya. Baik, yang selanjutnya, Persekutuan Pemuda hari Sabtu berjalan seperti biasa di tempat ini. Sabtu yang akan datang berkumpul pukul 6. Lalu yang berikutnya juga ada tambahan dari rencana pemberkatan nikah Saudara Andi dan Saudari Lina akan dilaksanakan hari Sabtu yang akan datang. Jikalau ada masukan atau hal-hal lain terkait rencana pemberkatan ini, gereja membuka ruang untuk menerima masukan. Namun jikalau tidak ada, maka gereja akan melanjutkan rencana pernikahan ini. Nah, itu saja yang ingin saya sampaikan dan tegaskan sebelum kita berdoa syafaat. Saya mau menyambut, apakah ada yang baru pertama kali beribadah di tempat ini? Bisa angkat tangan sebentar? Oh, oke, ya. Selamat datang, Tuhan memberkati. Kami sangat senang Anda bisa ibadah di tempat ini ya. Oke, di sini ada 3 kali, bisa memilih pukul 8, pukul 10 pagi atau pukul 5. Mari kita bangkit berdiri, kita berdoa bersama-sama. Tuhan, pada saat ini kami menyerahkan doa syafaat kami ke dalam tangan Tuhan, secara khusus untuk tumbuh kembang anak, kehidupan anak-anak remaja, anak-anak kecil di tengah-tengah maraknya, pesatnya dunia digital yang berkembang. Kami memohon belas kasihan Tuhan, biarlah Tuhan yang akan menolong mereka yang masih kecil ini boleh terlindungi dari segala paparan hal-hal negatif yang begitu mudah hadir melalui dunia digital. Kami juga berdoa untuk para orang tua, Tuhan yang akan memberikan hikmat. Orang tua menjadi teman, menjadi sahabat yang boleh menemani setiap anak-anak mereka ketika mereka berselancar menjelajahi dunia digital yang begitu luas, yang kadang-kadang ada risiko bahaya yang juga mengancam dari kehidupan anak-anak ini. Kami berdoa Tuhan, Kau yang menolong para orang tua di tempat ini. Dan pada saat ini kami juga berdoa, menyerahkan untuk bangsa negara kami, secara khusus masyarakat, setiap usaha masyarakat yang terdampak karena cuaca yang masih begitu kacau pada saat ini. Kami berdoa bila Tuhan yang akan menolong mereka, terutama untuk pelaku UMKM, juga untuk para petani, peternak yang terpengaruh dengan situasi cuaca yang tidak menentu sampai saat ini. Ya Tuhan, kiranya Engkau yang akan menolong, Engkau yang memberi hikmat kepada mereka, sehingga mereka juga boleh berupaya menjaga setiap usahanya berjalan dengan baik, dan Tuhan yang akan memberkati. Dan kerinduan kami, sekiranya Tuhan berkehendak, bilah Tuhan yang akan menurunkan hujan secara teratur, tepat pada waktunya, sehingga para petani, peternak juga boleh menikmati kesegaran yang Tuhan berikan. Tuhan, sore hari ini kami juga berdoa menyerahkan untuk persembahan yang sudah kami kumpulkan. Biarlah ini juga Tuhan pakai untuk kemuliaan Tuhan. Ini ucapan syukur kami untuk anugerah yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Dan biarlah Tuhan, Engkau juga yang akan terus menolong, memberkati setiap anak-anak-Mu. Tuhan memberikan kelimpahan rezeki yang cukup bagi setiap anak-anak-Mu. Tuhan, terima kasih. Inilah doa kami ya Tuhan, yang kami naikkan

berkat dari Allah Tritunggal. Kiranya Allah Bapa yang akan terus menjaga dan melindungimu. Kiranya Tuhan Yesus Kristus yang akan memberikan damai, sejahtera dan sukacita. Dan kiranya Allah Roh Kudus yang akan terus hadir di dalam setiap langkahmu, menuntun dan memberikan kekuatan dan penghiburan. Segala hal yang baik dan manis dari Allah Tritunggal dilimpahkan bagimu. Dan terimalah semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.

0: silakan duduk kembali Bapak Ibu. Tuhan memberkati kita semuanya, para pelayan. Terima kasih, Tuhan memberkati.
1: Saudara siap untuk memuji Tuhan lagi, amin. Masih belum kedengaran suaranya, mana semangatnya? Bewo! Berikan sorak-sorai bagi Tuhan yang terbesar dan termulia, amin.
2: Untuk salib-Mu Tuhan, untuk salib-Mu yang penuh kuasa, yang menebus kami, membayar kami, menyelamatkan kami, menyembuhkan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan.

Saudara siap untuk memuji Tuhan lagi, amin. Masih belum kedengaran suaranya, mana semangatnya? Bewol! Berikan seorang suara bagi Tuhan yang terbesar dan termulia, amin.

Terima kasih Anda masih setia mendengarkan Radio Grace Alone. Sekarang, mendengar Radio Grace Alone menjadi lebih mudah. Anda dapat memasang aplikasi Radio Grace Alone di Android dan iOS Anda. Dapatkan aplikasi Radio Grace Alone di Play Store dan App Store sekarang juga. Anda dapat mencarinya dengan ketik Radio Grace Alone, baik di Play Store atau App Store. Melalui aplikasi Radio Grace Alone, Anda juga dapat berbagi salam dengan pendengar lain, mendapatkan informasi kegiatan Grammy, artikel menarik yang Anda dapat baca, dan sekaligus audio on demand. Pasang sekarang aplikasi Radio Grace Alone dan nikmati setiap acara Radio Grace Alone 24 jam non-stop. Tuhan memberkati.

Terima kasih Anda masih setia mendengarkan siaran kami. Radio Grace Alone memancar 24 jam non-stop, menghadirkan pujian, renungan, dan firman Tuhan. Bila Anda diberkati melalui siaran Radio Grace Alone, kami mengajak Anda mendukung siaran ini. Dukungan Anda bisa dalam bentuk doa atau juga dalam bentuk dukungan dana. Bila Anda ingin mendukung kami dalam dana, Anda dapat menyalurkan melalui rekening atas nama Yayasan Grami di nomor 464-604-888 BCA Dharma Husada, Surabaya. Mari kita bersama melayani. Terima kasih, Tuhan memberkati.

begitu cepat berlalu. Mari, kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan.

kasih Anda masih setia mendengarkan Radio Grace Alone. Sekarang, mendengar Radio Grace Alone menjadi lebih mudah. Anda dapat memasang aplikasi Radio Grace Alone di Android dan iOS Anda. Dapatkan aplikasi Radio Grace Alone di Play Store dan App Store sekarang juga. Anda dapat mencarinya dengan ketik Radio Grace Alone, baik di Play Store atau App Store. Melalui aplikasi Radio Grace Alone, Anda juga dapat berbagi salam dengan pendengar lain, mendapatkan informasi kegiatan Grammy, artikel menarik yang Anda dapat baca, dan sekaligus audio on demand. Pasang sekarang aplikasi Radio Grace Alone dan nikmati setiap acara Radio Grace Alone 24 jam non-stop. Tuhan memberkati.

Kami percaya Tuhan, bahwa tidak ada kuasa yang terlebih besar di tempat ini selain kuasamu. Engkau Allah yang sanggup memulihkan hidup kami.

Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu

Pendengar yang terkasih, program Grace Alone kembali hadir membantu Anda menemukan anugerah Allah dalam setiap detil kehidupan kita. Bersama hambanya, Yakub Tri Handoko, Gembala Sidang Gereja Kristus Rahmani Indonesia Exodus, Surabaya. Melalui program ini, kita akan belajar bahwa segala sesuatu adalah anugerah, dan anugerah menopang segala sesuatu.

Shalom. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini saya rindu di kebaktian 1 sampai yang ketiga kita semua berbicara bukan tentang kita, yaitu berbicara tentang orang-orang lain yang belum mengenal Tuhan yang ada di sekeliling kita, dan Tuhan ingin kita untuk menjangkau mereka. Walaupun teks nanti yang akan saya bawakan di dalam KU 1, 2, dan 3 berbeda-beda, tetapi intinya tetap satu bagi kita, yaitu ini tiba waktunya bagi orang Kristen untuk berdiri dan berani menyatakan imannya. Ini bukan waktunya lagi bagi kita berbicara hanya kita dengan Tuhan. Kekristenan itu bukan hanya antara kita dengan Tuhan. Kekristenan itu bukan hanya masalah kita punya persoalan dan Tuhan menghibur kita. Kekristenan itu bukan hanya masalah perasaan sentimental, kita merasa dekat dengan Tuhan, kita merasa dipuaskan oleh Tuhan, dan kita lupa tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada kita, yaitu ada banyak orang di sekeliling kita yang belum mengenal Tuhan, dan Tuhan ingin kita menjangkau orang-orang itu. Dan mari yang pertama ini kita melihat di dalam Matius pasal yang terakhir. Matius pasal yang terakhir. Kalau kita sulit menemukan, cari Markus dulu. Sebelum Markus pasal yang pertama itu Matius pasal yang terakhir. Matius pasal yang terakhir, pasal 28 ayat 16 sampai yang ke-20. Kita akan membaca secara bergantian. Matius 28 ayat 16 sampai yang ke-20. Kalau sudah menemukan, kita akan membaca. Saya akan memulai ayat yang genap, Bapak Ibu Saudara, ayat yang ganjil, ayat 20, kita baca bersama-sama. Beginilah bunyi firman Tuhan, Matius 28 ayat 16 sampai yang ke-20. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika mereka tiap, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Amin. Di dalam kekristenan ada dua istilah yang biasanya dipakai. Yang pertama itu adalah amanat agung. Teks yang kita baca tadi itu biasa disebut sebagai amanat agung. Kita diberi tugas untuk memberitakan Injil. Juga ada istilah yang lain, yaitu mandat budaya. Di dalam Kejadian 1, ketika Allah menciptakan manusia, Allah memberi mandat kepada manusia, yaitu

dibarengi dengan amanat agung. Dan kita diberi tugas yang luar biasa berat oleh Tuhan. Nah, saudara, di dalam teks yang tadi kita baca, dikatakan bahwa ke-11 murid, yang 12 kan satu sudah pensiun dini, yaitu Yudas Iskariot. Jadi sekarang tinggal 11. Nah, ke-11 murid diperintahkan Tuhan, nanti kamu menemui aku di Galilea. Nah, pada saat mereka bertemu di Galilea itu, dikatakan beberapa langsung menyembah Tuhan, beberapa ragu-ragu. Pada saat melihat beberapa ragu-ragu, Tuhan Yesus tidak berkata begini kepada yang ragu-ragu. Bingung ya? Kok lihat aku bangkit ya? Tidak apa-apa, bingung sebentar, tidak apa-apa ya. Take your time, tidak apa-apa. Nanti kalau kamu sudah ngeh, kamu kalau sudah paham, nah nanti baru kamu nyembah aku, tidak apa-apa. Tuhan tidak berkata begitu. Ketika Tuhan melihat ada yang menyembah dan ada yang tidak menyembah, Tuhan Yesus mendekati mereka semua. Dan kemudian Tuhan Yesus mengucapkan beberapa kalimat. Nah, kalau kalimat ini diucapkan sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, berarti kalimat ini adalah kalimat yang penting. Biasanya kalau ada orang sudah mau meninggal dunia di tempat tidur, dia memanggil keluarganya, pasti dia akan membicarakan hal-hal yang penting. Dia akan bicara tentang warisan, dia akan bicara tentang bisnis. Tidak mungkin ketika orang sudah mau meninggal dia bicara tentang sandal jepit misalnya, karena tidak penting. Nah, apa yang dikatakan Tuhan Yesus di bagian ini adalah perkataan-perkataan terakhir sebelum dia naik ke surga. Sehingga ini adalah perkataan-perkataan yang penting. Itulah sebabnya mengapa banyak orang itu menyebut ini sebagai amanat agung. Bahasa Indonesia itu sengaja memakai kata amanat, karena ini bukan hanya perintah yang biasa, tetapi perintah yang sangat penting yang diucapkan orang pada waktu dia hendak berpisah dengan orang lain yang dia kasih. Dalam hal ini Tuhan Yesus mau naik ke surga. Ini sesuatu yang penting. Kalau di dalam bahasa Inggris itu disebut dengan nama Great Commission, pengutusan yang besar. Tetapi sekarang Great Commission itu menjadi Great Omission. Omission itu penghilangan. Jadi kita bukan hanya sekarang menerima Great Commission, seharusnya kita diutus untuk memberitakan Injil. Tetapi sekarang banyak orang justru tidak peduli dengan Great Commission. Makanya orang menyebutnya sekarang Great Omission, penghilangan yang besar. Dan itulah kehilangan yang besar di dalam kekristenan. Kekristenan lupa tugasnya di dalam dunia ini. Kita terlalu asik memandang kekristenan itu hanya masalah kita dengan Tuhan, masalah perasaan sentimental antara kita dengan Tuhan. Kita lupa untuk apa kita ada di dalam dunia. Mari kita akan lihat tiga bagian di dalam teks yang kita baca. Yang pertama, kita akan melihat alasan bagi amanat agung. Alasannya apa kita melakukan amanat agung? Mari kita lihat di dalam ayat yang ke-18. Yesus mendekati mereka, terutama yang ragu-ragu, dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi." Bahasa Inggris menerjemahkannya bukan power, bukan kuasa di sana, diterjemahkan authority. Dan ternyata memang benar, kata yang dipakai itu berbicara tentang otoritas, bukan tentang kuasa. Bahasa Yunani-nya saya cek memang bukan kuasa, tetapi otoritas. Nah, bedanya apa kuasa dengan otoritas? Kalau di dalam Alkitab atau di dalam hidup kita sehari-hari, kalau kita mengatakan kita ini berkuasa, itu lebih berbicara tentang power. Tetapi kalau kata Yunani yang dipakai di sini, itu artinya adalah authority, otoritas, sebuah wewenang secara legal, sebuah wewenang yang tidak bisa diganggu gugat, itu namanya otoritas. Kalau saudara masih bingung, saya kasih contoh misalnya. Saudara cari ketua geng di Jakarta, salah seorang ketua geng di Jakarta, dan saudara hadapkan dia dengan Pak Jokowi. Yang lebih punya kuasa siapa? Yang lebih punya otoritas siapa? Yang lebih punya kuasa itu yang ketua geng. Karena mungkin tenaganya lebih besar, dia mungkin lebih gemuk, pasti mungkin, karena Pak Jokowi terlalu kurus. Nah, dia mungkin punya kuasa lebih besar, pandai berkelahi. Tetapi persoalannya adalah dia tidak punya

otoritas. Nah, Pak Jokowi sekalipun kurus begitu, otoritasnya besar. Nah, ini berbicara tentang otoritas. Dan mengapa Tuhan sebelum memberikan amanat agung, pergilah kamu jadikan semua bangsa muridku. Dia perlu memberitahu bahwa segala otoritas sudah diberikan kepada dia. Sebetulnya Tuhan Yesus sedang memberitahu murid-murid, dia itu menggenapi sebuah nubuat. Beri sekat Matius 28. Kita lihat Daniel pasal 7. Mari kita lihat Daniel pasal yang ke-7. Orang-orang Yahudi punya pengharapan bahwa nanti kalau Mesias datang menabiskan kerajaan Allah, inilah yang akan digenapi oleh Mesias. Daniel pasal 7 ayat 13 dan 14 saya bacakan. Aku terus melihat dalam penglihatan malam itu, tampak datang dengan awan-awan dari langit seorang seperti anak manusia. Datanglah ia kepada yang lanjut usianya itu, dan ia dibawa ke hadapannya. Seorang seperti anak manusia. Karena itu Yesus sering menyebut dirinya anak manusia, huruf besar semua. Kemudian ayat 14, lalu diberikan kepadanya kekuasaan dan kemuliaan dan kekuasaan sebagai raja, maka orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa dan bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal, yang tidak akan lenyap, dan kerajaannya ialah kerajaan yang tidak akan musnah. Saudara, di sana saudara melihat beberapa ide yang muncul di Daniel 7 dan juga muncul di dalam Matius 28. Idenya tentang apa? Idenya tentang kekuasaan. Idenya tentang otoritas. Di Daniel 7, seorang seperti anak manusia diberikan segala kekuasaan, segala kemuliaan, segala otoritas. Kemudian Tuhan Yesus di Matius 28 mengatakan, kepadaku telah diberikan segala otoritas. Kemudian di Daniel pasal 7 berbicara tentang semua bangsa. Tadi seorang seperti anak manusia diberikan kemuliaan, kekuasaan atas apa? Segala bangsa, segala suku, bahasa. Dan di dalam Matius 28 Yesus berkata, pergilah kamu, jadikan semua bangsa muridku. Kemudian di Daniel pasal 7 tadi dikatakan bahwa kekuasaan dari seorang seperti anak manusia, kekuasaannya adalah kekuasaan yang kekal, yang tidak mungkin musnah. Di Matius 28 Tuhan berjanji, ketahuilah kamu, aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Bicara tentang kekekalan. Jadi sama-sama bicara tentang otoritas, sama-sama bicara tentang segala bangsa, sama-sama berbicara tentang kekekalan. Sehingga pada saat Tuhan Yesus berkata, kepadaku telah diberikan segala otoritas di surga dan di bumi, murid-murid yang adalah orang Yahudi langsung tahu bahwa Tuhan Yesus sedang mengutip Daniel pasal 7. Tuhan Yesus sedang berkata bahwa sekarang ini melalui kematianku, melalui kebangkitanku, ayat tadi digenapi. Jadi kalau kita bertanya apa alasannya kita melakukan amanat agung, alasannya adalah karena yang memberi perintah kepada kita adalah pribadi yang punya otoritas di surga dan di bumi. Kalau yang memberi perintah punya otoritas di surga dan di bumi, pertanyaan saya adalah, siapa kita? Siapa saya? Siapa saudara punya hak untuk melawan? Siapa kita punya hak untuk berkata tidak mau? Siapa kita punya hak untuk ragu-ragu dan berkata, aduh, aku belum siap? Murid-murid yang belum siap menyembah Tuhan, Tuhan Yesus datangi dan berkata, hei, segala otoritas ada di dalam tanganku. Saudara, yang memberi perintah ini bukan hamba Tuhan. Yang memberi perintah ini bukan ketua sinode. Yang memberi perintah ini adalah pribadi yang punya otoritas di surga dan di bumi. Malaikat saja tunduk kepada dia, malaikat saja nurut kepada dia. Tapi sayangnya mengapa banyak orang Kristen justru tidak pernah menanti? Mengapa justru banyak orang Kristen mengabaikan perintah yang sangat penting di dalam firman Tuhan ini? Kita lupa siapa yang memberikan perintah ini. Kita sudah belajar tentang alasan kita melakukan amanat agung. Yang kedua, kita akan melihat
isi amanat agung. Apa sih isinya? Coba kita membaca kembali di dalam Matius tadi. Matius pasal yang ke-28 ayat yang ke-19 kita baca. Karena itu, perhatikan kata sambung yang dipakai. Karena itu, karena apa? Karena kepadaku telah diberikan segala otoritas di surga dan di bumi. Karena itu, tidak ada pilihan bagi kita. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, ayat 20a, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Ada berapa anak kata perintah di sana? Ada berapa? Pergilah, terus jadikan semua bangsa muridku, terus baptislah, terus ajarlah. Kalau di dalam bahasa Indonesia itu kita mendapati ada 4 kata, dan 4 kata ini semuanya sejajar. Pergilah, jadikan semua bangsa muridku, baptislah, ajarlah. Semuanya sejajar, membentuk siklus. Tapi kalau kita melihat di dalam teks asli Alkitab, maka kita akan menemukan di antara 4 kata kerja tadi, sebetulnya ada satu yang jadi induk kalimat. Ada satu yang menjadi inti di antara semuanya. Dan saudara silakan menebak, yang benar akan ditraktir makan siang oleh yang salah. Mana di antara 4 kata kerja ini yang merupakan intinya? Pergilah, jadikan murid, baptiskan atau ajarkan? Ada ajarkan, ada janjikan, terus jadikan ya, jadikan, ajarkan, terus baptis, baptis, kreatif ya. Terus apa lagi? Ada usulan lain? Ternyata di dalam bahasa Yunani, kata yang paling penting, yang menjadi inti di dalam perintah ini adalah jadikan murid. Intinya itu sebetulnya ada di sana. Jadikanlah semua bangsa murid. Nah, sayangnya bahasa Indonesia menerjemahkannya begini nih. Jadikanlah semua bangsa muridku. Kunya itu siapa? Tuhan Yesus. Setelah saya selidiki di teks asli, ternyata kataku itu tidak ada. Nah, sekarang kalau kataku tidak ada, bunyinya kan begini dong. Jadikanlah semua bangsa murid. Muridnya siapa? Muridnya siapa? Coba ini. Muridnya siapa? Kalau di dalam bahasa Inggris itu kan cuma begini bunyinya, making disciples of all nations. Tidak ada my disciples, tidak ada. Jadikan semua bangsa murid. Muridnya siapa? Jawabnya gampang. Yang mengajar siapa? Yang mengajar mereka itu siapa? Ayat 20a tadi loh mengatakan apa? Dan ajarlah mereka. Yang mengajar siapa? Yang mengajarkan kita loh. Kalau yang mengajar kita, berarti mereka akan jadi muridnya siapa? Muridnya kita. Loh kok bisa? Berarti bukan muridnya Tuhan. Muridnya Tuhan, tapi melalui kita. Coba beri sekat bagian ini. Baca 1 Korintus. Ini ayat yang luar biasa. Ini sikap Paulus yang berbeda dengan kebanyakan kita. 1 Korintus pasal yang ke-11. Ayat yang pertama. 1 Korintus pasal 11 ayat yang pertama. Baca sama-sama yang keras. Inilah yang saya yakin bisa mewakili apa yang dimau Tuhan di dalam amanat agung. 1 Korintus 11 ayat 1. Kita baca. Jadilah pengikutku sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Jadi kita ini disuruh menjadikan semua bangsa itu murid. Bukan muridnya Tuhan Yesus.
murid kita dulu. Tapi bagaimana mereka bisa menjadi murid Tuhan Yesus kalau kita sendiri tidak pernah jadi murid yang baik? Kalau kita sudah menjadi murid yang baik, maka kita bisa memuridkan orang lain. Dan kata murid yang dipakai di situ itu berbeda dengan murid di dalam konsep modern. Kalau di dalam konsep modern, murid itu dengan guru hubungannya formal. Hubungannya cuma kamu datang ke sekolah pagi hari, tak kasih pengetahuan, setelah itu kamu pulang. Masalah kamu hidupnya mirip dengan aku atau tidak, itu bukan urusannya guru. Biasanya sebagian guru berpikir begitu, tidak semua guru. Tapi sebagian mengatakan, pokoknya ini aku tahu, aku berikan kepadamu, dan itu sudah selesai. Itu konsep murid modern. Tapi kalau konsep murid kuno dulu, namanya murid itu bukan student. Murid itu disciple. Disciple itu berarti dia akan hidup bersama dengan gurunya. Dia bukan hanya belajar pengetahuan, tetapi dia juga belajar kehidupan. Bukan cuma mengimpartasi knowledge, pengetahuan, teologi, doktrin, tetapi juga mengimpartasi kehidupan. Pengikut kita melihat dari dekat bagaimana kita menghadapi kesulitan-kesulitan hidup, bagaimana kita memecahkan konflik, bagaimana kita menghadapi hal-hal yang sulit di dalam hidup kita. Orang lain sebagai murid itu akan melihat kita. Dan Tuhan memberi perintah kepada kita. Inti dari amanat agung itu adalah kita menjadikan orang lain murid kita. Sebagaimana kita sudah menjadi muridnya Tuhan. Nah, saudara, ini bukan sesuatu yang gampang. Kalau kita cuma memberitakan Injil, itu paling gampang. Nah, saya tanya kepada saudara, coba dijawab yang jujur. Memberitakan Injil kepada orang yang dekat dengan kita, keluarga, dengan memberitakan Injil kepada orang yang tidak kita kenal, di mall, di bis, di terminal misalnya, saudara mendapati lebih gampang mana, memberitakan Injil kepada orang yang dekat atau kepada orang yang jauh? Kenapa lebih mudah memberitakan Injil kepada orang yang jauh? Karena tidak lihat hidup kita kok. Kita cuma bisa berkata, wah, Tuhan itu luar biasa, Tuhan Yesus itu baik, kamu jadilah pengikutnya dia. Mau gak kamu jadi pengikutnya dia? Nanti untung loh, orang itu gak pernah tanya, lah kamu sudah jadi belum? Kalau tanya begitu, kita langsung jawabnya, semua perlu waktu ya. Kamu dulu aja. Nanti kalau kamu sampai sana, nanti kita salamnya sama lagi Yesus ya. Kita seringkali cuma bisa bicara, tapi kita sendiri tidak pernah mengalaminya. Kita sendiri tidak pernah jadi murid. Kalau saudara tidak pernah jadi murid, bagaimana saudara bisa memuridkan orang lain? Kalau cuma memberitakan Injil, sebetulnya tidak terlalu sulit. Meskipun bagi sebagian kita memberitakan Injil itu sulit. Tapi saya berkali-kali memberitakan Injil. Bagi saya, memberitakan Injil itu tidak sulit, saudara. Saya pernah ada di mikrolet. Saya biasa kalau di mikrolet, saya duduknya mesti di sebelahnya sopir. Karena enak. Kalau kita memberitakan Injil, sopirnya tidak berani bantah. Kan ada tulisannya dong, dilarang bercakap-cakap dengan sopir loh. Jadi sopirnya tidak berani jawab. Dan sopir tidak berani menurunkan kita. Dia butuh uang kita soalnya. Bukan ya. Saya paling senang itu duduk di sebelahnya sopir. Dan saya tahu pada waktu saya duduk di sebelah sopir, tiba-tiba ada orang lain lagi datang. Wah, begitu ada orang lain datang, saya senang sekali. Berarti sekali pemberitaan Injil dua orang dengar toh. Saya langsung berkata, silakan mas di tengah, saya yang di pinggir. Wah, setelah dia di tengah, saya di pinggir. Saya beritakan Injil. Pada waktu beritakan Injil, orangnya langsung mengintimidasi saya. Langsung bilang begini, mas gak tahu ya, saya orang apa. Begitu dia begitu, waduh, saya langsung noleh di balik jaketnya apakah ada tanda tanya atau tidak. Tidak ada tanda tanya, ya sudah berarti aman kan begitu. Nah, saudara, berkali-kali saya memberitakan Injil itu tidak terlalu sulit. Saya bertemu dengan seorang sopir taksi pada waktu saya ada di Bandara Jakarta. Saya mau mendoakan seseorang. Saya sedang berada di tol, ngebut. Saya berkata kepada dia, mas, pernah
tahu enggak nama Tuhan Yesus? Wah, begitu saya tanya begitu, langsung direm mendadak. Di tengah jalan tol, gila dia, sungguh. Terus dia bilang begini, kamu ngomong Yesus lagi, tak pukul kamu di sini. Terus saya senyum, ya ya, it's okay, sorry sorry, ya. Terus jalan lagi kan. Setelah jalan, saya tanya, oh orang Surabaya ternyata. Nah setelah orang Surabaya, saya ajak guyon, waduh dia tertawa, terpinggal-pinggal surat tertawa, seneng gitu kan. Kemudian saya tanya, aku boleh tanya anda, apa? Kamu kok begitu benci Tuhan Yesus itu kenapa? Nama Yesus kok kamu langsung alergi? Terus dia cerita, aku ini mahasiswa sekolah Alkitab. Mantan. Aku ini kecewa sama Tuhan. Alkitab itu gak benar. Alkitab itu begini, begini, begini, begini, begini. Dan akhirnya tahu gak? Tuhan itu buka jalan. Karena dia itu punya satu kebiasaan. Kalau menyerang, itu selalu ada pertanyaannya. Pertama saya gak menyadari. Dia tak kayak gini, Alkitab itu kan banyak kesalahan kan? Nah selalu ada kannya. Pendiri kekristenan itu kan bukan Yesus loh, tapi Paulus kan. Wah, saya mulai Roh Kudus beritahu saya, loh, terakhir itu loh, mesti ada pertanyaan. Jadi pada waktu dia menyerang, saya bilang begini, ini pertanyaannya, tak jawab ya. Ya, terus tak jawab. Begitu saya jawab, dia tertarik. Dia tanya lagi, setelah tanya lagi, saya jawab lagi, tanya lagi, saya jawab lagi. Begitu terus, sampai tiba di tempatnya, orangnya bilang gini, nanti pulang jam berapa? Nggak tahu. Mau naik taksi lagi ya, tak tunggu, nanti omong-omong lagi ya, tunggu aja. Saya masuk ke kampungnya, orang doakan, setelah doakan, tidak lama kemudian setengah jam, saya keluar, naik taksinya dia lagi. Penginjilan berjalan terus, gitu kan. Sampai terakhir dia mengembalikan saya di bandara, dia mengeluarkan satu kalimat yang membuat saya terhibur. Dia bilang begini, aku kagum, dia bilang gitu. Kagum kenapa? Biasanya yang didoakan pendeta-pendeta, itu yang kaya-kaya. Tapi kamu kok mau pergi belusuan kampung, bayar taksi mahal, hanya untuk doakan orang. Kemudian saya menoleh ke dia, dan saya berkata, tidak semua pendeta begitu. Tapi itulah yang membuat dia tersandung, dan berhenti menjadi mahasiswa sekolah. Saya bersyukur dipakai Tuhan membuka pikirannya dia. Saya pada waktu perjalanan dari Amerika ke Belgia, saya bertemu dengan seorang muda, seorang yang tampan, seorang yang pandai, guru di Barcelona, tapi orang Amerika, saudara. Pada waktu ada di pesawat, saya tanya kepada dia, agamamu apa? Kemudian dia jawab begini, aku seorang agnostik. Agnostik itu maksudnya gini, aku tuh gak tahu ada kebenaran atau enggak. Aku tuh gak yakin apakah ada kebenaran atau tidak. Itu namanya agnostik. Kemudian pada waktu dia bilang, aku agnostik. Saya tanya begini, kamu itu agnostik terhadap agnostisisme muda? Kamu yakin agnostisismemu benar atau kamu sendiri juga tidak yakin agnostisismemu benar? Kemudian dia bilang, oh aku yakin, punyaku pasti benar. Nah berarti kamu bukan agnostik. Sebab kalau agnostik, kamu meragukan semua kebenaran termasuk kebenaranmu. Terus dia bilang, kalau begitu aku juga agnostik terhadap kebenaranku. Berarti belum tentu benar toh kebenaranmu? Ya, berarti punyamu bisa benar, punyaku bisa benar toh? Iya. Terus saya bilang begini, kalau kamu mau konsisten, kamu kan mantan Kristen. Kalau kamu mau konsisten begini, kamu dalam sebulan dua kali pergi ke gereja, dua kali tidak usah. Karena 50% kekristenan ada kemungkinan benar, ada kemungkinan pandanganmu 50% benar. Loh, kalau mau konsisten kan begitu kan? Wong dia sendiri juga tidak yakin kok sama keyakinannya. Akhirnya dia bilang gini, aku sih rasanya yakin pandanganku benar. Loh, kalau kamu bisa yakin ada kebenaran, yaitu pandanganmu, kenapa kamu tidak bisa yakin ada kebenaran lain, yaitu di dalam kekristenan? Waktu saya beritakan Injil, begitu beritakan Injil pas turun, dia bilang begini, aku senang. Hari ini aku berjumpa dengan orang Kristen yang pemikirannya kritis. Orang Kristen yang bisa diajak bicara. Biasanya orang Kristen itu kalau aku membantah, kalau aku menyerang, selalu berkata, kamu gak rohani, jangan banyak tanya, kamu tuh bodoh. Tapi kali ini kamu menjawab dengan baik. Terus saya tanya begini, kamu mau gak? You make promise to me bahwa kamu akan memikirkan ulang pandanganmu. Dia bilang, sure. Aku akan memikirkan kembali, apakah kekristenan atau agnostisisme. Dan saya salamin dia, saya berkata, luar biasa, I pray for you. Boleh enggak aku bertobat? Dia bilang, boleh bertobat. Saya memberitakan Injil, itu kita pakai metode-metode diajarin, gampang. Benar enggak?
Saudara baca buku, baca buku, baca buku, saudara bisa memberitakan Injil. Tetapi persoalannya adalah menjadikan orang lain murid kita. Tidak akan bisa terjadi kalau engkau tidak pertama-tama jadi muridnya Tuhan. Jadi orang Kristen yang taat dulu. Jadi kalau saudara menjadi orang Kristen yang taat, hidupmu menjadi teladan bagi orang lain, maka saudara bisa pergi, saudara bisa mengajar orang lain tentang Injil. Dan nanti kalau ada yang bertobat, serahkan hamba Tuhan membaptis. Loh, anda boleh jemaat membaptis? Boleh. Di dalam Alkitab itu diaken-diaken yang membaptis kok. Tapi persoalannya, lebih aman kalau diserahkan hamba Tuhan. Karena apa? Saudara ini belum tahu, ada banyak orang yang motivasinya salah ketika dibaptis. Ada yang dibaptis gara-gara mau menikah. Ada enggak? Banyak. Ada yang dibaptis itu gara-gara apa? Kepengen dapat foto karena enggak bisa beli foto. Jadi kalau difoto sama gereja lumayan begitu kan, jadi terkenal. Padahal itu baptisan ke-10 yang dia jalani selama dia jadi orang Kristen kan gitu. Ada banyak hal yang kita ini perlu perhatikan, dia bertobat sungguh-sungguh atau tidak. Di dalam sejarah kekristenan kalau saudara mau dibaptis, saudara itu ikut kelas-kelas terus. Mengapa perlu ikut-ikut kelas pembinaan? Karena zaman itu banyak penganiayaan. Nah, orang-orang itu nanti kalau mau mencelakakan orang Kristen gampang. Jadi pura-pura datang ngomong, aku mau jadi orang Kristen dong, dibaptis. Begitu dibaptis kan tahu tempat berkumpulnya orang Kristen di mana. Akhirnya dilaporkan pemerintah, orang Kristen bisa ditangkap semua. Makanya orang-orang dulu tidak gampang membaptis. Karena apa? Harus dipastikan ini bertobat sungguh-sungguh atau enggak. Taruhannya itu penganiayaan soalnya. Tapi sekarang tidak begitu. Beberapa gereja ngadakan KKN, begitu selesai KKN langsung dibaptis. Lah taunya dari mana orang itu sungguh-sungguh bertobat atau tidak? Iya, soalnya nangisnya sudah 2 liter. Pasti ini bertobat. Banyak orang yang nangis kayak begitu, tapi tidak bertobat, bertobat, saudara. Ada banyak orang memang senang maju ke depan, kok memang begitu, saudara. Saya pernah diundang KKR satu gereja, diberitahu sama pendetanya, Pak, tolong di altar call maju ke depan. Saya bilang, Om, tidak usah, Om. Kan saya lihat tuh gerejanya itu cuma kapasitasnya 150 dan suasananya itu perayaan. Jadi penuh sesak sampai lebih dari kapasitas ruangan. Gak apa-apa Pak Yaakob, altar call aja. Oh sudah, saya altar call. Siapa yang mau bertobat maju ke depan? Nangis semua, maju, gak ada yang gak maju. Jadi manusianya maju, kursinya mundur, ngerti gak saudara? Kalau tahu semuanya maju lah, saya nantang kursinya aja. Siapa yang mau mundur ke belakang silahkan ya, nah, supaya gak perlu susah-susah. Jadi masing-masing itu mundur, kursi semuanya maju ke depan dan semuanya nuangis gitu. Padahal perayaan loh, perayaan kan semua dandan dari salon kan ya. Terus semua begitu amin ondel-ondel blobor ngabe dandanannya itu loh saudara. Semuanya nangis, tapi saya gak yakin kalau semuanya bertobat, gak bener ya. Pergi beritakan Injil itu gampang. Mengajarkan orang lain juga gampang. Tapi yang paling sulit dan itu justru menjadi inti di dalam amanat agung adalah apakah kita mau memuridkan orang lain. Dan itu dimulai dengan diri kita. Apakah kita mau mengambil komitmen Tuhan, aku mau jadi muridnya Tuhan. Harus gitu. Tuhan seperti apa kita ikuti. Kalau kita tidak mau ngikuti Tuhan, kita punya murid. Nanti seperti di dunia persilatan itu. Maha gurunya jurusnya jurus elang. Nanti muridnya tidak diajarin semua toh. Muridnya tidak mau belajar semua jurus dari gurunya. Akhirnya muridnya cuma bisa jurus bangau. Nanti muridnya itu punya murid lagi, malas belajar. Nanti jurus bebek nanti. Terakhir jurus ayam. Gak bisa. Kita ini harus benar-benar belajar kehidupan dari orang lain. Dari Tuhan Yesus sendiri kita belajar mengerti. Saya bersyukur saudara, ketika saya menjadi hamba Tuhan, saya jujur ya, saya lebih banyak dibentuk di asrama, benar. Tetapi ada satu proses yang Tuhan beri kepada saya, yaitu saya dekat dengan dua hamba Tuhan senior. Saya sangat dekat dengan mereka. Saya tahu bagaimana mereka menghadapi kekurangan. Saya tahu bagaimana mereka susah dan harus mencari uang untuk pelayanan. Saya merasakan semuanya itu. Sehingga saya bisa belajar bukan cuma dari teologinya, tapi saya belajar dari kehidupan hamba-hamba Tuhan itu. Saya banyak belajar. Dan itulah yang membuat kita semakin rohani. Salah satunya yang paling memberkati saya
Mungkin saudara tidak banyak kenal karena beliau sering pelayanan di Amerika, tapi keluarganya saudara kenal, yaitu Bapak Joseph Tong. Bapak Joseph Tong ini adiknya Bapak Stephen Tong. Saya tidak terlalu kenal dekat dengan Pak Stephen, tapi saya sangat dekat dengan Pak Joseph. Karena waktu di Amerika saya tinggal satu apartemen dengan beliau. Saya melihat bagaimana beliau menghadapi kesulitan hidup. Saya dengan beliau itu, kalau cari dana untuk pelayanan, saya harus pergi ke pasar loak. Cari mobil yang rusak, beli murah. Kemudian saya siang-siang, musim panas di Amerika itu bisa 40 derajat, 39 derajat. Saya itu bukain mesinnya, butuh apa saya ambil bersama beliau. Padahal beliau sudah tua, waktu itu usianya 60-an. Ambil mesin dari mobil ini, campur dengan mobil ini, sofanya jelek, kita bongkar, ambil sofa dari sana, kemudian dimasukkan di sana. Setelah jadi jalan, jual, dapat uang lagi. Saya ingat pada waktu mau ngambil mobil, saya itu hampir mati loh. Saya ngambil mobil rusak di satu tempat jauh, musim panas. Kemudian Bapak Joseph Tong yang mengendarai di depan, saya yang mengendarai yang di belakang. Tidak ada baterai di dalam mobil yang saya kendarai, mati. Cuma ditarik pakai rantai begitu. Dan semua jendelanya tertutup. Saya tidak sadar pertama, saudara. Sudah jalan kenceng begitu. Saya ini kok mulai berkeringat, mulai tidak bisa nafas gitu kan. Waduh, saya bel kan tidak bunyi belnya. Saya mau lompat, bagaimana kecepatannya tinggi. Saya berkata, waduh, ini kalau saya pingsan di sini pasti kecelakaan. Akhirnya saya doa, Tuhan jangan sampai saya mati. Masa hamba Tuhan mati kekurangan oksigen. Saya pokoknya pantang hamba Tuhan mati kekenyangan dan kekurangan oksigen, atau hamba Tuhan mati karena kebut-kebutan di jalannya, pantang kalau itu. Nah, saudara, saya akhirnya berpikir dan saya tahu jawabannya. Akhirnya saya buat setir saya itu tidak konsisten, tidak mengikuti dia. Jadi kadang kiri, kadang kanan, kadang kiri, kadang. Dia kan merasa terganggu. Setelah itu dia lihat di kaca. Setelah lihat di kaca, saya pokoknya tetap begitu. Coba kasih tanda. Akhirnya beliau berhenti. Begitu berhenti, saya buka pintu. Saya sudah langsung jatuh. Di pinggir jalan itu saya ngambil nafas. Mau mati. Hanya demi berapa ratus dolar. Nanti saya dengan beliau bawa mobil pickup. Nanti kalau di Amerika itu ganti musim kan ada sofa, ada TV, ada barang apa ditaruh di pinggir jalan. Saya pergi ngangkutin semuanya untuk mahasiswa-mahasiswa yang lain. Saya banyak belajar hidup di dalam kesulitan. Saya melihat ketika ada toilet yang kotor, ada toilet yang tidak bisa di-flush, mahasiswa lain tidak mau membersihkan sampai berhari-hari, sampai bau luar biasa. Saya dengan Pak Joseph Tong datang dan beliau langsung copot jasnya. Langsung membersihkan semua, membereskan, membetulkan semuanya. Saya melihat kerendah hatian. Saya melihat orang yang mau bekerja keras buat Tuhan. Saya melihat orang yang bukan cuma teologinya hebat, bukan cuma pintar setinggi langit, tetapi juga hatinya rendah sampai ke bumi. Dan itulah cara saya menjadi murid. Dia memuridkan saya, tetapi saya percaya dia dimuridkan oleh orang lain. Orang lain dimuridkan oleh orang lain. Dan orang yang terakhir dimuridkan oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Saya rindu kita semua ambil komitmen di hadapan Tuhan. Bukan cuma mau pergi beritakan Injil, tetapi mau memuridkan orang lain. Dan itu dimulai kalau kita lebih dulu menjadi murid. Bagian terakhir dari khotbah saya, kita bukan cuma diberi alasan untuk amanat agung. Kita bukan cuma diberi inti amanat agung, tetapi kita juga diberi janji untuk menyelesaikan amanat agung. Mari kita melihat Matius 28 ayat 20b. Kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Mengapa banyak orang berpikir bahwa amanat agung itu hanya untuk murid-murid Tuhan? Saya tidak setuju. Karena amanat agung ini fokusnya itu bukan cuma satu kampung. Kalau cuma satu kampung mungkin 11 murid cukup. Fokusnya itu adalah segala bangsa. Bagaimana bisa cuma 11 orang menjangkau segala bangsa? Dan lebih lagi, coba saudara pikirkan, kalau itu cuma untuk murid-murid, saya yakin janji di ayat 20b bunyinya beda. Tuhan janjinya itu bukan sampai akhir zaman. Nanti Tuhan janjinya gini, sampai kamu yang terakhir mati.
Setelah itu tidak ada lagi janjinya, garansinya sudah selesai karena hanya untuk murid-murid. Saya yakin ini bukan cuma untuk ke-11 murid. Ini untuk semua orang Kristen. Dan saudara, kalau tadi mendengarkan dengan baik-baik inti dari amanat agung, saya yakin perasaan kita sama dengan perasaan murid-murid waktu itu. Perasaan kita bukan sedang melompat dan berkata, yes, gampang itu. Tidak. Tapi kita akan bertanya, mosok bisa? Bagaimana bisa kita? Saya yakin pada waktu murid-murid diberi amanat agung, murid-murid akan melihat satu sama lain, mungkin kalau mau didramakan, difilmkan, dan murid-murid bertanya dengan wajah yang bodoh mungkin, dan bertanya dalam hati, apa iso? Berhitung mulai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Loh, kita ini loh 11, mosok menjadikan semua bangsa murid itu kan gak mungkin toh, kita cuma 11 loh. Murid-murid itu bukan dalam keadaan yang excited, yang luar biasa, yakin, optimis, bukan. Murid-murid itu dalam keadaan yang bingung. Justru karena mereka dalam keadaan bingung, justru karena mereka dalam keadaan takut, karena kalau saudara melihat cerita di atasnya, orang Yahudi membuat isu bahwa murid-murid Tuhan mencuri mayat Tuhan Yesus dari kubur. Mereka sedang berada dalam kesulitan, mereka berada di dalam pesimisme, mereka hidup di dalam ketakutan. Karena itu Tuhan datang kepada mereka dan memberikan janji. Dan saya suka cara Tuhan memberikan janji. Janjinya itu begini. Dan ketahuilah, kalau dalam Injil Matius, kata ketahuilah itu bahasa Inggrisnya itu bukan notice, bukan, tapi behold. Lihatlah. Karena memang secara hurufiah itu artinya lihatlah. Orang Yahudi itu kalau mau memberi penekanan, kadangkala mereka pakai itu, behold, lihatlah. Apa yang harus dilihat? Apa yang harus diperhatikan di sana? Janji Tuhan itu memiliki dua sisi. Dan ini yang membuat janji Tuhan luar biasa. Sisi yang pertama itu adalah janji Tuhan itu senantiasa. Tidak pernah satu detik pun Tuhan tidak menyertai kita. Tadi dikatakan, aku menyertai kamu senantiasa. Kalau di dalam bahasa Yunani itu artinya begini, aku bersama-sama kamu terus senantiasa. Loh, sudah terus ditambah senantiasa. Sebetulnya kalau Tuhan Yesus mengatakan, hey, behold, I am with you. I am itu sudah jelas bahwa dia terus menerus. Tetapi ditambahi, I am with you always. Aku terus-menerus bersama dengan kamu senantiasa. Tidak pernah sedetik pun Tuhan itu meninggalkan kita. Amin. Tidak pernah sedikit pun. Di tengah situasi sulit seperti apapun, Tuhan selalu menyertai kita. Itu sisi pertama. Sisi keduanya adalah garansi ini. Garansi ini berlaku sampai kesudahan zaman. Nah, ini yang luar biasa. Berlaku sampai kesudahan zaman. Saudara bisa bayangkan seandainya Tuhan cuma memberikan satu sisi dari janji ini. Itu sama seperti waktu saya dulu pulang dari pelayanan di Amerika 13-14 tahun yang lalu. Saya mengembalakan satu jemaat. Waktu pulang diantar ke airport, saya itu diberi hadiah jam tangan. Jam tangannya itu mahal dan bagus. Selama saya pakai tidak pernah rusak. Sampai sekarang loh masih saya pakai dan tidak pernah rusak. Hebat memang. Pada waktu diberikan, yang memberikan bilang begini, Pak Yakob, tahu gak? Ini lifetime warranty. Kapanpun rusak, Pak Yakob simpan kartunya, Pak Yakob datang ke tempatnya, diganti. Kalau model yang sama masih ada, berarti nanti dikasih model yang sama. Tapi kalau model yang sama tidak ada, nanti akan diberi model yang lain. Lifetime warranty. Hebat ya. Saya senangnya luar biasa. Waktu sampai di Indonesia, saya buka, wah, hadiah dari jemaat, termasuk itu, waduh, saya baca. Begitu saya baca, saya sedikit kecewa. Memang lifetime warranty, tapi tulisannya begini, berlaku di Amerika. Jadi kalau hari ini rusak, saya harus beli tiketnya. Harga tiket sama harga jam tangannya mungkin sama sekarang. Lah percuma toh kalau diomongin lifetime warranty gitu. Tapi tempat servisnya di mana? Ada di ujung dunia sana. Ya apa-apa. Nah, tapi kalau saudara misalnya tempat servisnya itu tetangga, ya toh? Persis di sebelah rumah saudara.
Jadi kapanpun rusak tinggal ketok pintu. Enak loh. Tapi garansinya cuma 1 minggu. Setelah dipakai 1 minggu, hari ke-8 jatuh rusak. Ketak-ketak ditahu, maaf sudah tidak berlaku. Kemarin anak saya itu tanya, saya berapa bulan lalu kan beli handphone karena ada kebutuhan penting dan saya akhirnya beli itu. Dan anak saya tanya begini, Pak, itu garansinya sampai berapa lama? Garansinya sampai 1 hari sebelum jatuh. Dan mikir, maksudnya apa? Garansinya sampai 1 hari sebelum jatuh. Lah kalau saudara ya dikasih garansi kayak gini, gak ada gunanya, sungguh gak ada gunanya. Meskipun yang memberi garansi itu adalah tetangga di sebelah rumahmu, gak akan ada gunanya. Karena begitu jatuh saudara bawa, dia bilang gak berlaku. Karena berlakunya sampai 1 hari sebelum jatuh. Ini kan sudah 1 hari jatuh, jadi sudah habis garansinya. Lah percuma kalau Tuhan janji begitu. Nah Tuhan itu janji bukan cuma selama-lamanya, tapi senantiasa di dalam hidup kita. Tuhan tidak pernah begini, hei ketahuilah ya, waktu kamu memberitakan Injil, waktu kamu melaksanakan amanat aku, kalau kamu ada kesusahan, telepon sekretaris saya, nanti jadwal akan diatur sama dia. Lah kalau Tuhan itu pakai sekretaris, saudara harus bikin appointment sama Tuhan. Tidak ada orang mau amanat agung. Wong dikasih janji yang indah aja tetap saudara males. Apalagi dikasih janji yang kurang indah. Jadi janjinya Tuhan itu ada 2 sisi. Dia senantiasa menyertai kita dan untuk selama-lamanya. Tidak ada batasan garansinya. Terus sampai akhir zaman. Sampai setiap lutut bertelut. Sampai setiap lidah mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan itulah kekuatan kita, saudara. Kalau tidak ada janji ini, saudara tidak bisa melihat kekristenan mempengaruhi dunia luar biasa. Kalau tidak ada janji ini, saudara tidak akan bisa melihat di semua negara hari Minggu libur. Hampir semua negara hari Minggu libur. Hanya ada beberapa yang berusaha untuk protes. Mengapa hari Minggu libur? Itu karena pengaruh orang-orang Kristen. Mengapa ada palang merah, Red Cross? Itu karena ada orang-orang Kristen. Mengapa ada hukum internasional di tiap negara yang maju? Ada hukum yang begitu berkembang. Itu karena orang-orang Kristen. Mengapa ada ilmu pengetahuan yang berkembang luar biasa? Itu juga karena orang-orang Kristen awalnya. Baru akhir-akhir ini aja orang-orang yang non-Kristen mulai menemukan penemuan-penemuan penting. Tapi dulu setiap kali ada penemuan ilmu pengetahuan itu selalu orang Kristen di sana. Saudara, karena Tuhan pegang janjinya, maka kita lihat dari 11 orang sekarang dunia dipengaruhi oleh kekristenan. Dan saya sangat yakin kalau kita semua setia kepada amanat agung, kalau kita semua setia memberitakan Injil, menjangkau banyak orang, kalau kita setia menjadikan orang lain murid, melihat hidup kita, melihat keteladanan hidup kita, saya percaya sudah tidak lama lagi semua suku akan mendengar tentang Injil. Yang penting apakah kita mau keluar? Apakah kita mau pergi menjangkau mereka? Itu pertanyaan besar. Ataukah kita menjadi orang-orang Kristen yang egois? Pokoknya aku puas dengan Tuhan. Ya sudah, aku tidak mau peduli dengan orang lain. Saya tidak menyuruh saudara pergi ke pedalaman. Tidak. Tidak semua orang Kristen harus ke pedalaman. Tetapi setiap orang Kristen harus memberi kontribusi untuk penginjilan di muka bumi. Mungkin melalui doamu, mungkin melalui pikiranmu, mungkin melalui uangmu, apa saja yang engkau miliki. Mari saudara jangkau banyak orang di sekeliling kita yang belum mengenal Tuhan. Banyak orang yang belum mengenal Tuhan. Tidak, waktunya lagi bagi kita, hidup bagi kita sendiri. Tapi mari kita belajar, pagi ini hidup bagi Tuhan. Siang ini saudara mau melihat kerajaan Allah dinyatakan dengan jelas di muka bumi. Amin. Saudara mau bertobat dari keegoisan saudara dan mulai berkata, Tuhan pakai aku jadi teladan. Tidak usah jauh-jauh, di rumahmu, kepada keluargamu, kepada pembantu rumah tanggamu, kepada sopirmu, di tempat kerja, kepada karyawan, kepada bosmu, kepada teman kerjamu, kepada sahabatmu di sekolah, teman-temanmu di sekolah, guru-gurumu di sekolah, murid-muridmu di sekolah. Apakah ada orang-orang yang siang ini berani berkata, Tuhan, aku mau, pakai aku terbatas,
tapi aku pegang janjimu. Tuhan beserta dengan kita. Mari kita tunduk kepala.

Terima kasih Anda masih setia mendengarkan siaran kami. Radio Grace Alone memancar 24 jam non-stop, menghadirkan pujian, renungan, dan firman Tuhan. Bila Anda diberkati melalui siaran Radio Grace Alone, kami mengajak Anda mendukung siaran ini. Dukungan Anda bisa dalam bentuk doa atau juga dalam bentuk dukungan dana. Bila Anda ingin mendukung kami dalam dana, Anda dapat menyalurkan melalui rekening atas nama Yayasan Grami di nomor 464-604-888 BCA Dharma Husada, Surabaya. Mari kita bersama melayani. Terima kasih, Tuhan memberkati.

Mazmur 25 ayat 4-6. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaranmu dan ajarlah aku. Sebab engkaulah Allah yang menyelamatkan aku, engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Ingatlah segala rahmatmu dan kasih setiamu ya Tuhan, sebab semuanya itu sudah

Terima kasih Anda masih setia mendengarkan siaran kami. Radio Grace Alone memancar 24 jam non-stop, menghadirkan pujian, renungan, dan firman Tuhan. Bila Anda diberkati melalui siaran Radio Grace Alone, kami mengajak Anda mendukung siaran ini. Dukungan Anda bisa dalam bentuk doa atau juga dalam bentuk dukungan dana. Bila Anda ingin mendukung kami dalam dana, Anda dapat menyalurkan melalui rekening atas nama Yayasan Grami di nomor 464-604-888 BCA Dharma Husada, Surabaya. Mari kita bersama melayani. Terima kasih, Tuhan memberkati.

0: Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami pada acara Telaga, Tegur Sapa, Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen, dan kali ini saya bersama Ibu Wulan, Sarjana Teologi. Kami akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling serta dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara, Malang. Perbincangan kami kali ini tentang mengapa anak tidak menurut. Kami percaya acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian, dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Pak Paul, siapapun orang tua itu pasti ya kepingin anaknya itu anak yang manis, anak yang dengar-dengaran, yang tidak suka melawan gitu, atau kalau melawan ya tidak parah-parah melawannya gitu, yang biasa-biasa. Tapi kenyataannya kan kadang-kadang kita jumpai memang anak itu yang punya karakter, mungkin Pak Paul, yang keras setiap kali orang tuanya ngomong, itu seringkali dibantah dan sebagainya. Itu sebenarnya bagaimana Pak Paul?
1: Yang memang semua orang tua harapkan adalah anak-anak itu penurut ya Pak Gunawan. Tapi memang kenyataannya adalah ya anak-anak itu tuh tidak sama. Nah inilah salah satu hal yang seringkali dikeluhkan oleh orang tua. Kenapa kok anak saya tidak menurut? Mereka bandingkan dengan anak-anak lain. Kenapa kok anaknya si itu kok penurut? Nah kadang-kadang orang tua itu tergesa-gesa menyalahkan diri atau menyalahkan anaknya. Nah untuk itulah saya kira kita perlu angkat topik ini agar kita bisa melihat masalah ini dengan lebih tepat ya Pak Gunawan. Yang pertama yang saya ingin utarakan adalah tentang penyebabnya. Mengapakah ada anak-anak yang tidak penurut? Yang pertama adalah secara pembawaan ada anak yang lahir dengan kemauan yang kuat ya. Anak-anak ini nih tidak mudah tunduk pada perintah orang tua dan seringkali memperlihatkan sikap menantang. Jadi kalau orang tua berkata jangan, anak ini akan melihat mata si orang tua kemudian sengaja melakukannya. Misalkan orang tua yang berkata, mama minta kamu tidak ke sana. Dia hanya akan mungkin menengok sedikit, tapi kakinya terus berjalan ke sana. Jadi memang anak ini sejak kecil, ya, umur setahun, umur dua tahun, terlihat jelas memiliki kemauan yang sangat keras sekali. Nah, jadi dari sini kita mulai bisa menyimpulkan satu hal tentang anak-anak yang tidak penurut dari kecilnya. Yaitu mereka memang sejak kecil sudah membawa kemauan yang keras. Nah, kemauan yang keras itu susah ditundukkan oleh kemauan orang tuanya. Nah, jadi waktu kita berkata anak itu tidak penurut, salah satu penyebabnya adalah karena anak ini dilahirkan dengan kehendak atau kemauan yang keras itu.
2: Bapak, apakah artinya kehendak yang kuat atau strong will gitu ya? Itu selalu negatif, Pak Paul.
1: Sebetulnya tidak, Bu Wulan. Jadi anak-anak yang berkemauan keras, kalau menerima pengarahan yang tepat dari orang tuanya, justru akan berkembang menjadi anak-anak dengan pribadi yang tangguh. Pribadi yang tidak mudah diombang-ambingkan dan dapat mencapai target yang dicanangkannya. Jadi sekali lagi, kemauan keras itu sendiri bukanlah sesuatu yang buruk yang harus dikikis habis. Oh tidak. Nah ini jangan sampai orang tua keliru ya menanggapi kemauan keras ini. Tugas orang tua bukan mengikis habis tapi mengarahkannya saja.
2: Pak Paul, tapi ada kebalikan juga, anak-anak yang nampaknya menurut di rumah ya Pak Paul, di depan orang tuanya, tapi di luar rumah itu disebutnya sebagai troublemakers gitu ya. Sering juga begitu Pak Paul.
1: Ada anak-anak yang memang di rumah itu tuh tidak berani ya, karena mereka sangat takut pada orang tuanya. Mereka tahu bahwa orang tua kuat ya, memiliki konsekuensi yang jelas, sehingga mereka tidak berani macam-macam. Namun di luar, mereka tahu bahwa orang-orang di luar itu tuh tidak sekuat orang tuanya. Jadi dengan kata lain, mereka bisa unjuk rasa ya. Nah, itulah yang kita lihat kadang-kadang. Jadi mereka keluar rumah dan mulailah melakukan hal-hal yang tidak diizinkan oleh gurunya atau oleh teman-temannya.
0: Ya, anak-anak yang berkemauan keras seperti itu kan kecenderungannya itu egois, Pak Paul. Nah, itu bagaimana kita harus mengarahkan supaya jangan yang timbul ini nanti egois yang berlebihan itu?
1: anak-anak yang berkemauan keras sudah tentu ya dia akan mendahulukan kepentingannya ya. Nah, itu sebabnya kita memang harus menjaga jangan sampai akhirnya anak-anak ini berkembang menjadi anak-anak yang egois. Tidak melihat kepentingan anak atau orang lain, hanya melihat kepentingan dirinya. Sudah tentu orang tua perlu memberikan pagar ya. Pagar artinya ada hal-hal yang tidak boleh dilakukan. Tapi orang tua juga perlu menetapkan dengan jelas hal-hal yang boleh dilakukan. Kadang-kadang orang tua terlalu terpaku pada memberikan larangan, hal-hal yang tidak boleh, hal-hal yang tidak boleh dilakukan, dan gagal memberikan penjelasan kepada anak tentang hal

0: dan pikiran-pikirannya, sehingga apa yang dipikirkan dan dirasakan ya dengan langsung diutarakannya. Nah, ini yang kadang-kadang membuat si anak-anak ini nih lebih sukar menurut, ya. Kenapa? Sebab memang anak-anak ini mempunyai kecenderungan untuk aktif ya, untuk melakukan, berbuat kemana ke sana ke sini dan sebagainya. Oleh karena itulah orang tua perlu bisa mengatasinya. Nah, misalkan untuk anak-anak yang ekstrovert ini, sebetulnya kita mesti menyadari bahwa anak-anak ekstrovert memang memerlukan teguran yang lebih keras. Ya, anak-anak yang introvert, kita berikan teguran yang ringan, nah sudah langsung melakukannya. Anak-anak yang ekstrovert mesti lebih keras, baru dia dengar. Kadang-kadang dia ancam dengan konsekuensi, kalau tidak menurut nanti mama atau papa pukul ya, kita pukul pantatnya atau tangannya. Nah, anak-anak itu baru mengerjakan yang kita minta.
1: Papa, kalau tadi disebutkan ekstrovert lebih memang kecenderungannya seperti itu ya. Bagaimana dengan anak-anak yang introvert gitu? Apakah mereka berarti ya memang bukan tipe pemberontak, tidak menurut, atau karena memang ya memang mereka jarang memunculkan, lebih ditahan gitu?
0: Saya kira yang kedua, Bu Wulan. Jadi anak-anak yang introvert bisa jadi dalam hatinya tidak setuju,
1: iya,
0: tapi tidak memunculkannya. Dan daripada nanti benturan dengan orang tua, ribut, dimarahi, anak-anak introvert akhirnya lebih cenderung untuk mengambil langkah yang lebih damai ya, yaitu udah ikuti saja kehendak orang tuanya.
1: Tetapi ditekan ke dalam.
0: Jadi... Namun perasaannya disimpan ke dalam dan tidak dimunculkan. Ya, memang seperti itu. Nah, yang ketiga adalah penyebab mengapa anak-anak ini tidak menurut orang tua adalah selain tadi ya, ada pembawaannya, dan yang kedua memang ada anak-anak yang lebih ekstrovert. Yang ketiga adalah anak-anak ini memang kenapa kok tidak menurut? Karena mereka tidak memahami dengan jelas apa itu yang dituntut orang tua. Kenapa? Karena instruksi orang tua itu samar atau umum ya, atau kadang-kadang tidak konsisten. Akhirnya anak-anak memang terpaksa ya, akhirnya tidak mendengarkan perintah orang tuanya. Jadi kadang-kadang orang tua lah yang mesti ya bercermin dan melihat ya, kenapa kok sampai anak-anak itu tidak menurut. Ya, kalau memang anak-anak itu tidak jelas ya dengan apa yang diminta orang tua atau nggak konsisten, ya akhirnya mereka cenderung tidak menurut.
1: Atau juga orang tua yang cerewet kali ya, Pak Paul. Segala sesuatu ngomel, terus jadi anak juga ya udah nggak bisa bedakan mana yang serius, mana yang enggak gitu.
0: Betul. Dan kadang-kadang meskipun cerewet, tapi tidak ada konsekuensi ya, tidak ada sanksi.
1: Iya.
0: Sehingga mereka tahu bahwa kalaupun mereka tidak menuruti apa yang orang tua minta, mereka tidak akan menerima konsekuensi apapun. Jadi kenapa mesti takut? Ya tetap saja lakukan.
2: Ya, jadi di sini Pak Paul, kelihatan ada faktor orang tua juga yang menyebabkan anak itu menjadi anak yang tidak penurut gitu Pak Paul ya. Nah, itu seberapa besar pengaruh orang tua terhadap ketidakmenurutan anak ini?
0: Sebetulnya saya kira besar ya Pak Gunawan, meskipun ya dalam kasus anak-anak yang memang sudah membawa ya kecenderungan keras kepala ya, kemauannya keras. Nah, kalau orang tua bisa mengarahkan, seyogianya anak-anak ini bisa ya diarahkan dengan baik, bisa diatur ya, tidak sampai menjadi anak yang liar. Jadi ada hal-hal yang perlu orang tua mesti lakukan. Misalkan yang pertama ya, orang tua itu tuh mesti mengenali karakteristik anak ya. Jangan sampai orang tua menyamaratakan anak. Misalkan, tidak semua anak-anak memerlukan teguran keras. Namun, tidak semua anak-anak tanggap terhadap teguran ringan. Orang tua mesti bisa membedakan anak yang mana yang cukup menerima teguran ringan, dan anak yang mana yang memang mesti diberikan teguran keras beserta ancaman akan konsekuensi perbuatannya. Nah, ini penting sekali. Dengan kata lain, orang tua diharapkan untuk bisa ya kenal anaknya. Jangan sampai orang tua tidak kenal anaknya. Dan akhirnya berprinsip, kalau anak pertama cocok dengan cara ini, berarti anak kedua, ketiga, keempat juga akan cocok. Tidak. Mesti dilihat satu persatu.
1: Pak Paul, apakah nggak menimbulkan dampaknya iri gitu pada diri anak-anak? Kalau dari sudut orang tua, mungkin orang tua membedakan gini karena tahu gitu ya, mengenali karakter anak yang berbeda-beda. Tapi dari sudut anak kan, anak akan merasa, wah mama lebih sayang kakak atau adik begitu. Kepada saya sering sekali ditegur, sering dimarahin dan sebagainya gitu. Jadi dia makin semakin

0: marah lagi begitu.
1: Ini poin yang baik sekali Bu Wulan. Jadi pada prinsipnya begini, seberapa banyak atau seberapa besar kita memberikan sanksi ya, teguran, pukulan kepada anak, sebesar itu pula lah kita harus memberikan kasih sayang kepada anak. Ya, jadi kepada anak-anak yang memang jarang kita harus pukuli, jarang kita harus marahi. Anak-anak ini nih perlu gak kasih sayang? Sudah tentu perlu. Tapi kita tidak terlalu harus bersusah payah meyakinkannya bahwa kita mengasihinya. Sebab kenyataan kita jarang memberikan disiplin kepadanya atau memarahinya, itu sendiri pun bagi si anak sudah cukup untuk bagi dia meyakini bahwa orang tuanya sayang kepadanya. Nah, jadi kepada anak-anak yang keras kepala, yang tidak mudah menurut, waktu orang tua mendisiplinkannya, orang tua juga harus ya dengan terencana, dengan sengaja memberikan kasih sayang. Benar-benar mewujudkan perhatian dan kasih sayang. Meskipun anak-anak itu nakal, setelah mendapatkan ganjarannya, orang tua mesti mendekati si anak, ya, kemudian menyayanginya kembali. Nah, itu perlu. Kalau tidak, pukulan-pukulan atau teguran-teguran itu memang ya akan membuat si anak merasa bahwa dia itu tuh anak yang dibedakan.
0: Iya,
1: kenapa kakaknya, adiknya kok tidak seperti itu, saya kok harus begitu. Nah, itu yang membuat anak-anak akhirnya tumbuh besar dengan kepahitan. Karena dia tidak bisa mengerti mengapa orang tuanya menggunakan metode disiplin yang berbeda.
2: Ya, padahal justru kita sebagai orang tua seringkali dipengaruhi oleh sikap anak seperti itu. Kalau anak itu menurut, ya kita malah sayang pada itu. Tapi yang suka berontak, yang suka melawan kita, kita malah ya kurang suka gitu loh.
1: Betul sekali Pak Gunawan. Saya kira itu memang ya sifat manusiawi ya. Kita senang dengan orang yang menurut ya. Jadi waktu anak kita tidak menurut, otomatis ya kita jadinya ya agak jengkel. Dan karena jengkel ya susah memberikan kasih sayang ya. Tapi justru ya saya ingin ingatkan kepada anak-anak yang sering kita berikan teguran atau berikan sanksi, kepada mereka lah kita perlu ya lebih menunjukkan kasih sayang. Sehingga teguran-teguran itu tuh dinetralisir, tidak menimbulkan bibit kepahitan pada si anak.
2: Tapi itu apakah enggak malah menimbulkan kebingungan dalam diri anak loh? Sebenarnya orang tua saya ini, papa atau mamanya itu sayang enggak sih sama dia gitu Pak?
1: Nah, yang penting adalah waktu anak menerima teguran itu sungguh-sungguh teguran, jangan campur adukan. Ya, jadi waktu orang tua memarahi, marahi. Setelah anak itu diam, merenung, atau menangis, nah berikan jeda misalkan 2-3 jam setelah itu. Baru orang tua datang, menyayanginya, memeluknya, ya. Nah, jadi jangan dijadikan satu. Jangan waktu baru dimarahi, dalam waktu setengah menit orang tua langsung sepertinya menyesal, memelas. Nah, itu justru akan membingungkan si anak. Begitu. Yeah.
0: Papa setuju gak dengan teori extinction ya? Saya pernah baca. Jadi anak dibiarkan, tanda kutip, sekali-sekali gitu. Misalnya contohnya anak yang agak kecil, kayak dikasih tahu jangan deket api gitu, jangan deket ke api, panas, berbahaya dan sebagainya. Tapi kan tetap anak ini ya nggak tahu apa dia nggak mau tahu atau gimana begitu. Nah, terus sekali-sekali ya udah dibiarkan sampai misalnya tuh anak kepegang kompor gas kah atau apa begitu. Nah, begitu kepegang kan tangan itu langsung merasakan kan, panas gitu. Nah, itu momen itu yang dia ngalamin rasa sakit dan sebagainya, itu tuh langsung bermaknanya jauh lebih dalam daripada diomelin gitu, Pak Paul.
1: Saya setuju. Asalkan ya kita bisa menjaga agar anak itu tidak diancam, atau maksudnya jiwanya jadi terancam. Untuk hal-hal yang kecil saya kira tidak apa-apa.
0: Yang ya, gak berbahaya ya.
1: Karena memang itu bersifat mendidik ya. Begitu.
2: Ya, tetapi sebenarnya juga apa Pak Paul ya, itu banyak hal, ada orang tua itu yang membiarkan anaknya sampai tidak naik kelas hanya dengan alasan seperti itu, gitu. Biar dirasakan, gitu. Tidak naik kelas, tapi itu kan menjadi kerugian yang cukup besar, gitu.
1: Betul. Jadi selalu harus ditimbang-timbang dampak kerugiannya ya, seberapa besar. Apakah benar-benar akan berkepanjangan? Kalau berkepanjangan ya jangan ya.
2: Apakah ada hal lain yang bisa dilakukan oleh orang tua, Bapak?
1: Yang berikutnya adalah orang tua mesti mengkomunikasikan respek kepada anak. Ya, ada perbedaan antara menegur dan menghina anak. Anak-anak yang tidak menurut, kalau diberitahukan ya dengan respek ya, dia akan lebih tanggap ya. Tapi kalau kita beritahukan dengan penghinaan, menghina-hina dia, misalnya kamu memang anak yang tidak diinginkan di sini, kamu keluar dari rumah ini, kamu seperti sampah lah dan sebagainya, itu penghinaan. Nah, anak-anak seperti kita ya, orang dewasa memerlukan respek, bahkan dari orang tua sendiri. Ada bedanya ya, antara orang tua yang marah namun tetap ya ada respek, dan orang tua yang marah tanpa respek sehingga menghina. Apa beda yang paling mendasar adalah ini. Anak-anak yang ditegur tanpa respek itu tuh menjadi anak-anak yang hancur. Tapi anak-anak yang ditegur dengan respek bertumbuh besar ya, menjadi anak-anak yang utuh ya. Mereka dibentuk karakternya sehingga mereka bisa menempatkan diri dengan lebih baik.
2: Ya, mungkin yang perlu di tegur itu adalah perbuatan atau sikap yang jelek itu, Pak Pol, bukan pribadi si anak itu sendiri.
1: Tepat sekali. Kadang-kadang orang tua ya karena emosi lupa ya, bukan menegur, kenapa kok kamu nggak belajar, ya kamu kok melalaikan tanggung jawab kamu. Nah, orang tua malahan memaki-maki si anak, ya dasar kamu anak yang inilah asal aduh dan sebagainya dah. Belum lagi orang tua yang kalau memaki anak benar-benar ya mulutnya itu tuh sangat-sangat kotor ya. Nah, makin-makin seperti itu menghancurkan anak atau malah menumbuhkan kebencian pada anak kepada orang tuanya. Itu tidak mendidik, sebab tetap anak-anak itu tuh nggak lagi respect dan tidak mau patuh kepada kita.
2: Ya, juga kalau dia dibandingkan dengan saudaranya atau dibandingkan dengan orang lain, itu anak bisa tersinggung gitu, Pak.
1: Betul. Kalau sekali-sekali ya benar-benar jarang kadang-kadang ya, kita munculkan, kamu kok enggak seperti ini. Sekali-sekali saya kira ya enggak berbahaya. Tapi kalau sering kali dibandingkan, anak akan sakit hati sekali. Ya, karena mereka tidak merasa diterima. Yang lainnya adalah ini ya, Pak Gunawan dan Ibu Gulan, orang tua itu tuh harus memberi teladan. Harus memberi teladan terlebih dahulu kepada anak. Tanpa teladan, anak hanya akan takut, bukan tunduk kepada orang tua. Ya, anak-anak itu tuh kalau melihat teladan kita, kehidupan kita yang baik, kita juga melakukan yang kita tuntut darinya, mereka akan lebih patuh. Tapi kalau kita meminta mereka sesuatu yang kita sendiri tidak lakukan, mereka susah patuh. Contoh, kalau kita merokok, kita berkata kepada anak kita tidak boleh merokok, ya susah anak-anak menurut. Sudah tentu teladan kita tidak merokok itu tuh sudah menjadi suatu standar ya, standar nilai yang tinggi di rumah kita. Sehingga anak-anak dipaksa memang untuk mengikuti standar itu. Ya, misalkan kita itu tuh melarang anak-anak nonton film sampai malam-malam. Tapi kita sampai jam 1, jam 2 pagi muterin video atau apa di rumah. Bagaimana anak-anak bisa patuh? Jadi sebelum meminta anak melakukan sesuatu, ya mohon introspeksi. Apakah kita telah menjadi teladan untuk hal itu?
2: Ya, seringkali anak atau apalagi yang berkembang menjadi sudah lebih besar sedikit, itu kan seringkali bertanya, Pak Boleh. Nah, juga ketika dinasehati atau diberitahu, itu kadang-kadang suka mengajukan pertanyaan. Dan kita sebagai orang tua itu juga bisa kehilangan kesabaran di dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan itu.
1: Namun perlu, Pak Gunawan. Sebab pada intinya adalah ini nih. Ini kenyataannya, ini saya kira manusiawi. Kita akan lebih bersedia menuruti ya permintaan orang kalau kita memahami alasannya. Kenapa harus begini? Ya, apa tujuannya? Nah, seringkali anak-anak itu tuh hanya menerima instruksi, larangan, dan sebagainya. Keharusan harus begini begitu, tapi tidak memahami alasannya kenapa. Nah, jadi perlu ya orang tua itu tuh memberikan penjelasan. Tadi mama bilang ini, tadi papa meminta kamu ini, karena apa-apa-apa. Nah, waktu diberikan penjelasan, anak akan lebih bersedia untuk taat ya kepada perintah orang tuanya.
0: Papa, tapi banyak orang tua yang mungkin mengalami kesulitan waktu mencoba menjelaskan ke anak, barangkali ya. Saya ingat pengalaman saya sendiri dari kecil, seringkali kalau misalnya diberi larangan ini dan itu, kalau saya tanya, sering-sering jawabannya, nanti kalau kamu udah besar, kamu lebih bisa ngerti. Sekarang belum ngerti, dah pokoknya ikut aja gini-gini-gini-gini, gitu.
1: Sudah tentu orang tua perlu belajar menerjemahkan ya alasan itu ke dalam bahasa anak sesuai dengan usia dan perkembangannya. Dan Kalau sudah dijelaskan dengan sebaik-baiknya ya pada bahasa anak itu, orang anak-anak tetap tidak mengerti, saya kira ya sudah. Yang penting anak melihat orang tua
0: berusaha
1: memberikan penjelasan. Kenapa penting bagi anak melihat ini? Anak melihat orang tua tidak semena-mena. Kita cenderung berontak terhadap perintah yang dikeluarkan dengan semena-mena. Tapi kalau kita mendengar alasannya, meskipun tidak kita pahami, kita cenderung lebih mau untuk menaatinya.
0: Seperti diktator gitu ya, Bapak?
1: Betul. Jadi kita cenderung lebih mudah berontak kalau orang tua itu otoriter.
2: Iya. Menghadapi orang tua yang otoriter, itu kadang-kadang anak juga pinter, Bapak. Cari yang satunya. Jadi kalau ayahnya yang otoriter, dia cari yang ibunya. Dan biasanya, lalu dia berkata oleh mama, enggak boleh ini. Jadi mama enggak apa-apa gitu loh, Bapak.
1: Ya, itu sebabnya Pak Gunawan, penting sekali orang tua berpadu ya. Kalau mau anak-anak itu taat kepadanya, orang tua mesti sehati. Ini nih sesuatu yang seringkali saya dengar ya dari orang tua yang datang membicarakan masalah anak-anak. Biasanya yang datang hanya satu saja dan biasanya yang datang adalah kaum ibu ya. Dan mereka seringkali berkata, Pak, saya sebetulnya sudah tahu ini harus saya lakukan, saya setuju dengan Bapak. Tapi bapaknya anak-anak tidak setuju. Bapaknya anak-anak selalu membolehkan lagi. Nah akhirnya anak-anak tidak bisa taat kepada saya. Betul sekali. Yang saya mau ingatkan adalah, kalau orang tua itu tidak berpadu, yang akan merosot adalah respek anak kepada orang tuanya. Maka mereka mulai bisa mengadu domba orang tua ya, memain-mainkan orang tua. Nah akhirnya yang dirugikan justru kedua orang tua, bukan hanya satu.
2: Tapi respek yang melorot itu tadi kan terhadap yang tidak setuju dengan anak ini gitu Pak Paul. Di hadapan anak ini mungkin ya hormat anak ini merosot kalau ayahnya yang otoriter gitu. Tapi ibunya kan anak ini senang dengan ibunya jadinya.
1: Nah yang sering terjadi begini Pak Gunawan, tidak selalu begitu. Karena ada kalanya anak-anak justru tidak respek kepada orang tua yang terlalu gampang, yang terlalu mudah menuruti anak-anaknya. Sebab anak-anak akhirnya juga bisa melihat sebetulnya siapa tuh yang hidupnya lebih benar, yang lebih punya wibawa dan mempunyai teladan. Ya, kalau misalkan anak melihat memang yang melarang ini nih yang hidupnya lebih benar, justru akan lebih direspek.
2: Ya, jadi ada penilaian anak terhadap orang tua gitu.
1: Betul sekali. Pada akhirnya ini yang saya ingin katakan Pak Gunawan ya, tentang anak-anak yang tidak menurut ini nih. Orang tua harus menyadari bahwa tidak menurut tidak selalu buruk ya. Ada kalanya tidak menurut justru diperlukan. Karena orang tua tidak selalu benar. Ya, jadi jangan sampai orang tua itu memutlakkan harus menurut. Tidak, sebab kita pun tidak selalu benar ya. Ya, tidak menurut menunjukkan kebebasan anak mengekspresikan diri dan sampai titik tertentu hal ini berdampak positif. Jadi anak yang terus menurut ya, justru bagi saya itu mengkhawatirkan. Sebab bisa-bisa itu menunjukkan si anak tidak mengembangkan suatu pribadi yang kokoh yang sudah ada itu tuh. Karena terlalu mudah sekali dipengaruhi oleh orang lain, termasuk orang tuanya. Jadi dengan kata lain, tidak menurut, tidak senantiasa menuntut respons yang represif dari orang tua.
2: Ya, seringkali justru anak yang menurut itu nanti jadinya anak yang tidak punya pendirian itu, Pak.
1: Kalau terlalu menurut, takutnya saya begitu ya, akhirnya tidak berpendirian dan ini akan merugikan si anak.
2: Ya, di dalam pergaulan atau apa juga sangat kelihatan sekali gitu.
1: Betul sekali.
2: Dia mudah disuruh-suruh atau apa.
1: Betul gitu sekali. Jadinya. Dan akhirnya menjadi korban dari orang lain. Maka ya jangan mengkikis habis ya kemauan anak. Biarkan, kadang-kadang biarkan anak-anak itu berdebat dengan kita. Apalagi waktu dia mulai remaja. Izinkan mereka ya berbeda pendapat dengan kita. Asalkan nantinya kita bisa arahkan kembali.
2: Ya, jadi selain faktor bawaan bahwa memang anak ini punya kemauan yang keras, faktor orang tua ini besar sekali ternyata peranannya, Pak Paul ya.
1: Betul sekali.
2: Ya, nah di dalam hal ini Pak Paul, apakah ada firman Tuhan yang ingin Pak Paul sampaikan?
1: Saya akan bacakan dari Mazmur 1 ayat 3. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Ya, kata ia di sini merujuk kepada orang yang benar, orang yang hidup takut akan Tuhan. Nah, saya mau terapkan ini dalam konteks anak-anak kita. Kalau kita dapat mendidik anak ya, membentuk anak dengan baik, enggak mematahkannya, enggak mengkikis habis dirinya, justru anak-anak itu tuh akan tumbuh seperti pohon. Ya, dia seperti pohon yang subur menghasilkan buah dan tidak layu daunnya. Namun jangan sampai lupa anak-anak ini perlu dinaungi ya terus-menerus dengan firman Tuhan, dengan bimbingan dari Tuhan, sehingga dia bisa bertumbuh dengan arah yang tepat.
2: Baik, terima kasih sekali Pak Paul untuk perbincangan kali ini. Bu Bulan juga banyak terima kasih bisa bersama kami. Para pendengar sekalian, kami mengucapkan banyak terima kasih Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga, Tegur Sapa, Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang mengapa anak tidak menurut. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, silakan Anda menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 58, Malang. Anda juga dapat menggunakan email dengan alamat telaga@indo.net.id. Kami juga mengundang Anda untuk mengunjungi situs kami di www.telaga.org. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Akhirnya dari studio kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda, dan sampai jumpa pada acara Telaga yang akan datang.

Terima kasih Anda masih setia mendengarkan Radio Grace Alone. Sekarang, mendengar Radio Grace Alone menjadi lebih mudah. Anda dapat memasang aplikasi Radio Grace Alone di Android dan iOS Anda. Dapatkan aplikasi Radio Grace Alone di Play Store dan App Store sekarang juga. Anda dapat mencarinya dengan ketik Radio Grace Alone, baik di Play Store atau App Store. Melalui aplikasi Radio Grace Alone, Anda juga dapat berbagi salam dengan pendengar lain, mendapatkan informasi kegiatan Grammy, artikel menarik yang Anda dapat baca, dan sekaligus audio on demand. Pasang sekarang aplikasi Radio Grace Alone dan nikmati setiap acara Radio Grace Alone 24 jam non-stop. Tuhan memberkati.

Di konser kali ini kita mengambil tema favor, sebab itulah yang kami rasakan dari sejak pertama kali kami berdiri sampai hari ini, the favor of God, perkenanan Tuhan dalam kehidupan kami semua sebagai satu jemaat, sebagai satu gereja. Suatu hari Musa meminta Tuhan, tanda, apa tandanya bahwa Engkau menyertai kami Tuhan? Kemudian dia berkata bahwa, kalau Engkau berkenan kepada kami, biar perkenanan-Mu menyertai kami senantiasa, dan itulah yang membedakan kami dengan orang lain. Itulah yang membedakan bangsa kami dengan bangsa lain. Jadi itu sebabnya favor kali ini merupakan satu tema yang sangat tepat, karena bukan hanya sekedar itu yang kami rasakan, tetapi kami percaya bahwa itu pula yang akan terus kami rasakan di tahun-tahun yang akan datang. The favor of God dalam kehidupan kami semua.

Mazmur 31 ayat 21 sampai 22. Terpujilah Tuhan, sebab kasih setianya ditunjukkannya kepadaku dengan ajaib pada waktu kesesakan. Aku menyangka dalam kebingunganku, aku telah terbuang dari hadapan matamu. Tetapi sesungguhnya Engkau mendengarkan suara permohonanku ketika aku ber

Saudara pendengar yang dikasih Tuhan, selamat berjumpa kembali dengan saya Pendeta Pujianto. Kali ini saya bersama dengan saudara dan saya harap saudara dalam keadaan yang baik dan senantiasa di dalam berkat Tuhan selalu, begitu ya. Nah, saudara pendengar, saya akan bersama saudara beberapa menit mendatang dalam acara Terang Kehidupan. Acara yang telah banyak memberkati saudara, dan bagi saudara yang baru menemukan program ini, selamat berjumpa untuk yang pertama kali, dan kiranya saudara tetap menjadi sahabat kami di dalam mendukung, mendoakan acara ini untuk menjadi berkat bagi sesama. Selamat mendengarkan. Saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, pada kali ini senang sekali saya bisa bersekutu bersama saudara-saudara. Saya prihatin karena beberapa waktu yang lalu saudara saya, sahabat saya, harus sakit dan harus dibawa ke rumah sakit karena tiba-tiba saja kaki sebelah kirinya tidak bisa digerakkan, termasuk tangan kirinya, termasuk sampai mata-matanya yang mulai tidak bisa dibuka. Saudara, memang kalau sudah umur 60 tahun ke atas itu memang harus hati-hati dalam memilih makanan, begitu ya. Nah, kali ini saya akan memberikan tema keputusan terletak di tangan kita. Ya. Keputusan terletak di tangan kita. Oleh karena itu saya akan membacakan landasannya Ulangan 11 ayat 8 sampai 32. Ulangan 11 ayat 8 sampai 32 saya akan membacakannya untuk saudara. Jadi kamu harus berpegang pada seluruh perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, supaya kamu kuat untuk memasuki serta menduduki negeri kemana kamu pergi mendudukinya, dan supaya lanjut umurmu di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu untuk memberikannya kepada mereka dan kepada keturunan mereka, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Sebab negeri kemana engkau masuk untuk mendudukinya bukanlah negeri seperti tanah Mesir dari mana kamu keluar, yang setelah ditabur dengan benih harus kau airi dengan jerih payah seakan-akan kebun sayur. Tetapi negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya ialah negeri yang bergunung-gunung dan berlembah-lembah, yang mendapat air sebanyak hujan yang turun di langit. Suatu negeri yang dipelihara oleh Tuhan Allahmu, mata Tuhan Allahmu tetap mengawasinya dari awal sampai akhir tahun. Jika kamu dengan sungguh-sungguh mendengarkan perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, sehingga kamu mengasihi Tuhan Allahmu dan beribadah kepadanya dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, maka ia akan memberikan hujan untuk tanahmu pada masanya, hujan awal dan hujan akhir, sehingga engkau dapat mengumpulkan gandummu, anggurmu, dan minyakmu, dan dia akan memberi rumput di padangmu untuk hewanmu, sehingga engkau dapat makan dan menjadi kenyang. Hati-hatilah supaya jangan hatimu terbujuk sehingga kamu menyimpang dengan beribadah kepada Allah lain dan sujud menyembah kepadanya. Jika demikian, maka aku bangkitlah murka Tuhan terhadap kamu, dan ia akan menutup langit sehingga tidak ada hujan dan tanah tidak mengeluarkan hasil. Lalu kamu lenyap dengan cepat dari negeri yang baik yang diberikan Tuhan kepadamu. Tetapi kamu harus menaruh perkataanku ini dalam hatimu dan dalam jiwamu. Kamu harus mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Kamu harus mengajarkannya kepada anak-anakmu dengan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu dan apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Engkau harus menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu, supaya panjang umurmu dan umur anak-anakmu di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu,
untuk memberikannya kepada mereka selama ada langit dan atas bumi. Sebab jika kamu sungguh-sungguh berpegang pada perintah yang kusampaikan kepadamu untuk dilakukan, dengan mengasihi Tuhan Allahmu dengan hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya dan dengan berpaut padanya, maka Tuhan akan menghalau segala bangsa ini dari hadapanmu, sehingga kamu menduduki daerah bangsa-bangsa yang lebih besar dan lebih kuat daripadamu. Setiap tempat yang diinjak oleh telapak kakimu, kamulah yang akan memilikinya, mulai dari padang gurun sampai gunung Libanon, dan dari sungai itu, yakni sungai Efrat, sampai laut sebelah barat akan menjadi daerahmu. Tidak ada yang akan dapat bertahan menghalangi kamu. Tuhan Allahmu akan membuat seluruh negeri yang kau injak itu menjadi gemetar dan takut kepadamu, seperti yang dijanjikan Tuhan kepadamu. Lihatlah, aku memperhadapkan kepadamu pada hari ini berkat dan kutuk. Berkat apabila kamu mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu hari ini, dan kutuk jika kamu tidak mendengarkan perintah Tuhan Allahmu dan menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini dengan mengikuti allah lain yang tidak kamu kenal. Jadi apabila Tuhan Allahmu telah membawa engkau ke negeri yang kau masuki untuk mendudukinya, maka haruslah engkau mengucapkan berkat di atas gunung Gerizim dan kutuk di atas gunung Ebal. Bukankah keduanya terletak di sebelah barat sungai Yordan, di belakang jalan raya sebelah matahari terbenam, di negeri orang Kanaan yang diam di Araba Yordan, di tantangan Gilgal dekat pohon-pohon terbatin di More? Sebab kamu ini sebentar lagi tidak menyeberangi sungai Yordan untuk memasuki dan menduduki negeri yang diberikan kepada oleh Tuhan Allahmu. Dan apabila kamu akan menduduki dan mendiaminya, maka haruslah kamu melakukan dengan setia segala ketetapan dan peraturan yang kupaparkan kepadamu pada hari ini. Demikian landasan kita untuk berbincang pada pertemuan kita kali ini, saudara. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur kepadamu jikalau kami boleh belajar kebenaran melalui firman Tuhan yang akan kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih banyak. Kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pimpin kami supaya kami mendapat berkat dari Tuhan. Haleluya. Amin.

tidak terkejut karena di tanah yang baru, dengan budaya yang baru, suasana yang baru, harus ada patokan-patokan yang dipegang oleh bangsa pilihan Allah ini, supaya bangsa ini tidak gampang hanyut oleh pengaruh-pengaruh yang terjadi pada di tempat yang baru. Tetapi kalau kita memperhatikan tadi adalah ada kalimat-kalimat yang bagus yang menjadi perenungan kita pada pertemuan kita kali ini, saudara. Begini, aku memperhadapkan kepadamu. Jadi bangsa pilihan Allah ini dikasih tahu Musa begini, aku memperhadapkan kepadamu pada hari ini berkat dan kutuk. Berkat apabila kamu mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, dan kutuk jika kamu tidak mendengarkan perintah Tuhan Allahmu. Saudara pendengar yang dikasih Tuhan, coba renungkan, ada pilihan, terserah kita kalau kita terapkan dalam kehidupan kita. Anda mau turut firman Tuhan atau tidak, itu terserah kita. Itu pilihan kita. Kita mau hidup di dalam kutuk, ya silakan. Kita mau hidup di dalam berkat, ya silakan. Semua kita, saya dan saudara, orang-orang di dunia tanpa terkecuali, pasti keinginannya, cita-citanya, hidam-hidamannya adalah kehidupan yang diberkati Tuhan. Dia sehat, hidupnya dijauhkan dari rintangan dan tantangan, hidupnya penuh kegembiraan, penuh sukacita, segala apa yang dibutuhkan dicukupi, kan begitu? Ya enggak? Enggak ada itu di dunia ini yang beri, waduh sudahlah, saya tak hidup yang menderita saja, yang enak kamu-kamu aja lah, saya tak menderita, enggak ada. Semua orang tanpa terkecuali, dari masyarakat kecil sampai masyarakat besar, yang tidak punya kedudukan, yang punya kedudukan, yang warna kulit apapun, tanpa terkecuali pasti keinginan di dalam hatinya memiliki hidup yang diberkati, sehat, penuh sukacita. Saudara, semua perkara yang mengacu pada hal yang baik diharapkan oleh saya dan saudara hadir di dalam kehidupan kita. Betul gak? Semua perkara yang mengacu pada hal yang baik supaya hadir dalam kehidupan kita, itulah yang disebut berkat. Saudara, yang tidak diingini oleh saya, yang tidak diingini oleh saudara dan semua orang, tentunya saya yakin ini orang itu, saya itu, saudara itu tidak senang, tidak ingin hidup menderita, hidup dipenuhi kemiskinan, senantiasa sakit-sakitan. Pasti tidak diharapkan sama sekali. Dan masih banyak lagi kesulitan-kesulitan yang lain. Nah, tidak mengharapkan begitu terjadi. Semua yang terjadi, semua yang terjadi di dalam kehidupan kita yang bertendensikan hal yang buruk, maka bisa disebut itu kutuk. Jadi begini saudara, bisa saya katakan antara berkat itu, berkat dan kutuk itu berlawanan gitu ya. Saling berlawanan. Saudara, nah sekarang ini bagaimana? Kalau saudara dan saya ini ingin menjadi berkat, ingin diberkati dalam hidup ini, maka tidak ada lain yang harus kita lakukan, harus melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dan dilakukan dengan penuh ketaatan. Jadi antara berkat dan kutuk itu hanya dibatasi

satu kata, apa itu? Ketaatan. Nah sekarang saya dan saudara itu harus memilih. Mana sih yang harus kupilih? Mendapatkan berkat atau mendapatkan kutuk? Saudara, kalau saya khotbah di gereja-gereja, saya diundang untuk berkhotbah, maka saya itu senantiasa bertanya, siapa yang ingin diberkati Tuhan? Oh, seluruh jemaat angkat tangan. Wah, angkat tangan tinggi-tinggi, saya mau diberkati oleh Tuhan. Tetapi saudara, setelah itu saya memberikan beberapa paparan bagaimana supaya diberkati Tuhan. Salah satunya adalah hidup di dalam ketaatan kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, bila kita renungkan apa yang saya baca tadi, dan kalau saudara memperhatikan, sebenarnya bagaimana sih? Kalau saudara melihat Tuhan itu bagaimana? Dari ayat-ayat yang saya baca tadi, saya menyimpulkan kepada saudara, dan ini saya yakini benar, bahwa Tuhan itu memberi kebebasan kepada kita seluas-luasnya di dalam pilihan hidup. Terserah kita. Mana yang kita mau jalani, terserah kita. Apa kita mau memilih untuk taat kepada kehendak Tuhan, taat kepada firman Tuhan, melakukan firman Tuhan dengan setia, dan kita mencoba untuk menghindari sikap tidak taat kepada Tuhan. Kita mencoba menghindari memilih menurut keinginan sendiri, menyenangkan daging kita. Saudara, kalau kita memang begitu, maka kita hidup kita akan diberkati, itu janji Tuhan. Kamu akan mendapat kesenangan, kamu akan mendapat kebaikan, kamu diberi kesehatan, itu katanya janji Tuhan begitu. Tetapi apabila kita memang sengaja hidup tidak baik, menolak setia kepada Tuhan, maka sudah jelas konsekuensinya dari ketidaktaatan kita sendiri itu apa? Kutuk, hal-hal yang buruk terjadi pada saudara. Mungkin ada yang berkata begini, aduh Pak, om-om. Saya banyak kali ini sekarang dipanggil om. Om-om, mustahil lah. Saya bisa taat kepada Tuhan. Selama kita masih hidup di dunia ini, mana om bisa taat? Saudara, banyak kali mungkin saudara juga berkata begitu kepada saya. Tetapi saya akan berkata kepada saudara, Tuhan itu sangat tahu kelemahan, sangat tahu kekurangan kita. Karena itu Tuhan menasihatkan kepada kita, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Itu yang dikatakan Tuhan kepada para murid, dan itu juga yang dikatakan Tuhan kepada kita begitu. Kita berjaga-jaga dan berdoa. Hati-hati menjalani hidup ini. Memang daging itu lemah. Ini adalah kenyataan hidup manusia. Tuhan sudah tahu itu. Tidak perlu saudara mengatakan, Tuhan sudah tahu. Namun saya akan katakan kepada saudara bahwa itu bukanlah alasan bagi kita untuk hidup di dalam ketidaktaatan. Wah ya lemah daging saya ya. Maaf aja Tuhan, tidak boleh begitu. Kematian Tuhan Yesus di kayu salib adalah bukti kasih dan kepedulian Tuhan kepada kita. Olehnya segala kutuk dosa, sakit, penyakit, kemiskinan, kelemahan, dan sebagainya telah ditanggungnya. Ditanggung Tuhan Yesus.
Tuhan juga telah mengutus Roh Kudus untuk menolong kita sehingga kita dimampukan untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Jika kita ingin menikmati berkat-berkat dari Tuhan, hanya ada satu pilihan, yaitu taat. Nah, sekarang keputusan sepenuhnya di tangan kita. Mana yang kita pilih? Mau taat atau tidak, itu terserah kita. Nah, saudara pendengar yang dikasih Tuhan, sekali lagi memang kerinduan kita bersama itu kan diberkati oleh Tuhan. Hidup sehat, penuh sukacita, begitu ya. Saya menyimpulkan beberapa yang menjadi pelajaran bagi kita. Satu, kerinduan kita, cita-cita kita untuk hidup di dalam kegembiraan, di dalam berkat, di dalam sukacita sehat, tidak ada lain kalau kita taat kepada firman Tuhan. Itu yang pertama. Kita harus taat kepada firman Tuhan kalau pilihan kita, hidup kita kepengin hidup yang diberkati, sehat, dan penuh sukacita. Terserah saudara itu. Yang kedua, hidup ini mesti harus berjaga-jaga. Hidup ini harus berjaga-jaga. Artinya harus hati-hati. Sebelum bertindak harus kita pikir dengan matang-matang, apakah yang aku lakukan itu berkenan kepada Tuhan atau tidak. Itu perlu kita duduk diam dulu, menimbang-nimbang. Jangan apa itu reaktif lah. Iya, ada apa-apa langsung bertindak tanpa dipikir dulu. Jangan, banyak kelirunya. Kita harus berjaga-jaga. Jadi dipikir dulu, kalau saya ngomong begini akibatnya apa? Kalau saya bertindak begini akibatnya apa? Itu harus begitu direnungkan. Dan yang berikutnya adalah berdoa. Saudara, mau atau tidak mau, salah satu kuasa di dalam mengubah segala sesuatu adalah karena kesungguhan dari doa kita. Apakah saudara sudah menyisihkan waktu untuk berdoa? Kata Paulus, doa orang benar kalau sungguh-sungguh didoakan sangat besar kuasanya. Nah, apakah saudara sudah memanfaatkan waktu, menyisihkan waktu untuk berdoa? Atau saudara saat ini, sampai saat ini belum ada waktu khusus untuk berdoa? Saudara pendengar yang dikasih Tuhan, itulah yang bisa saya sampaikan kepada saudara. Keputusan sepenuhnya sekali lagi di tangan kita. Jika kita mau hidup bergembira, hidup sukacita, sehat, diberkati, itu tiga hal itu yang harus dilakukan oleh saudara. Tetapi kalau saudara, enggak apa-apa saya hidup dalam kutuk, ya terserah, yang gitu ya. Nah, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur kepadamu jikalau pada saat ini kami boleh menyampaikan kebenaran kepada saudara-saudara kami. Kiranya apa yang hambamu sampaikan diurapi oleh Tuhan dan menjadi berkat, menjadi kekuatan beriman kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya.

0: Saudara pendengar, saya cukupkan sekian dulu perjumpaan kita. Lain kali bisa dilanjutkan lagi. Apabila saudara ada pertanyaan-pertanyaan tertentu yang perlu jawaban, saudara silakan menulis surat kepada kami, Terang Kehidupan, PO Box 84, Malang 65101, Jawa Timur. Terang Kehidupan, PO Box 84, Malang 65101, Jawa Timur. Tetapi jikalau saudara ingin SMS, segera SMS supaya dapat jawaban itu. Nomornya 081233693793, 081233693793. Tuhan memberkati saudara.
1: Dengan segenap hatiku, aku mencari Engkau. Janganlah biarkan aku menyimpang dari perintah-perintah-Mu. Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Lakukanlah kebajikan kepada hamba-Mu ini, supaya aku hidup.

Terima kasih Anda masih setia mendengarkan Radio Grace Alone. Sekarang, mendengar Radio Grace Alone menjadi lebih mudah. Anda dapat memasang aplikasi Radio Grace Alone di Android dan iOS Anda. Dapatkan aplikasi Radio Grace Alone di Play Store dan App Store sekarang juga. Anda dapat mencarinya dengan ketik Radio Grace Alone, baik di Play Store atau App Store. Melalui aplikasi Radio Grace Alone, Anda juga dapat berbagi salam dengan pendengar lain, mendapatkan informasi kegiatan Grammy, artikel menarik yang Anda dapat baca, dan sekaligus audio on demand. Pasang sekarang aplikasi Radio Grace Alone dan nikmati setiap acara Radio Grace Alone 24 jam non-stop. Tuhan memberkati.

semua lagu-lagu yang aku buat atau aku nyanyikan dan aku tulis semuanya untuk Tuhan. So intinya adalah His songs, His love is louder, lebih keras dari semua apa yang ada dalam kehidupanku.

waktu begitu cepat berlalu. Mari, kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

5-8. Apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku, merenungkan engkau sepanjang awal malam, sungguh engkau telah menjadi penolongku, dan dalam naungan sayapmu aku bersorak-sorai. Jiwaku melekat kepadamu, tangan kananmu menopangku.

Terima kasih Anda masih setia mendengarkan Radio Grace Alone. Sekarang, mendengar Radio Grace Alone menjadi lebih mudah. Anda dapat memasang aplikasi Radio Grace Alone di Android dan iOS Anda. Dapatkan aplikasi Radio Grace Alone di Play Store dan App Store sekarang juga. Anda dapat mencarinya dengan ketik Radio Grace Alone, baik di Play Store atau App Store. Melalui aplikasi Radio Grace Alone, Anda juga dapat berbagi salam dengan pendengar lain, mendapatkan informasi kegiatan Grammy, artikel menarik yang Anda dapat baca, dan sekaligus audio on demand. Pasang sekarang aplikasi Radio Grace Alone dan nikmati setiap acara Radio Grace Alone 24 jam non-stop. Tuhan memberkati. Terima kasih Anda masih setia mendengarkan Radio Grace Alone. Sekarang, mendengar Radio Grace Alone menjadi lebih mudah. Anda dapat memasang aplikasi Radio Grace Alone di Android dan iOS Anda. Dapatkan aplikasi Radio Grace Alone di Play Store dan App Store sekarang juga. Anda dapat mencarinya dengan ketik Radio Grace Alone, baik di Play Store atau App Store. Melalui aplikasi Radio Grace Alone, Anda juga dapat berbagi salam dengan pendengar lain, mendapatkan informasi kegiatan Grammy, artikel menarik yang Anda dapat baca, dan sekaligus audio on demand. Pasang sekarang aplikasi Radio Grace Alone dan nikmati setiap acara Radio Grace Alone 24 jam non-stop. Tuhan memberkati.

Terima kasih Anda masih setia mendengarkan Radio Grace Alone. Sekarang, mendengar Radio Grace Alone menjadi lebih mudah. Anda dapat memasang aplikasi Radio Grace Alone di Android dan iOS Anda. Dapatkan aplikasi Radio Grace Alone di Play Store dan App Store sekarang juga. Anda dapat mencarinya dengan ketik Radio Grace Alone, baik di Play Store atau App Store. Melalui aplikasi Radio Grace Alone, Anda juga dapat berbagi salam dengan pendengar lain, mendapatkan informasi kegiatan Grammy, artikel menarik yang Anda dapat baca, dan sekaligus audio on demand. Pasang sekarang aplikasi Radio Grace Alone dan nikmati setiap acara Radio Grace Alone 24 jam non-stop. Tuhan memberkati.

Terima kasih Anda masih setia mendengarkan siaran kami. Radio Grace Alone memancar 24 jam non-stop, menghadirkan pujian, renungan, dan firman Tuhan. Bila Anda diberkati melalui siaran Radio Grace Alone, kami mengajak Anda mendukung siaran ini. Dukungan Anda bisa dalam bentuk doa atau juga dalam bentuk dukungan dana. Bila Anda ingin mendukung kami dalam dana, Anda dapat menyalurkan melalui rekening atas nama Yayasan Grami di nomor 464-604-888 BCA Dharma Husada, Surabaya. Mari kita bersama melayani. Terima kasih, Tuhan memberkati.

0: And next we have Micah Tyler.
1: Hey, thanks. let's praise the Lord.

begitu cepat berlalu. Mari, kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Mazmur 113 ayat 1-4. Haleluya, pujilah hai hamba-hamba Tuhan, pujilah nama Tuhan. Kiranya nama Tuhan dimasyhurkan sekarang ini dan selama-lamanya. Dari terbitnya sampai kepada terbenamnya matahari, terpujilah nama Tuhan. Tuhan tinggi mengatasi segala bangsa, kemuliaannya mengatasi langit.

0: follow Instagram kami at New Life Bethlehem.
1: Dan jangan lupa buat subscribe YouTube channel kita di New Life Bethlehem dan klik tombol yang ada loncengnya supaya kalian tahu kalau kita upload video.
0: See you!

Yeremia 17 ayat 5 dan 7. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan hatinya menjauh daripada Tuhan. Tetapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan.

Pendengar yang terkasih, program Grace Alone kembali hadir membantu Anda menemukan anugerah Allah dalam setiap detil kehidupan kita. Bersama hambanya, Yakub Tri Handoko, Gembala Sidang Gereja Kristus Rahmani Indonesia Exodus, Surabaya. Melalui program ini, kita akan belajar bahwa segala sesuatu adalah anugerah, dan anugerah menopang segala sesuatu.

Shalom. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini saya rindu di kebaktian 1 sampai yang ketiga kita semua berbicara bukan tentang kita, yaitu berbicara tentang orang-orang lain yang belum mengenal Tuhan, yang ada di sekeliling kita, dan Tuhan ingin kita untuk menjangkau mereka. Walaupun teks nanti yang akan saya bawakan di dalam KU 1, 2, dan 3 berbeda-beda, tetapi intinya tetap satu bagi kita, yaitu ini tiba waktunya bagi orang Kristen untuk berdiri dan berani menyatakan imannya. Ini bukan waktunya lagi bagi kita berbicara hanya kita dengan Tuhan. Kekristenan itu bukan hanya antara kita dengan Tuhan. Kekristenan itu bukan hanya masalah kita punya persoalan dan Tuhan menghibur kita. Kekristenan itu bukan hanya masalah perasaan sentimental, kita merasa dekat dengan Tuhan, kita merasa dipuaskan oleh Tuhan, dan kita lupa tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada kita, yaitu ada banyak orang di sekeliling kita yang belum mengenal Tuhan, dan Tuhan ingin kita menjangkau orang-orang itu. Dan mari yang pertama ini kita melihat di dalam Matius pasal yang terakhir. Matius pasal yang terakhir. Kalau kita sulit menemukan, cari Markus dulu. Sebelum Markus pasal yang pertama itu Matius pasal yang terakhir. Matius pasal yang terakhir, pasal 28 ayat 16 sampai yang ke-20. Kita akan membaca secara bergantian Matius 28 ayat 16 sampai yang ke-20. Kalau sudah menemukan, kita akan membaca. Saya akan memulai ayat yang genap, Bapak Ibu Saudara, ayat yang ganjil, ayat 20, kita baca bersama-sama. Beginilah bunyi firman Tuhan, Matius 28 ayat 16 sampai yang ke-20. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika mereka tiap, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Amin. Di dalam kekristenan ada dua istilah yang biasanya dipakai. Yang pertama itu adalah amanat agung. Teks yang kita baca tadi itu biasa disebut sebagai amanat agung. Kita diberi tugas untuk memberitakan Injil. Juga ada istilah yang lain, yaitu mandat budaya. Di dalam Kejadian 1, ketika Allah menciptakan manusia, Allah memberi mandat kepada manusia, yaitu supaya manusia memenuhi bumi dan menguasai bumi, mengatur bumi untuk Allah. Nah, ini yang disebut mandat budaya. Nah, dulu pada saat mandat budaya dilakukan, kita tidak perlu amanat agung, karena manusia belum jatuh ke dalam dosa. Semua yang ada di muka bumi adalah nilai-nilai kerajaan Allah. Apa yang ada di muka bumi ketika manusia bekerja untuk Allah. Ketika manusia itu menikah untuk Allah, melakukan apapun untuk Allah. Tetapi ketika dosa sudah mulai masuk ke dalam dunia, maka apa yang dilakukan manusia justru untuk melawan Allah. Karena itu mandat budaya tidak akan pernah berhasil tanpa dibarengi dengan amanat agung. Dan kita diberi tugas yang luar biasa berat oleh Tuhan. Nah, saudara, di dalam teks yang tadi kita baca dikatakan bahwa ke-11 murid, yang 12 kan satu sudah pensiun dini, yaitu Yudas Iskariot. Jadi sekarang tinggal 11. Nah, ke-11 murid diperintahkan Tuhan, "Nanti kamu menemui aku di Galilea." Nah, pada saat mereka bertemu di Galilea itu dikatakan beberapa langsung menyembah Tuhan, beberapa ragu-ragu. Pada saat melihat beberapa ragu-ragu, Tuhan Yesus tidak berkata begini kepada yang ragu-ragu. Bingung ya? Kok lihat aku bangkit ya? Tidak apa-apa, bingung sebentar, tidak apa-apa ya. Take your time, tidak apa-apa. Nanti kalau kamu sudah ngeh, kamu kalau sudah paham, nah nanti baru kamu nyembah aku, tidak apa-apa. Tuhan tidak berkata begitu. Ketika Tuhan melihat ada yang menyembah dan ada yang tidak menyembah, Tuhan Yesus mendekati mereka semua. Dan kemudian Tuhan Yesus mengucapkan beberapa kalimat. Nah, kalau kalimat ini diucapkan sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, berarti kalimat ini adalah kalimat yang penting.
Biasanya kalau ada orang sudah mau meninggal dunia di tempat tidur, dia memanggil keluarganya, pasti dia akan membicarakan hal-hal yang penting. Dia akan bicara tentang warisan, dia akan bicara tentang bisnis. Tidak mungkin ketika orang sudah mau meninggal dia bicara tentang sandal jepit misalnya, karena tidak penting. Nah, apa yang dikatakan Tuhan Yesus di bagian ini adalah perkataan-perkataan terakhir sebelum dia naik ke surga. Sehingga ini adalah perkataan-perkataan yang penting. Itulah sebabnya mengapa banyak orang itu menyebut ini sebagai amanat agung. Bahasa Indonesia itu sengaja memakai kata amanat. Karena ini bukan hanya perintah yang biasa, tetapi perintah yang sangat penting yang diucapkan orang pada waktu dia hendak berpisah dengan orang lain yang dia kasih. Dalam hal ini Tuhan Yesus mau naik ke surga. Ini sesuatu yang penting. Kalau di dalam bahasa Inggris itu disebut dengan nama Great Commission. Pengutusan yang besar. Tetapi sekarang Great Commission itu menjadi Great Omission. Omission itu penghilangan. Jadi kita bukan hanya sekarang menerima Great Commission, seharusnya kita diutus untuk memberitakan Injil. Tetapi sekarang banyak orang justru tidak peduli dengan Great Commission. Makanya orang menyebutnya sekarang Great Omission, penghilangan yang besar. Dan itulah kehilangan yang besar di dalam kekristenan. Kekristenan lupa tugasnya di dalam dunia ini. Kita terlalu asik memandang kekristenan itu hanya masalah kita dengan Tuhan, masalah perasaan sentimental antara kita dengan Tuhan, sentimental antara kita dengan Tuhan. Kita lupa untuk apa kita ada di dalam dunia.

benar, kata yang dipakai itu berbicara tentang otoritas, bukan tentang kuasa. Bahasa Yunani-nya saya cek memang bukan kuasa, tetapi otoritas. Nah, bedanya apa? Kuasa dengan otoritas. Kalau di dalam Alkitab atau di dalam hidup kita sehari-hari, kalau kita mengatakan kita ini berkuasa, itu lebih berbicara tentang power. Tetapi kalau kata Yunani yang dipakai di sini, itu artinya adalah authority, otoritas, sebuah wewenang secara legal, sebuah wewenang yang tidak bisa diganggu gugat, itu namanya otoritas. Kalau saudara masih bingung, saya kasih contoh misalnya. Saudara cari ketua geng di Jakarta, salah seorang ketua geng di Jakarta, dan saudara hadapkan dia dengan Pak Jokowi. Yang lebih punya kuasa siapa? Yang lebih punya otoritas siapa? Yang lebih punya kuasa itu yang ketua geng. Karena mungkin tenaganya lebih besar, dia mungkin lebih gemuk, pasti mungkin, karena Pak Jokowi terlalu kurus. Nah, dia mungkin punya kuasa lebih besar, pandai berkelahi. Tetapi persoalannya adalah dia tidak punya otoritas. Nah, Pak Jokowi sekalipun kurus begitu, otoritasnya besar. Nah, ini berbicara tentang otoritas. Dan mengapa Tuhan sebelum memberikan amanat agung, pergilah kamu jadikan semua bangsa muridku, dia perlu memberitahu bahwa segala otoritas sudah diberikan kepada dia. Sebetulnya Tuhan Yesus sedang memberitahu murid-murid, dia itu menggenapi sebuah nubuat. Beri sekat Matius 28. Kita lihat Daniel pasal 7. Mari kita lihat Daniel pasal yang ke-7. Orang-orang Yahudi punya pengharapan bahwa nanti kalau Mesias datang menabiskan kerajaan Allah, inilah yang akan digenapi oleh Mesias. Daniel pasal 7 ayat 13 dan 14 saya bacakan. Aku terus melihat dalam penglihatan malam itu, tampak datang dengan awan-awan dari langit seorang seperti anak manusia. Datanglah ia kepada yang lanjut usianya itu, dan ia dibawa ke hadapannya. Seorang seperti anak manusia. Karena itu Yesus sering menyebut dirinya anak manusia, huruf besar semua. Kemudian ayat 14, lalu diberikan kepadanya kekuasaan dan kemuliaan dan kekuasaan sebagai raja, maka orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa dan bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal, yang tidak akan lenyap, dan kerajaannya ialah kerajaan yang tidak akan musnah. Saudara, di sana saudara melihat beberapa ide yang muncul di Daniel 7 dan juga muncul di dalam Matius 28. Idenya tentang apa? Idenya tentang kekuasaan. Idenya tentang otoritas. Di Daniel 7, seorang seperti anak manusia diberikan segala kekuasaan, segala kemuliaan, segala otoritas. Kemudian Tuhan Yesus di Matius 28 mengatakan, kepadaku telah diberikan segala otoritas. Kemudian di Daniel pasal 7 berbicara tentang semua bangsa. Tadi seorang seperti anak manusia diberikan kemuliaan, kekuasaan atas apa? Segala bangsa, segala suku, bahasa. Dan di dalam Matius 28, Yesus berkata, pergilah kamu, jadikan semua bangsa muridku. Kemudian di Daniel pasal 7 tadi dikatakan bahwa kekuasaan dari seorang seperti anak manusia, kekuasaannya adalah kekuasaan yang kekal, yang tidak mungkin musnah. Di Matius 28, Tuhan berjanji, ketahuilah kamu, aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Bicara tentang kekekalan, jadi sama-sama bicara tentang otoritas, sama-sama bicara tentang segala bangsa, sama-sama berbicara tentang kekekalan. Sehingga pada saat Tuhan Yesus berkata, kepadaku telah diberikan segala otoritas di surga dan di bumi. Murid-murid yang adalah orang Yahudi langsung tahu bahwa Tuhan Yesus sedang mengutip Daniel pasal 7. Tuhan Yesus sedang berkata bahwa sekarang ini melalui kematianku, melalui kebangkitanku, ayat tadi digenapi. Jadi kalau kita bertanya apa alasannya kita melakukan amanat agung, alasannya adalah karena yang memberi perintah kepada kita adalah pribadi yang punya otoritas di surga dan di bumi.

Kalau yang memberi perintah punya otoritas di surga dan di bumi, pertanyaan saya adalah siapa kita? Siapa saya? Siapa saudara punya hak untuk melawan? Siapa kita punya hak untuk berkata tidak mau? Siapa kita punya hak untuk ragu-ragu dan berkata, aduh, aku belum siap? Murid-murid yang belum siap menyembah Tuhan, Tuhan Yesus datangi dan berkata, hei, segala otoritas ada di dalam tanganku. Saudara, yang memberi perintah ini bukan hamba Tuhan. Yang memberi perintah ini bukan ketua sinode. Yang memberi perintah ini adalah pribadi yang punya otoritas di surga dan di bumi. Malaikat saja tunduk kepada dia. Malaikat saja nurut kepada dia. Tapi sayangnya mengapa banyak orang Kristen justru tidak pernah menanti? Mengapa justru banyak orang Kristen mengabaikan perintah yang sangat penting di dalam firman Tuhan ini? Kita lupa siapa yang memberikan perintah ini. Kita sudah belajar tentang alasan kita melakukan amanat agung. Yang kedua, kita akan melihat isi amanat agung. Apa sih isinya? Coba kita membaca kembali di dalam Matius tadi. Matius pasal yang ke-28 ayat yang ke-19 kita baca. Karena itu, perhatikan kata sambung yang dipakai. Karena itu, karena apa? Karena kepadaku telah diberikan segala otoritas di surga dan di bumi. Karena itu, tidak ada pilihan bagi kita. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, ayat 20a, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Ada berapa anak kata perintah di sana? Ada berapa? Pergilah, terus jadikan semua bangsa muridku, terus baptislah, terus ajarlah. Kalau di dalam bahasa Indonesia itu kita mendapati ada 4 kata, dan 4 kata ini semuanya sejajar. Pergilah, jadikan semua bangsa muridku, baptislah, ajarlah. Semuanya sejajar, membentuk siklus. Tapi kalau kita melihat di dalam teks asli Alkitab, maka kita akan menemukan di antara 4 kata kerja tadi, sebetulnya ada satu yang jadi induk kalimat. Ada satu yang menjadi inti di antara semuanya. Dan saudara silakan menebak, yang benar akan ditraktir makan siang oleh yang salah. Mana di antara 4 kata kerja ini yang merupakan intinya? Pergilah, jadikan murid, baptiskan atau ajarkan? Ada ajarkan, ada janjikan, terus jadikan ya, jadikan, ajarkan, terus baptis, baptis, kreatif ya. Terus apa lagi? Ada usulan lain? Ternyata di dalam bahasa Yunani, kata yang paling penting, yang menjadi inti di dalam perintah ini adalah jadikan murid. Intinya itu sebetulnya ada di sana. Jadikanlah semua bangsa murid. Nah, sayangnya bahasa Indonesia menerjemahkannya begini nih. Jadikanlah semua bangsa muridku. Kunya itu siapa? Tuhan Yesus. Setelah saya selidiki di teks asli, ternyata kataku itu tidak ada. Nah, sekarang kalau kataku tidak ada, bunyinya kan begini dong. Jadikanlah semua bangsa murid. Muridnya siapa? Muridnya siapa? Coba ini. Muridnya siapa? Kalau di dalam bahasa Inggris itu kan cuma begini bunyinya, making disciples of all nations. Enggak ada my disciples, enggak ada. Jadikan semua bangsa murid. Muridnya siapa? Jawabnya gampang. Yang mengajar siapa? Yang mengajar mereka itu siapa? Ayat 20a tadi loh mengatakan apa? Dan
ajarlah mereka. Yang mengajar siapa? Yang mengajarkan kita loh. Kalau yang mengajar kita, berarti mereka akan jadi muridnya siapa? Muridnya kita. Loh kok bisa? Berarti bukan muridnya Tuhan. Muridnya Tuhan, tapi melalui kita. Coba beri sekat bagian ini, baca 1 Korintus. Ini ayat yang luar biasa. Ini sikap Paulus yang berbeda dengan kebanyakan kita. 1 Korintus pasal yang ke-11. Ayat yang pertama. 1 Korintus pasal 11 ayat yang pertama. Baca sama-sama yang keras. Inilah yang saya yakin bisa mewakili apa yang dimau Tuhan di dalam amanat agung. 1 Korintus 11 ayat 1. Kita baca. Jadilah pengikutku sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Jadi kita ini disuruh menjadikan semua bangsa itu murid. Bukan muridnya Tuhan Yesus. Murid kita dulu. Tapi bagaimana mereka bisa menjadi murid Tuhan Yesus kalau kita sendiri tidak pernah jadi murid yang baik? Kalau kita sudah menjadi murid yang baik, maka kita bisa memuridkan orang lain. Dan kata murid yang dipakai di situ itu berbeda dengan murid di dalam konsep modern. Kalau di dalam konsep modern, murid itu dengan guru hubungannya formal. Hubungannya cuma kamu datang ke sekolah pagi hari, tak kasih pengetahuan, setelah itu kamu pulang. Masalah kamu hidupnya mirip dengan aku atau tidak, itu bukan urusannya guru. Biasanya sebagian guru berpikir begitu, tidak semua guru. Tapi sebagian mengatakan, pokoknya ini aku tahu, aku berikan kepadamu, dan itu sudah selesai. Itu konsep murid modern. Tapi kalau konsep murid kuno dulu, namanya murid itu bukan student. Murid itu disciple. Disciple itu berarti dia akan hidup bersama dengan gurunya. Dia bukan hanya belajar pengetahuan, tetapi dia juga belajar kehidupan. Bukan cuma mengimpartasi knowledge, pengetahuan, teologi, doktrin, tetapi juga mengimpartasi kehidupan. Pengikut kita melihat dari dekat bagaimana kita menghadapi kesulitan-kesulitan hidup, bagaimana kita memecahkan konflik, bagaimana kita menghadapi hal-hal yang sulit di dalam hidup kita. Orang lain sebagai murid itu akan melihat kita. Dan Tuhan memberi perintah kepada kita. Inti dari amanat agung itu adalah kita menjadikan orang lain murid kita. Sebagaimana kita sudah menjadi muridnya Tuhan. Nah, saudara, ini bukan sesuatu yang gampang. Kalau kita cuma memberitakan Injil, itu paling gampang. Nah, saya tanya kepada saudara, coba dijawab yang jujur. Memberitakan Injil kepada orang yang dekat dengan kita, keluarga, dengan memberitakan Injil kepada orang yang tidak kita kenal, di mall, di bis, di terminal misalnya, saudara mendapati lebih gampang mana, memberitakan Injil kepada orang yang dekat atau kepada orang yang jauh? Kenapa lebih mudah memberitakan Injil kepada orang yang jauh? Karena tidak lihat hidup kita kok. Kita cuma bisa berkata, wah, Tuhan itu luar biasa, Tuhan Yesus itu baik, kamu jadilah pengikutnya dia. Mau gak kamu jadi pengikutnya dia? Nanti untung loh, orang itu gak pernah tanya, lah kamu sudah jadi belum? Kalau tanya begitu, kita langsung jawabnya, semua perlu waktu ya. Kamu dulu aja. Nanti kalau kamu sampai sana, nanti kita salamnya sama Tuhan Yesus ya. Kita seringkali cuma bisa bicara, tapi kita sendiri tidak pernah mengalaminya. Kita sendiri tidak pernah jadi murid. Kalau saudara tidak pernah jadi murid, bagaimana saudara bisa memuridkan orang lain? Kalau cuma memberitakan Injil, sebetulnya tidak terlalu sulit. Meskipun bagi sebagian kita memberitakan Injil itu sulit. Tapi saya berkali-kali memberitakan Injil. Bagi saya, memberitakan Injil itu tidak sulit, saudara. Saya pernah ada di mikrolet. Saya biasa kalau di mikrolet, saya duduknya mesti di sebelahnya sopir. Karena enak. Kalau kita memberitakan Injil, sopirnya tidak berani bantah.
kan ada tulisannya toh, dilarang bercakap-cakap dengan sopir loh. Jadi sopirnya tidak berani jawab dan sopir tidak berani menurunkan kita. Dia butuh uang kita soalnya, bukan ya. Saya paling senang itu duduk di sebelahnya sopir. Dan saya tahu pada waktu saya duduk di sebelah sopir, tiba-tiba ada orang lain lagi datang. Wah, begitu ada orang lain datang, saya senang sekali. Berarti sekali pemberitaan Injil dua orang dengar toh, saya langsung berkata, silakan Mas di tengah, saya yang di pinggir. Wah, setelah dia di tengah, saya di pinggir. Saya beritakan Injil. Pada waktu beritakan Injil, orangnya langsung mengintimidasi saya. Langsung bilang begini, Mas tidak tahu ya, saya orang apa. Begitu dia begitu, waduh, saya langsung noleh di balik jaketnya apakah ada tanda tanya atau tidak. Tidak ada tanda tanya, ya sudah berarti aman kan begitu. Nah, secara berkali-kali saya memberitakan Injil itu tidak terlalu sulit. Saya bertemu dengan seorang sopir taksi pada waktu saya ada di Bandara Jakarta. Saya mau mendoakan seseorang. Saya sedang berada di tol, ngebut. Saya berkata kepada dia, Mas, pernah tahu enggak nama Tuhan Yesus? Wah, begitu saya tanya begitu, langsung direm mendadak. Di tengah jalan tol, gila dia, sungguh. Terus dia bilang begini, kamu ngomong Yesus lagi, tak pukul kamu di sini. Terus saya senyum, ya, it's okay, sorry. Ya. Terus jalan lagi kan, setelah jalan, saya tanya, oh orang Surabaya ternyata. Nah setelah orang Surabaya saya ajak guyon, waduh dia tertawa terpinggal-pinggal surat tertawa seneng gitu kan. Kemudian saya tanya, aku boleh tanya anda, apa? Kamu kok begitu benci Tuhan Yesus itu kenapa? Nama Yesus kok kamu langsung alergi? Terus dia cerita, aku ini mahasiswa sekolah Alkitab, mantan. Aku ini kecewa sama Tuhan. Alkitab itu gak benar. Alkitab itu begini. Dan akhirnya tahu enggak, Tuhan itu buka jalan. Karena dia itu punya satu kebiasaan. Kalau menyerang, itu selalu ada pertanyaannya. Pertama saya enggak menyadari. Dia tak kayak gini, Alkitab itu kan banyak kesalahan kan? Nah selalu ada kan-nya. Pendiri kekristenan itu kan bukan Yesus kok, tapi Paulus kan? Wah, saya mulai Roh Kudus beritahu saya, loh, terakhir itu loh, mesti ada pertanyaan. Jadi pada waktu dia menyerang, saya bilang begini, ini pertanyaannya, tak jawab ya. Ya, terus tak jawab. Begitu saya jawab, dia tertarik. Dia tanya lagi, setelah tanya lagi, saya jawab lagi, tanya lagi, saya jawab lagi. Begitu terus, sampai tiba di tempatnya, orangnya bilang gini, nanti pulang jam berapa? Nggak tahu. Mau naik taksi lagi ya, tak tunggu, nanti omong-omong lagi ya. Tunggu aja. Saya masuk ke kampungnya, orang doakan, setelah doakan, tidak lama kemudian setengah jam, saya keluar, naik taksinya dia lagi. Penginjilan berjalan terus, gitu kan. Sampai terakhir dia mengembalikan saya di bandara, dia mengeluarkan satu kalimat yang membuat saya terhibur. Dia bilang begini, aku kagum, dia bilang gitu. Kagum kenapa? Biasanya yang didoakan pendeta-pendeta itu yang kaya-kaya. Tapi kamu kok mau pergi belusuan kampung bayar taksi mahal hanya untuk doakan orang. Kemudian saya menoleh ke dia dan saya berkata, tidak semua pendeta begitu. Tapi itulah yang membuat dia tersandung dan berhenti menjadi mahasiswa sekolah. Saya bersyukur dipakai Tuhan membuka pikirannya dia. Saya pada waktu perjalanan dari Amerika ke Belgia, saya bertemu dengan seorang muda, seorang yang tampan, seorang yang pandai, guru di Barcelona, tapi orang Amerika, saudara. Pada waktu ada di pesawat, saya tanya kepada dia, agamamu apa? Kemudian dia jawab begini, aku seorang agnostik. Agnostik itu maksudnya gini, aku tuh enggak tahu ada kebenaran atau enggak. Aku tuh enggak yakin apakah ada kebenaran atau tidak. Itu namanya agnostik. Kemudian pada waktu dia bilang, aku agnostik. Saya tanya begini, kamu itu agnostik terhadap agnostisisme muda? Kamu yakin agnostisismemu benar atau kamu sendiri juga tidak yakin agnostisismemu benar? Kemudian dia bilang, oh aku yakin, punyaku pasti benar. Nah berarti kamu bukan agnostik. Sebab kalau agnostik, kamu meragukan semua kebenaran termasuk kebenaranmu. Terus dia bilang, kalau begitu aku juga agnostik terhadap kebenaranku. Berarti belum tentu benar toh kebenaranmu? Ya, berarti punyamu bisa benar, punyaku bisa benar toh? Iya. Terus saya bilang begini, kalau kamu mau konsisten, kamu kan mantan Kristen. Kalau kamu mau konsisten begini, kamu dalam sebulan dua kali pergi ke gereja, dua kali tidak usah.
Karena 50% kekristenan ada kemungkinan benar, ada kemungkinan pandanganmu 50% benar. Loh, kalau mau konsisten kan begitu kan? Oh, dia sendiri juga enggak yakin kok sama keyakinannya. Akhirnya dia bilang gini, aku sih rasanya yakin pandanganku benar. Loh, kalau kamu bisa yakin ada kebenaran, yaitu pandanganmu, kenapa kamu enggak bisa yakin ada kebenaran lain, yaitu di dalam kekristenan? Waktu saya beritakan Injil, begitu beritakan Injil pas turun, dia bilang begini, aku senang. Hari ini aku berjumpa dengan orang Kristen yang pemikirannya kritis. Orang Kristen yang bisa diajak bicara. Biasanya orang Kristen itu kalau aku membantah, kalau aku menyerang, selalu berkata, kamu gak rohani, jangan banyak tanya, kamu tuh bodoh. Tapi kali ini kamu menjawab dengan baik. Terus saya tanya begini, kamu mau gak? You make promise to me bahwa kamu akan memikirkan ulang pandanganmu. Dia bilang, sure. Aku akan memikirkan kembali, apakah kekristenan atau agnosticism. Dan saya salamin dia, saya berkata, luar biasa, I pray for you. Boleh enggak aku bertobat? Dia bilang, boleh bertobat. Saya memberitakan Injil, itu kita pakai metode-metode diajarin, gampang. Benar enggak? Saudara baca buku, saudara bisa memberitakan Injil. Tetapi persoalannya adalah menjadikan orang lain murid kita. Tidak akan bisa terjadi kalau engkau tidak pertama-tama jadi muridnya Tuhan. Jadi orang Kristen yang taat dulu. Jadi kalau saudara menjadi orang Kristen yang taat, hidupmu menjadi teladan bagi orang lain, maka saudara bisa pergi, saudara bisa mengajar orang lain tentang Injil. Dan nanti kalau ada yang bertobat, serahkan hamba Tuhan membaptis. Loh, anda boleh jemaat membaptis? Boleh. Di dalam Alkitab itu diaken-diaken yang membaptis kok. Tapi persoalannya, lebih aman kalau diserahkan hamba Tuhan. Karena apa? Saudara ini belum tahu, ada banyak orang yang motivasinya salah ketika dibaptis. Ada yang dibaptis gara-gara mau menikah. Ada enggak? Banyak. Ada yang dibaptis itu gara-gara apa? Kepengen dapat foto karena enggak bisa beli foto. Jadi kalau difoto sama gereja lumayan begitu kan, jadi terkenal. Padahal itu baptisan ke-10 yang dia jalani selama dia jadi orang Kristen kan gitu. Ada banyak hal yang kita ini perlu perhatikan, dia bertobat sungguh-sungguh atau tidak. Di dalam sejarah kekristenan kalau saudara mau dibaptis, saudara itu ikut kelas-kelas terus. Mengapa perlu ikut-ikut kelas pembinaan? Karena zaman itu banyak penganiayaan. Nah, orang-orang itu nanti kalau mau mencelakakan orang Kristen gampang. Jadi pura-pura datang ngomong, aku mau jadi orang Kristen dong, dibaptis. Begitu dibaptis kan tahu tempat berkumpulnya orang Kristen di mana. Akhirnya dilaporkan pemerintah, orang Kristen bisa ditangkap semua. Makanya orang-orang dulu tidak gampang membaptis. Karena apa? Harus dipastikan, ini bertobat sungguh-sungguh atau enggak. Taruhannya itu penganiayaan soalnya. Tapi sekarang tidak begitu. Beberapa gereja ngadakan KKN, begitu selesai KKN, langsung dibaptis. Lah taunya dari mana orang itu sungguh-sungguh bertobat atau tidak? Iya, soalnya nangisnya sudah 2 liter, pasti ini bertobat. Banyak orang yang nangis kayak begitu, tapi tidak bertobat, saudara. Ada banyak orang memang seneng maju ke depan, kok memang begitu, saudara. Saya pernah diundang KKR satu gereja, diberitahu sama pendetanya, Pak, tolong di altar call maju ke depan. Saya bilang, Om, tidak usah, Om. Kan saya lihat tuh gerejanya itu cuma kapasitasnya 150 dan suasananya itu perayaan. Jadi penuh sesak sampai lebih dari kapasitas ruangan. Gak apa-apa Pak Yaakob, altar call aja. Oh sudah, ada altar call. Siapa yang mau bertobat maju ke depan, nangis semua, maju, gak ada yang gak maju. Jadi manusianya maju, kursinya mundur, ngerti gak saudara? Kalau tahu semuanya maju, lah, saya nantang kursinya aja. Siapa yang mau mundur ke belakang silahkan ya, nah, supaya gak perlu susah-susah. Jadi masing-masing itu mundur, ngorsi semuanya maju ke depan dan semuanya nuangis gitu. Padahal perayaan loh, perayaan kan semua dandan dari salon kan ya. Terus semua begitu amin ondel-ondel blobor ngabe dandanannya itu loh saudara. Semuanya nangis, tapi saya gak yakin kalau semuanya bertobat, gak bener gak? Pergi beritakan Injil itu gampang. Mengajarkan orang lain juga gampang. Tapi yang paling sulit dan itu justru menjadi inti di dalam amanat agung adalah apakah kita mau memuridkan orang lain. Dan itu dimulai dengan diri kita. Apakah kita mau mengambil komitmen Tuhan, aku mau jadi muridnya Tuhan. Harus gitu. Tuhan seperti apa kita ikuti. Kalau kita tidak mau ngikuti Tuhan, kita punya murid. Nanti seperti di dunia persilatan itu.
Maha gurunya jurusnya jurus elang. Nanti muridnya tidak diajarin semua toh. Muridnya tidak mau belajar semua jurus dari gurunya. Akhirnya muridnya cuma bisa jurus bangau. Nanti muridnya itu punya murid lagi, malas belajar. Nanti jurus bebek nanti. Terakhir jurus ayam. Gak bisa. Kita ini harus benar-benar belajar kehidupan dari orang lain. Dari Tuhan Yesus sendiri kita belajar mengerti. Saya bersyukur saudara, ketika saya menjadi hamba Tuhan, saya jujur ya, saya lebih banyak dibentuk di asrama, benar. Tetapi ada satu proses yang Tuhan beri kepada saya, yaitu saya dekat dengan dua hamba Tuhan senior. Saya sangat dekat dengan mereka. Saya tahu bagaimana mereka menghadapi kekurangan. Saya tahu bagaimana mereka susah dan harus mencari uang untuk pelayanan. Saya merasakan semuanya itu. Sehingga saya bisa belajar bukan cuma dari teologinya, tapi saya belajar dari kehidupan hamba-hamba Tuhan itu. Saya banyak belajar. Dan itulah yang membuat kita semakin rohani. Salah satunya yang paling memberkati saya, mungkin saudara tidak banyak kenal karena beliau sering pelayanan di Amerika, tapi keluarganya saudara kenal, yaitu Bapak Joseph Tong. Bapak Joseph Tong ini adiknya Bapak Stephen Tong. Saya tidak terlalu kenal dekat dengan Pak Stephen, tapi saya sangat dekat dengan Pak Joseph. Karena waktu di Amerika saya tinggal satu apartemen dengan beliau. Saya melihat bagaimana beliau menghadapi kesulitan hidup. Saya dengan beliau itu, kalau cari dana untuk pelayanan saudara, saya harus pergi ke pasar loak, cari mobil yang rusak, beli murah. Kemudian saya siang-siang, musim panas di Amerika itu bisa 40 derajat, 39 derajat. Saya itu bukain mesinnya, butuh apa saya ambil bersama beliau. Padahal beliau sudah tua, waktu itu usianya 60-an. Ambil mesin dari mobil ini, campur dengan mobil ini, sofanya jelek, kita bongkar, ambil sofa dari sana, kemudian dimasukkan di sana. Setelah jadi, jalan jual dapat uang lagi. Saya ingat pada waktu mau ngambil mobil, saya tuh hampir mati loh. Saya ngambil mobil rusak di satu tempat jauh, musim panas. Kemudian Bapak Joseph Tong yang mengendarai di depan, saya yang mengendarai yang di belakang. Tidak ada baterai di dalam mobil yang saya kendarai, mati. Cuma ditarik pakai rantai begitu. Dan semua jendelanya tertutup. Saya tidak sadar pertama, saudara. Sudah jalan kenceng begitu. Saya ini kok mulai berkeringat. Mulai tidak bisa nafas gitu kan. Waduh, saya bel kan tidak bunyi belnya. Saya mau lompat bagaimana kecepatannya tinggi. Saya berkata, waduh ini kalau saya pingsan di sini, pasti kecelakaan. Wah, akhirnya saya doa, Tuhan jangan sampai saya mati. Masa hamba Tuhan mati kekurangan oksigen. Saya pokoknya pantang, hamba Tuhan mati kekenyangan dan kekurangan oksigen, atau hamba Tuhan mati karena kebut-kebutan di jalannya, pantang kalau itu. Nah, saudara, saya akhirnya berpikir dan saya tahu jawabannya. Akhirnya saya buat setir saya itu tidak konsisten, tidak mengikuti dia. Jadi kadang kiri, kadang kanan, kadang kiri, kadang. Dia kan merasa terganggu. Setelah itu dia lihat di kaca. Setelah lihat di kaca, saya pokoknya tetap begitu. Coba kasih tanda. Akhirnya beliau berhenti. Begitu berhenti, saya buka pintu. Saya sudah langsung jatuh. Blup! Di pinggir jalan itu saya ngambil nafas. Mau mati. Hanya demi berapa ratus dolar. Nanti saya dengan beliau bawa mobil pickup. Nanti kalau di Amerika itu ganti musim kan ada sofa, ada TV, ada barang apa ditaruh di pinggir jalan. Saya pergi ngangkutin semuanya untuk mahasiswa-mahasiswa yang lain. Saya banyak belajar hidup di dalam kesulitan. Saya melihat ketika ada toilet yang kotor, ada toilet yang tidak bisa di-flush, mahasiswa lain tidak mau membersihkan sampai berhari-hari, sampai bau luar biasa. Saya dengan Pak Joseph Tong datang dan beliau langsung copot jasnya, langsung membersihkan semua, membereskan, membetulkan semuanya. Saya melihat kerendah hatian. Saya melihat orang yang mau bekerja keras buat Tuhan. Saya melihat orang yang bukan cuma teologinya hebat, bukan cuma pintar setinggi langit, tetapi juga hatinya rendah sampai ke bumi. Dan itulah cara saya menjadi murid. Dia memuridkan saya, tetapi saya percaya dia dimuridkan oleh orang lain. Orang lain dimuridkan oleh orang lain, dan orang yang terakhir dimuridkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Saya rindu kita semua ambil komitmen di hadapan Tuhan, bukan cuma mau pergi beritakan Injil, tetapi mau memuridkan orang lain. Dan itu dimulai kalau kita lebih dulu menjadi murid. Bagian terakhir dari khotbah saya, kita bukan cuma diberi alasan
untuk amanat agung. Kita bukan cuma diberi inti amanat agung, tetapi kita juga diberi janji untuk menyelesaikan amanat agung. Mari kita melihat Matius 28 ayat 20b. Kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Mengapa banyak orang berpikir bahwa amanat agung itu hanya untuk murid-murid Tuhan? Saya tidak setuju. Karena amanat agung ini fokusnya itu bukan cuma satu kampung. Kalau cuma satu kampung mungkin 11 murid cukup. Fokusnya itu adalah segala bangsa. Bagaimana bisa cuma 11 orang menjangkau segala bangsa? Dan lebih lagi, coba saudara pikirkan, kalau itu cuma untuk murid-murid, saya yakin janji di ayat 20b bunyinya beda. Tuhan janjinya itu bukan sampai akhir zaman. Nanti Tuhan janjinya gini, sampai kamu yang terakhir mati. Setelah itu tidak ada lagi janjinya, garansinya sudah selesai, karena hanya untuk murid-murid. Saya yakin ini bukan cuma untuk ke-11 murid. Ini untuk semua orang Kristen. Dan saudara, kalau tadi mendengarkan dengan baik-baik inti dari amanat agung, saya yakin perasaan kita sama dengan perasaan murid-murid waktu itu. Perasaan kita bukan sedang melompat dan berkata, yes, gampang itu. Tidak. Tapi kita akan bertanya, mosok bisa? Bagaimana bisa kita? Saya yakin pada waktu murid-murid diberi amanat agung, murid-murid akan melihat satu sama lain, mungkin kalau mau didramakan, difilmkan, dan murid-murid bertanya dengan wajah yang bodoh mungkin, dan bertanya dalam hati, apa iso? Berhitung mulai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Lu, kita ini lu 11, mosok menjadikan semua bangsa murid itu kan gak mungkin toh. Kita cuma 11 kok. Murid-murid itu bukan dalam keadaan yang excited, yang luar biasa, yakin, optimis, bukan. Murid-murid itu dalam keadaan yang bingung. Justru karena mereka dalam keadaan bingung, justru karena mereka dalam keadaan takut, karena kalau saudara melihat cerita di atasnya, orang Yahudi membuat isu bahwa murid-murid Tuhan mencuri mayat Tuhan Yesus dari kubur. Mereka sedang berada dalam kesulitan, mereka berada di dalam pesimisme, mereka hidup di dalam ketakutan. Karena itu Tuhan datang kepada mereka dan memberikan janji. Dan saya suka cara Tuhan memberikan janji. Janjinya itu begini. Dan ketahuilah, kalau dalam Injil Matius, kata ketahuilah itu bahasa Inggrisnya itu bukan notice, bukan, tapi behold. Lihatlah. Karena memang secara hurufiah itu artinya lihatlah. Orang Yahudi itu kalau mau memberi penekanan, kadangkala mereka pakai itu, behold, lihatlah. Apa yang harus dilihat? Apa yang harus diperhatikan di sana? Janji Tuhan itu memiliki dua sisi, dan ini yang membuat janji Tuhan luar biasa. Sisi yang pertama itu adalah janji Tuhan itu senantiasa. Tidak pernah satu detik pun Tuhan tidak menyertai kita. Tadi dikatakan, aku menyertai kamu senantiasa. Kalau di dalam bahasa Yunani itu artinya begini, aku bersama-sama kamu terus senantiasa. Loh, sudah terus ditambah senantiasa. Sebetulnya kalau Tuhan Yesus mengatakan, hey, behold, I am with you. I am itu sudah jelas bahwa dia terus menerus. Tetapi ditambahi, I am with you always. Aku terus menerus bersama dengan kamu senantiasa. Tidak pernah sedetik pun Tuhan itu meninggalkan kita. Amin. Tidak pernah sedikit pun. Di tengah situasi sulit seperti apapun, Tuhan selalu menyertai kita. Itu sisi pertama. Sisi keduanya adalah garansi ini. Garansi ini berlaku sampai kesudahan zaman. Nah, ini yang luar biasa. Berlaku sampai kesudahan zaman. Saudara bisa bayangkan seandainya Tuhan cuma memberikan satu sisi dari janji ini. Itu sama seperti waktu saya dulu pulang dari pelayanan di Amerika 13-14 tahun yang lalu, saya mengembalakan satu jemaat. Waktu pulang diantar ke airport, saya itu diberi hadiah jam tangan. Jam tangannya itu mahal dan bagus. Selama saya pakai tidak pernah rusak. Sampai sekarang loh masih saya pakai dan tidak pernah rusak. Hebat memang. Pada waktu diberikan
yang memberikan bilang begini, Pak Yakub tahu enggak, ini lifetime warranty. Kapanpun rusak, Pak Yakub simpan kartunya, Pak Yakub datang ke tempatnya, diganti. Kalau model yang sama masih ada, berarti nanti dikasih model yang sama. Tapi kalau model yang sama tidak ada, nanti akan diberi model yang lain. Lifetime warranty. Hebat ya. Saya senangnya luar biasa. Waktu sampai di Indonesia, saya buka, wah, hadiah dari jemaat, termasuk itu, waduh, saya baca. Begitu saya baca, saya sedikit kecewa. Memang lifetime warranty, tapi tulisannya begini, berlaku di Amerika. Jadi kalau hari ini rusak, saya harus beli tiketnya. Harga tiket sama harga jam tangannya mungkin sama sekarang. Lah percuma toh, kalau diomongin lifetime warranty gitu. Tapi tempat servisnya di mana? Ada di ujung dunia sana. Ya apa-apa. Nah, tapi kalau saudara misalnya tempat servisnya itu tetangga, ya toh? Persis di sebelah rumah saudara. Jadi kapanpun rusak tinggal ketok pintu. Enak toh? Tapi garansinya cuma 1 minggu. Setelah dipakai 1 minggu, hari ke-8 jatuh rusak. Ketak-ketak ditahu, maaf sudah tidak berlaku. Kemarin anak saya itu tanya, saya berapa bulan lalu kan beli handphone karena ada kebutuhan penting dan saya akhirnya beli itu. Dan anak saya tanya begini, Pak, itu garansinya sampai berapa lama? Garansinya sampai 1 hari sebelum jatuh. Dan mikir, maksudnya apa? Garansinya sampai 1 hari sebelum jatuh. Lah kalau saudara ya dikasih garansi kayak gini, gak ada gunanya, sungguh gak ada gunanya. Meskipun yang memberi garansi itu adalah tetangga di sebelah rumahmu, gak akan ada gunanya. Karena begitu jatuh saudara bawa, dia bilang gak berlaku. Karena berlakunya sampai 1 hari sebelum jatuh. Ini kan sudah 1 hari jatuh, jadi sudah habis garansinya. Lah percuma kalau Tuhan janji begitu. Nah Tuhan itu janji bukan cuma selama-lamanya, tapi senantiasa di dalam hidup kita. Tuhan tidak pernah begini, hei ketahuilah ya, waktu kamu memberitakan Injil, waktu kamu melaksanakan amanat aku, kalau kamu ada kesusahan, telepon sekretaris saya, nanti jadwal akan diatur sama dia. Lah kalau Tuhan itu pakai sekretaris, saudara harus bikin appointment sama Tuhan. Tidak ada orang mau amanat agung. Wong dikasih janji yang indah aja tetap saudara males. Apalagi dikasih janji yang kurang indah. Jadi janjinya Tuhan itu ada 2 sisi. Dia senantiasa menyertai kita dan untuk selama-lamanya. Tidak ada batasan garansinya. Terus sampai akhir zaman. Sampai setiap lutut bertelut. Sampai setiap lidah mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan itulah kekuatan kita, saudara. Kalau tidak ada janji ini, saudara tidak bisa melihat kekristenan mempengaruhi dunia luar biasa. Kalau tidak ada janji ini, saudara tidak akan bisa melihat di semua negara hari Minggu libur. Hampir semua negara hari Minggu libur. Hanya ada beberapa yang berusaha untuk protes. Mengapa hari Minggu libur? Itu karena pengaruh orang-orang Kristen. Mengapa ada palang merah, Red Cross? Itu karena ada orang-orang Kristen. Mengapa ada hukum internasional di tiap negara yang maju? Ada hukum yang begitu berkembang. Itu karena orang-orang Kristen. Mengapa ada ilmu pengetahuan yang berkembang luar biasa? Itu juga karena orang-orang Kristen awalnya. Baru akhir-akhir ini aja orang-orang yang non-Kristen mulai menemukan penemuan-penemuan penting. Tapi dulu setiap kali ada penemuan ilmu pengetahuan itu selalu orang Kristen di sana. Saudara, karena Tuhan pegang janjinya, maka kita lihat dari 11 orang sekarang dunia dipengaruhi oleh kekristenan. Dan saya sangat yakin kalau kita semua setia kepada amanat agung, kalau kita semua setia memberitakan Injil, menjangkau banyak orang, kalau kita setia menjadikan orang lain murid, melihat hidup kita, melihat keteladanan hidup kita, saya percaya sudah tidak lama lagi semua suku akan mendengar tentang Injil. Yang penting apakah kita mau keluar? Apakah kita mau pergi menjangkau mereka? Itu pertanyaan besar. Ataukah kita menjadi orang-orang Kristen yang egois? Pokoknya aku puas dengan Tuhan. Ya sudah, aku tidak mau peduli dengan orang lain. Saya tidak menyuruh saudara pergi ke pedalaman. Tidak.
tidak semua orang Kristen harus ke pedalaman, tetapi setiap orang Kristen harus memberi kontribusi untuk penginjilan di muka bumi. Mungkin melalui doamu, mungkin melalui pikiranmu, mungkin melalui uangmu, apa saja yang engkau miliki. Mari saudara, jangkau, banyak orang di sekeliling kita yang belum mengenal Tuhan. Banyak orang yang belum mengenal Tuhan. Tidak waktunya lagi bagi kita, hidup bagi kita sendiri. Tapi mari kita belajar pagi ini hidup bagi Tuhan. Siang ini saudara mau melihat kerajaan Allah dinyatakan dengan jelas di muka bumi. Amin. Saudara mau bertobat dari keegoisan saudara dan mulai berkata, Tuhan pakai aku jadi teladan. Tidak usah jauh-jauh, di rumahmu, kepada keluargamu, kepada pembantu rumah tanggamu, kepada sopirmu, di tempat kerja kepada karyawan, kepada bosmu, kepada teman kerjamu, kepada sahabatmu di sekolah, teman-temanmu di sekolah, guru-gurumu di sekolah, murid-muridmu di sekolah. Apakah ada orang-orang yang siang ini berani berkata, Tuhan, aku mau, pakai aku terbatas, tapi aku pegang janjimu, Tuhan beserta dengan kita. Mari kita tunduk kepala.

Terima kasih Anda masih setia mendengarkan Radio Grace Alone. Sekarang, mendengar Radio Grace Alone menjadi lebih mudah. Anda dapat memasang aplikasi Radio Grace Alone di Android dan iOS Anda. Dapatkan aplikasi Radio Grace Alone di Play Store dan App Store sekarang juga. Anda dapat mencarinya dengan ketik Radio Grace Alone, baik di Play Store atau App Store. Melalui aplikasi Radio Grace Alone, Anda juga dapat berbagi salam dengan pendengar lain, mendapatkan informasi kegiatan Grammy, artikel menarik yang Anda dapat baca, dan sekaligus audio on demand. Pasang sekarang aplikasi Radio Grace Alone dan nikmati setiap acara Radio Grace Alone 24 jam non-stop. Tuhan memberkati.

waktu begitu cepat berlalu. Mari, kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu